Raka dan Rai, perkembangan media sosial menjadi tantangan baru dalam pelindungan anak di lingkungan pendidikan. Karena itu diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah dinilai penting untuk mencegah kekerasan terhadap pelajar. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palesuara mengatakan pihak sekolah secara rutin memberikan pemahaman kepada siswa terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah maupun media sosial. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan MPLS dan pusraman setiap awal tahun ajaran. Iwayan Palesuara menyebut perkembangan media sosial menjadi tantangan tersendiri karena informasi yang beredar belum tentu benar. Karena itu, guru dan orang tua harus terus mengingatkan siswa agar bijak menggunakan media sosial dan mampu memilah informasi yang diterima. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng ditia Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rajeng Bali. Kantos puputnya jam sih semang melaje bas. Ge selamat pagi Niki Dumun. Kuni yang sering ge ring ke Kerantan presiden nyarengin ngirim bubur sumsum. Mantap sekali laris manis pokoknya Niki nge. Melebas melancaran cucu mereka niang beli es krim. Pawenten beli agak es krim cucu dikinge. Ingat sek semua kong niang kena rahayu laris manis niki madalan dikinge. Ngelanter rekalan rai sane menawi ta arse muali nyarengin Renggala on air durusang ringlan telepon 0361223361. Niki mau sang ngeninin indek jeruk limo. Niki nge, nah ide dana meduetan utawi membudidayakan ten tanaman jeruk limo puniki biasane keanggen ring jenis masakan tradisional napi nge, pemanfaatan jeruk buah jeruk limo taler daunnya puniki ring 223361 nge, sangre titiang om swastiastu. Oh, terputus Niki. Menawi te kendala sinyal dicoba muali rekalan rai sani nyarengin ring 223361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi.
1: Siang wawon kira.
0: Nggih, sira Niki Goni yang Sri?
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Nggih, pun api. Ampun laris manis bubur sumsum Niki.
1: Ampun akan masorin Banjar.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Tapi gatre nggih.
0: Gatre becik kemanten, Gong yang pun api.
1: Pun api, enak-enaknya.
0: Nggih, cuaca mangkin wawu ngetan di wawu sabar balas nggih.
1: Napi topik niki yang kan mirang.
0: Topik niki jeruk limo, nggih buah jeruk limo niki. Wentan entek ne buah limo reka.
1: Gede san ko sedang membuah.
0: Ingat gati yang pun membuah niki nggih.
1: Sampun wentan nangan dagang lele niki pecel lele.
0: Iya iya. Kalau
1: nanti mau tali kangen,
0: enggak. Artinya yang neng perlu Rika reng jero angin masak kan ten ke pasar malah.
1: Iya kan, kan sambal, sambal baja, sambal matang kan tapi tapi jaga karian ke sayur, urap, daging lemo, kide.
0: Oh iya.
1: Dan buka selokan nak orang ke cero lemo ngebon ngebon.

0: Jangan gadi dong.
1: Jangan gadi misalnya ke sambal panggil tidak dingin sedek. Daun lemon atau buah itu kenten.
0: Menyeneng reng pasar kanten gampang ngerah kenten.
1: Gampang. Yang kan dah lumah juga yang jeruk purut maduin macam yang punya itu kalde dong ke. Daunnya kan angin kenten. Angin kuah nasi dagingnya dari hidung medadan ke beciknya dong ke. Daun salam daun
0: urut nih kok. Niko kan kanti gede niko entek ne napun api cara niang niko merawat ne pangnya yo subur.
1: Di tegalan sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di ruang kan terbuka nak tegalan kok kali enggak.
0: Nggih, rutin anu pupuk kenten.
1: Pupuk niko rajin nggih. Ikan niko napi enggak dos di tebo kenten. Nah, nadilah kenten. Oke, pupuk napi dan organik, pupuk-pupuk buatan, kenapa? Daun-daunnya kan, itu banyak daun-daunnya taruh di tebo, dan pupuk di beten-beten sangat sih, bongkot duwe, terima duwe.
0: No we, jadi sampun mantap.
1: Obat-obat itu napi henten di tebo. Bumbu manis. Napi jahe senten
0: nih. Berarti senang mentek-entekan nih kengge.
1: Kucing dan napi dan ngangin uap nih kan mungkin kayu urat nih.
0: Nih
1: kayu urat.
0: Dan begitu pedas titiang nge.
1: Enak amil nih kok angin uap waduk
0: nih. Oke dan.
1: Napi
0: ampun ah sampun jangkep titiang niki ngecuera harus boleh niko
1: kan becek suara
0: niko sampun nggih seksama niang sampun nyarangi niki Agung Krisna titiang niki
1: baru
0: Inggih, seksama nih ya. Ngiring.
1: Inggih,
0: matur seksama gong yang Sri ring kekeran sane sampun nyarengin nggih. Sanetiasan durusang muali ring lan telepon 0361223361 nggih, semua itu sane nyarengin. Ya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, terputus niki nggih, dicoba muli ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gungge Krisna.
0: Nggih, rajeng sareng sira ring titiang niki.
2: Sareng Pak Dodi ring Pangyangan Jembrana niku
0: nggih. Oh, Pak Dodi. Punapi gatra Pak Dodi.
2: Karo kena tiang niku Gungge Krisna.
0: Nggih, punapi cuaca ring Jembrana niki Pak Dodi?
2: Ampun ngawit cerah niku iwau boleh Sabah niku.
0: Pada den pasar makin mendung di Sabah bales niki.
2: Pantah niku ngedas lemah sampun Sabah niku.
0: Nggih, punapi sampun boleh hangat-hangat niki.
2: Sampun pasti ke Gungge.
0: Nggih. Nah niki topiknya makin ngeninin indek jeruk limo, wenten tean jeruk limo riko sing pekarangan.
2: Dumun meduwe mangke nampun ten kari niko mati niko
0: gue. Meratu.
2: Nih niko gue.
0: Nih turut berbelasungkawa titiang niki.
2: Enrique don limo nih kang niko.
0: Don limo nih. Oh dumun berarti wenten niko ngen tean nih.
2: Nemula niko ten tean niko.
0: Oh mula nge. Men biasane niki ya, jeruk limo bapak seneng nih niki ngangge buahnya napi daun niki.
2: Entah niko yang ngang makario jukut murab niko buahnya niko peseng niko koyeh niko yang ngai peyek niko rempeyek daun niko kuat niko.
0: Iya iya, wih jangan sekali itu. Nge. Berarti mungkin ini perlu buah lemo atau hidung jeruk lemo numas ke pasar berarti nge pun nyentik nih tuenten doh.
2: Yang ring deso dan kantor numbas itu mikir ngerara di ngideh ring pisang.
0: Ku kentan deh lemo ke.
2: Iya nak jaga akehan ni meduwe ni kan.

0: Yang duit tebo ni
1: Nge. Okey, Tan. Nah, biasanya ni ki yang ngereng pasar-pasar berarti kantun gampang ngerarah. Nge, niko kena akeh yo.
0: Nah,
1: oh, jarang ke pasar. Oh, nge, tinggal nyeledet pisage kan berarti Pak Dodi ni. Ki
0: kewintonan Pak Dodi dan bersidak yang ke pasar niko.
1: Oh, Kenten. Oh, ya, nge. Nah, niki biasanya yang ning galungan Kenten ngelawar niko.
0: Ngelawar, medaging niko daun niko. Yang mekaryo lawar.
1: Oh, daun ne? Mana nak? Buahnya mau kecerit?
0: Yang tiang yang cepat murah bau niko.
1: Buahnya. Oh. Nge. Yang denger yang lawar, done kat Pak Dodi kan dan?
0: Yang mekaryo lawar biasana di kenten yo dalan wau mekaryo lawar yang galungan arang-arang niko.
1: Oh kenten. Yeah. Oh iya ya, berarti metiosan nge tradisinya rika nge. Oh galungan tempati sangat nak mebat rika berarti nge.
0: Oh wenten niko Pak Dodi ya ten niko.
1: Oke, okay. Ya ratu mana dah. Oh, nge. Sukses banget nih Pak Dodi sama nyarengin.
0: Durung mau pamit nih ke numbas kunyit di tanggun titi.
1: Asik.
0: Durung mau pamit yang uncarang Pramo Santi.
1: Bila,
0: Om Santi Om.
1: Om Santi Om. Nge, sukses sama Pak Dodi ring jembrana sama nyarengin. Nge, kena rahayu sareng sami. Nge, sanetiasan malayu bas muali nge. Ringgala on air 0363223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878 988 22420. Sedemengen temang duman gering piar sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Brate pada awal tahun 70-an.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Tegang dah 6 menit sempat lalu saking jam kutu semang Rekalan Rai. Mali titik buka gala on air, ring lan telepon 0361-223361. Ring WhatsApp tala durus nge. Sadi arsa nyaringin acara Rahajeng Bali puniki kesarangnya titik Agung Krisna kantas puput di jam si semang. Sampai kita sana nyaringin, sanggara titik ring gala on air 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Inggi,
0: selamat pagi. Sarang sirai ring titiang niki.
1: Yang pekak Agus Nopa saking Kedonganan.
0: Pekak Agus Nopa ring Kedonganan. Waduh, salam kenal mun pekak Agus Nopa nggih. Nggih, punapi.
1: Ring Kedonganan mendung.
0: Oh, mendung nggih. Punapi sampun pole penyemang niki Kak Agus?
1: Ampun, kopi sama roti.
0: Oh, nggih. Mali jebos niki sarapan nge. Nggih. Nah niki semangnya mangkin mau sanganinin indik jeruk limau. Wenten nanti an jeruk limau budidaya jeruk limau di kareng pekarangan niki.
1: Oh niki tiang wenten anda pot niki wenten buah nih emet segede.
0: Oh ya di Astun ngangge pot ternyata buahnya nget sekali nge.
1: Wenten 30 cm. Oh. Tapi buahnya pek saya gede-gede
0: gitu. Oh kenten. Terus perawatannya pun api nih Kak Agus?
1: Cuma di kenten kan yang pupuk nih ke. Yang kan ngayakin sampah-sampah daun nih ke.
0: Oh iya. Memanfaatkan sampah organik jadi pupuk nih.
1: Ini ke bibit kenten yang pun pempen yang pun dikunya dan siram.
0: Akhirnya, setiap hari nih ke disiram?
1: Iya bang, tadi layu nih ke. Karena ada pot nih ke nih.
0: Inggi. Berapa lama nih ki nunggu sampai berbuah nih ke Kak Agus?
1: Tiang boleh mari meli itu sampun mau buah nih. Tiang meli bibit.
0: Oh kenten, inggi.
1: Di bibit ni sekitar 30 senti. Tapi ampun mau buah nih ke sikit lah nih. Mungkin ampun
0: nggak dadas nih.
1: 50 meter, 50 senti ampun. Dan tegah tan kini endep.
0: Inggi. Berarti Allah metik nih ki. Nah biasanya niki Kak Agus lebih seneng manfaatkan buah utawi daunnya niki.
1: Nanti kan buah nih niki setiap main sambal alap siki.
0: Oh.
1: Iris sempurna ke.
0: Kecirang rika.
1: Iya. Sambal mata nih kan api.
0: Geng. Berarti lebih seneng ngangge buahnya berarti nge.
1: Tiang kadang bisa gugut tiang niki.
0: Eh? Ten pahit.
1: Dan rasanya lebih. Enak.
0: Oke.
1: Sambal cip cakuket-cakuket ini.
0: Oke, dan bis kadi lalapan dah dos nih. Iya,
1: enak seneng nih kengget-kengget kenten.
0: Oh.
1: Langsung ajeng nih kalau
0: ten kenten, waduh eh.
1: Dan tiang ampun nah daerah tiang dan tiang kuning nih dia. Tiang biasa kemanten ke.
0: Oh iya. Oh nge. Nika yang dikonsumsi langsung setiap hari Kak Agus konsumsi atau penapi?
1: Kecuali tentan setiap hari. Harianin bahasa mau.
0: Oh kenten, iya.
1: Ambil siki kenten.
0: Dada sangat lalapan. Wih, kadang tiang pahit.
1: Coba juga kayak Krisna kenten siki ten pahit.
0: Nge.
1: Tapi akhirnya itu rasanya tuh enak sekali, baru meres gitu.
0: Oh iya. Inge suksemen niki Kak Agus sampun nyarengin.
1: Kena niki. Semoga tiang kakek Kedonganan niki.
0: Inge.
1: Semua
0: ngiring.
1: Santi.
0: Inge suksemen niki Kak Agus Nova saking Pedungan niki sampu Kedonganan niki sampu nyarengin niki. Inge kena rayu sarang sami. Inge sanetiasan sanet arsa muali dursang ring lan telepon 0361-223361 nggih sane arsa nyarengin ring acara Rahajeng Bali puniki nggih. Nah rekalan rai mau sangenin indek jeruk limau kenten niki nggih. Nah jeruk limau puniki napi wasane bisa bermanfaat kenten nggih untuk kesehatan. Nggih, nah niki meningkatkan imun tubuh, duaning kandungan vitamin C yang tinggi, membantu melawan infeksi, nggih. Nah, baik juga untuk kesehatan pencernaan, kenten nggih, yang penting pastikan idedane tidak menderita mah utawi asam lambung, kenten nggih. Nah, asam sitrat niki membantu merangsang cairan pencernaan, memudahkan pemecahan makanan dan membantu mengurangi sembelit. Tiosan punika bermanfaat taler untuk detoksifikasi, nggih, sifat diuretik ringan membantu detoksifikasi tubuh. sane bermasalah serang berat badan. Nah, niki bermanfaat juga untuk menurunkan berat badan, membantu menjaga metabolisme tubuh. Lan jeruk limau puniki taler mempunyai sifat antiseptik, membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut. Jadi bermanfaat juga untuk kesehatan mulut nggih. Tiasan punika jeruk limau puniki mengandung 5 antioksidan utama, flavonoid, limonoid, kaempferol, quercetin dan asam askorbat yang menawan radikal bebas kenten nggih. Nah niki rekalan rai nggih beberapa manfaat kesehatan jeruk limau yang biasanya digunakan untuk tambahan di saat membuat sambal, aromanya khas pasti ke menggugah selera makan. Tawas doa waduh kenten ge digunakan sebagai penyegar makanan, kenten ge diperas di atas soto, sate atau ikan bakar untuk menutupi bau amis dan memberikan rasa segar, digunakan juga untuk bumbu marinasi. Untuk marinasi daging atau ikan agar tidak amis, lan digunakan juga sebagai pengasam alami. Digunakan dalam pembuatan mayones atau masakan lain sebagai alternatif juga.

0: waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ada kelan rai tan karasa gala sampun nampakin jam sia semeng ya. Selamat pagi niki dumun wonten bunina ringkum. Juk lema medue punya ne jan gati dagingin cukut meurap don sarang buane kenten ge. Pokoknya jeg mantap cuaca cerah pisan dikum. Agung Krisna selamat bertugas ingge suk semeng ge. Bunina ringkum. Rakalan rai tan sida titiang muali yang kera rakalan rai ringgala on air utawi ring WhatsApp ge. Male jumpa sering jam sia semeng. Susan ya terbalik di tiang pasti ke muali nyarangin ide dani ring sesi acara sanetiasan tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Raka dan Rai, ratusan pedagang pasar Senggol di Jalan Gajah Mada Tabanan sepakat direlokasi sementara ke areal selatan Gedung Kesenian Iketut Mario mulai Juni 2026. Relokasi ini dilakukan seiring dimulainya proyek penataan Jalan Gajah Mada dan revitalisasi terminal persiapan yang ditarget rampung akhir Desember 2026. Kepala Dinas PUPR Tabanan IGD Partane menegaskan para pedagang telah menyetujui relokasi bertahap. Selama proses penataan berlangsung, pedagang akan menempati lokasi sementara sekitar Gedung Kesenian Iketut Mario. Selanjutnya setelah revitalisasi rampung, seluruh pedagang akan dipindahkan permanen ke Terminal Persiapan Dauh Pale. Yang menambahkan proyek penataan Jalan Gajah Mada dan revitalisasi Terminal Persiapan akan dikerjakan bersamaan dengan total anggaran Rp60 miliar rupiah. Rinciannya Rp30 miliar rupiah dialokasikan untuk penataan jalan berupa famingisasi, trotoar hingga penataan kawasan catur muka. Rp30 miliar rupiah lainnya untuk revitalisasi terminal. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu dan Danira Kelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesaring titik Agung Krisna Rekelan Rai Kantun Satya nyaringin ide Danira FM 106,4 MHz program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantas puputnya jam dasa semang maleji bos sana bangkit titik nyaringin ide Danira sesi acara obrolan komunitas namuni rahinan mangkin sana secara 16 Mei war sekali tali 6 likur. Nah ide Danira arse nyaring nggih malih jebas sanggret teh ringgala on air 0361223361 nggih semengne mangkin pacang mlibaga ngeninin indek topik ilmu pengiwe manut lontar kandepat. Oke, nah ide dana sani arsa nyaringin malah jebos dados mlibaga ngeninin indik topik semangne puniki ngeninin ilmu pengiwa utawi menawi tau enten pikobet sani tiosan ring pekarangan drine ring pekeluargan nurusang malah jebos ring 223361 nggih. Sani makin pastika sampun saya ge narawakya utawi narasumber inggih punika jero gede mekel made sukade Om Swastiastu Rahajeng jero gede.
1: Nggih Om Swastiastu Rahajeng Rahajeng nggih
0: nggih nggih. Pastika kena
1: ya diatur sabah niki ngangsa.
0: Demi pendengar yeah. Setia perempat RRI.
1: Betul, kalau gak ada nanti ada kobet nanti yang sering pendengar duwe.
0: Nah niki jero gede masa ngeninin indek ilmu pengiwa manut lontarkan depat. Sejatinya sapunapi lontarkan depat puniki memandang ilmu pengiwa puniki dorosan
1: jero gede. Ya, inggih. Berkali-kali kita sampaikan kepada Ida Dane. Aduh ampura. Duanin ilmu pengiwa ni puniki maka yuktinya ni ilmu yang madurgamo, ilmu yang becik, yang patut, yang harus kita tiru sesungguhnya. Nampi mawinan kadiasa punika duana risijeronin ilmu pengiwa puniki mengandung beberapa unsur yang menjadi pegangan kita selaku umat Hindu. Ya, satu mengandung perihal tentang agama. Yang kedua mengandung perihal bodhagama. Bodhagama itu yaitu artinya tentang kesehatan. Bagaimana kita harus sehat? Apa yang harus kita lakukan biar kita tetap sehat? Gitu, pencegahannya dan lain sebagainya. Kemudian adigama. Adigama mengandung unsur tentang kesucian. Oh, kan semua hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat adalah disebut dengan purwagama. Purwagama di sini adalah tentang ketatasusilaan, tentang etika. Bagaimana kita menjadi orang yang baik dengan etika yang harus kita lakukan. Itu kan? Itu baru empat unsur. Kemudian ada lagi empat unsur yang harus memenuhi di dalam ilmu pengiwa itu yang harus kita terapkan, yaitu tutur suksmo. Tutur suksmo artinya bagaimana kita bisa berpikir mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus kita ikuti dan yang mana harus kita tidak ikuti. Kan? Kemudian yang kedua ada tutur diatmika. Ah, ini apalagi? Tutur diatmika artinya kita harus melakukan sesuatu pedoman yang terbaik dari yang baik. Ya. Jadi jangan sampai melakukan orang yang tersinggung, orang tidak enak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga disebutkan dengan tatwa jenana. Nah ini yang mengandung tatwa jenana ini bagaimana kita menghidupkan organ-organ tubuh kita yang ada dalam diri kita sehingga bisa menyatu dengan kekuatan Buana Agung. Jadi seisi alam itu sudah ada dalam diri kita, namun bagaimana kita menyatukan biar memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Ini intinya ini. Nah, kenapa itu yang bilang intinya ini? Jika seseorang mempelajari hal seperti ini, karena prosesnya panjang. Prosesnya ada mempelajari yang terkait dengan hal-hal malapetaka itu, terutama itu dasaguna. Dasaguna menghidupkan guna-guna di dalam diri seseorang. Nah, jika seseorang tidak kuat dengan pengendalian dirinya, ketika dia menguasai beberapa jenis guna-guna itu, ini yang biasanya celakanya. Contoh misalnya, tidak bisa mengendalikan melihat orang cantik gitu. Karena guna-gunanya sudah masuk, bantas mesuwir mantan di sampingnya orang sudah tergila-gila. Ya sejenis itulah gitu ya. Jadi maka dari itu kebutuhannya adalah yang terpenting adalah pengendalian diri. Di sini itu yang penting. Kemudian yang keempat ada yang terakhir adalah tatwa kelepasan. Bagaimana kita sebelum meninggal akan mendapatkan tempat yang terbaik di alam sana. Proses-proses itu yang dijelaskan di sini, sehingga jika orang bisa memahami, melaksanakan proses ilmu pengiwo ini, dia akan menjadi orang yang terbaik di alam sana. Nah, itu jenis kandungan-kandungannya yang tidak jelaskan, karena di dalam ilmu jenana ini yang paling utama, melakukan pengurip-urip di sidon angga sarira, bagaimana orang memasukkan kandung 4, bagaimana orang memasukkan daso aksara dalam dirinya dan lain sebagainya. Nah, itu baru dalam bentuk teorinya. Kemudian prakteknya, yang terakhir saya katakan, di dalam memperkuat ilmu jenana ini, prakteknya adalah di kuburan. Serem kan? Serem kan? Ini prakteknya di kuburan. Kenapa begitu? Karena dia harus bisa menyatu dengan Dewi Uma, Dewi Durga, Dewi-dewi penguasa kuburan itu. Kenapa begitu? Karena di dalam kelahiran kita, saudara empat kita, salah satu saudara kita adalah sebagai penunggu di kuburan. Yang disebut dengan Banaspati Raja. Ya, yang simbolnya seperti barong gitu. Itu antara lain ya. Tapi kesimpulan saya, di dalam ilmu pengiwo ini adalah ilmu yang terbaik yang pernah saya ketahui. Namun kenapa itu menyeramkan? Karena orang sering melakukan salah menggunakannya, sehingga kesannya jadi serem, jadi menakutkan seperti itu gitu. Sebetulnya kalau ilmu-ilmu seperti ini yang katakan, tidak susah, tidak sulit, cuman dia rumit. Ah, ini kenapa rumit? Di dalam melakukan suatu upuasa apa berata, dia harus mencari hari terbaik, jam-jam terbaik, waktu-waktu tertentu. Itu yang rumitnya seperti itu. Jika orang tidak kuat dengan kesabarannya, kadang-kadang di sini ambek riambeknya muncul sehingga membosankan itu.
0: Kembali lagi ke pengendalian diri.
1: Apalagi di dalam penguasaan dasaguna. Kalau dasagunanya sudah mumpuni itu, pikirannya dia akan berubah. Untuk apa saya belajar lagi? Yang penting saya gampang cari duit, kan begitu? Ya kan? Karena sekama kita bisa dia ikuti dengan kekuatan dasaguna.

0: Ya, dia akan menjadi suatu kekuatan yang maha dahsyat. Hmm. Tetapi kalau dia menguatkan maha butanya dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang terburuk, yang terjelek sekalipun. Itu kan.
1: Hmm. Yeah. Jero gede, yeah. Niki, ketika ilmu putih lah Niki.
0: Yeah, yeah,
1: ilmu putih menjadi pengiwa ini, apakah semata-mata ketika orang yang menguasai itu tiba-tiba berpikir negatif sekali saja sudah berubah ke pengiwa atau bagaimana Niki?
0: Begini, di dalam tatuan kita istilahnya pastunya di dalam ilmu ini, sekali kita melangkah yang buruk, ya, tidak akan bisa keputih lagi, langsung dia jatuh. Itu sudah kutukan seperti itu. Sekali dia melempas sudah tidak bisa lagi. Maka dari itu yang dikuatkan adalah pengendalian diri. Jadi percuma dia belajar lagi.
1: Artinya walaupun hanya dalam bentuk pikiran, dia tidak melakukannya sudah
0: menyimpang.
1: Apapun
0: itu, kalau sudah tidak baik, sudah tidak bagus. Dianggap suatu pelanggaran. Sebab kita sebelum mempelajari kini kan, kita ada istilahnya sumpah sekala dan sumpah niskala. Itu berlaku di kuburan.
1: Berarti
0: luar biasa kan?
1: Nge. Ingera kalan rai sane arsa nyarengin durusa ringgala on air dados ringlan telepon 0361223361. Nggih, mohon ta sane nyarengin. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih.
2: Om Swastiastu, Pak Jero.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sira niki ring titiang.
2: Ngakan weather yang
0: baik. Oh. Pak ngakan nggih pendapi.
2: Iki rahajang wanti warsa rumun Pak Jero.
0: Ada sukcuma nggih Dibit. Dibit titiang merayakan ring keluarga ring kampung.
2: Nggih niki lambat mengucapkan.
0: Nggih tekenapi. Pendapi niki rutinnya.
2: Nggih. Tapi kan becik bisa niki.
0: Nggih.
2: Iya, saya wenton sana takon nanti tiang,
0: Nggih.
2: Tapi wesana ilmu pengiwon niki secara umum becik kan kan.
0: Nggih.
2: Tapi wesana apakah harus ilmu pengiwon niki berubah wujud orangnya? Niko pertama.
0: Maka demen berubah wujud pendapi maksudnya niki?
2: Oh, mungkin demen pengiwon niki kan sejenis penglihat.
0: Nggih. Terus maksud Pak?
2: Niko kan
0: Itu artinya pelanggaran pengendalian diri, Pak.
2: Oh, nggih. Melanggar itu berubah wujud nih.
0: Betul. Karena di dalam teori ini dia tidak boleh sampai berubah wujud untuk di luar areal pekarangan itu anunya. Kalau dia mempraktekkan ilmu penglihatannya, dia hanya boleh di dalam rumahnya. Tidak boleh keluar, kecuali ketika dia melakukan suatu ujian nih sekali, itu di pembali pemungun di kuburan itu beda lagi, nggih, Pak.
2: Oke, tadi. Nggih.
0: Ai, nggih, kan mantan ya, kata kian
2: di dia. Nggih.
0: Om Santi. Nggih, Om Santi, Santi Om. Nggih. Ya itulah ilmu yang diturunkan oleh leluhur kita. Sebetulnya ini ilmu yang terbaik yang pernah saya ketahui. Sampai sekarang saya belum bisa menguasai beberapa persen, itu masih banyak.
1: Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Bung Ge Krishna.
1: Inggi, Om Swastiastu, Niki Aji Tata nge? Yah.
0: Aduh, menggelebuk Niki hujan-hujan.
1: Nge, sinyal menawi tadi, Kingge.
0: Inggi,
1: Sanetiasa Nurusang Muali, ringlan telepon 223361. Nge, Om Swastiastu. Oke. Inggi, ngerara kena sani becek dumun, nge.
0: Nge,
1: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Gongge Krishna cantik.
1: Om Swastiastu, Gong Yang Yoga be pulih ulung-ulungan niki.
0: Inggih, Om Swastiastu, Bu. Astungkare inggih.
4: Iki yang jadi ngaturang sewabakti, jadi nunas ilmu pancantik.
0: Punapi.
4: Nonton, sedang sampun puji syukur sampun iceno meniki jero meka.
0: Inggih.
4: Jero ini jadi matakan.
0: Durus.
4: Ini ilmu pengiwa.
0: Nggih.
4: Apa ciri-ciri anak sane kenten? Api ke sekato iri, seratu culik sareng anak nonton senengin aja rumekel.
0: Ya, itu sudah Ya, nikah sudah suatu pelanggaran di dalam ilmu niki nggih, karena ilmu niki tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, Ibu ya. Itu sudah terlangsung masuk ke

0: alam kirinya dia. Ya. Iri, dengki, tidak suka melihat orang maju dan lain sebagainya. Itu sudah pikiran ik-nya itu. Itu sudah tidak lolos untuk masuk ke Putin, tidak lolos dia.
1: Ciri-ciri orang peniko memang status sirik kena orang nyinyain status
0: yeah. satu. Kalau ciri-ciri orang seperti itu di depan kita dia baik, bicaranya baik gitu. Yeah. Tapi di belakangnya kita diukir seperti itu. Kemudian kalau kita bicara dia tidak berani memandang mata, tidak berani dia. Sehingga kalau dia bertemu, dia berusaha dengan bersikap sebaik mungkin di depan kita. Ini ke ciri-cirinya. Bersikap sebaik mungkin di depan kita, ya senyum, ya tertawa, ya sok aneh, sok kenal dan lain sebagainya. Ya, ya, ya.
1: Okay, dan. Tapi caranya Irago mau meresidang waspada.
0: Ya tetap pandang aja matanya dia, matanya dia pandang. Terus kita waspada dalam diri kita nih komandan, ya.
1: Ini semua peng banget di rumah kan.
0: Rahajang rahayu.
1: Yang boleh ilmu pengetahuan.
0: Inge.
1: Tapi kuliah tanpa tapi modal
0: gitu. Tanpa bayar. Inge.
1: Dia sampun nuning angan di rumah kan.
0: Inge.
1: Keselamatan di rumah kali tiang sampun nuning.
0: Inge.
1: Anu tiang nentang dicurigai.
0: Inge.
1: Karena tiang nuna sering di rumah kan setak de meresidang naik memungah niki.
0: Astungkar.
1: Sering dituduh.
0: Orang menuduh itu kebalikannya dia sendiri yang berpikir seperti yang melaksanakan itu ibu. Inge.
1: Inge di rumah kan. Tiang merasa tekan dewe. Ake tiang sana nentang senang mangkin dumun tiang dipercaya. Karena seseorang lah mengerusak kepercayaan
2: kita
1: di rumah
2: kan.
0: Inge,
2: sukses
1: semua bu, Inge. Inge, sukses. Jadi waspada diri, sekata nunas, saking rebudur, Inge rumah kan.
0: Patut. Inge.
1: Semua berbangat tidak mau pamit untuk apa untuk promosi.
0: Inge, Om, santai, Om.
2: Santai, Om.
0: Gung biang yoga.
2: Inge, kenapa orang yang seperti Nika tidak berani memandang mata? Apa kelemahannya di sana utak pun api jerak.
0: Di samping kelemahannya dia, kalau dia berani memandang mata, dia perilaku buruknya akan terlihat ya. Akan seketika muncul spontanitas hal-hal buruknya dia. Karena kontak mata, kontak kornea itu luar biasa.
2: Ya.
0: Apalagi orang yang diajak pandangan mata itu punya ilmu katakan. Nanti seketika dia akan ngereh di depan itu. Baru bilang ngereh kaget.
2: Nggih, sedaya wangken wali ring lan telepon 223361. Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Bung Gedrisna.
2: Nggih,
3: kan becik dari kiri.
2: Nggih. Nggih, duras pangten gelis menglebug niki.
0: Nggih.
3: Om Swastiastu, jero gede.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sira ireng titang niki.
2: Ajik tatak niki.
3: Saking penebal segalingga kata.
0: Ah, inggih tak. Nggih penapi.
3: Ya, tak kenang tiang penikir yang jero gede mekel kuniki.
0: Nggih.
3: Nggih tiang lah nini peniki soma dan.
0: Nggih.
3: Subuhan jam 2.
2: Halo.
0: Badan.
2: Halo, wadah.
0: Tampungkan jam kudur ke jam 12 nengkleng bang.
2: Aduh, nggih. Suk semua niki aja tata gua aduh sayang pisan niki.
0: Sinyalnya tidak bagus niki mendung niki.
2: Inge muali ringlan telepon 223361 inge. Om Swastiastu.
3: Halo.
2: Halo.
3: Ada nyambung niki jadi.
2: Oh inge.
0: Inge ada lantun.
3: Niki sekitar jam 12 pun sedang na ampun sakit non tangkah na jenten.
0: Oh iya.
3: Biasa sakit tangkah niki nak kena napi niki wasta na kayang tiang jadi bangun ini sakit sepuluh tiang jadi bang.
0: Bapak ada di rumah niki?
3: Inge di rumah makan di warung di pedam na niki.
0: Duduk. Tempat tidurnya inge coba tiang melihat di bos ya. Nggih, sampun Pak. Nggih. Bapak sudah ada feeling, sudah ada pikiran ke arah seperti itu, itulah dia ya. Gangguannya luar biasa cobaan Bapak. Ini juga sejak lama ini kenapa Bapak diamkan hal seperti ini ya?
3: Nggih. Napi patut nanggen kendan.
0: Ya mohon maaf, mungkin di sini yang tidak bisa sampaikan Pak ya. Ini ya melanggar etika di tiang ring radio ampuro di tiang nanti demugi bisa kecunduk nanti Bapak niki persoalan ekstern dan intern niki nanti Pak nanti di
2: ini telepon alamat Nejero Gede Melayu Bos di akhir acara pireng nggih.
3: Nggih. Ampura jero gede.
0: Nggih, ngiring tekenapi.
3: Dina belok pisan penisi yang ngen kurunan genda.
0: Nggih, tekenapi. Nggih.
3: Eh, wadah mendiko kemantan.
0: Nggih. Suksima. Om Santi. Jadi, teman-teman sekalian, saudaraku, kalau sudah ada hal-hal yang tidak masuk dalam akal sehat, tidak masuk logika, itu sudah dipastikan hal-hal lain, faktor X ya, katakanlah black magic ya, sudah berpengaruh seperti itu.
2: Inggih, pokoknya intinya jangan mengabaikan feeling.
0: Jangan mengabaikan feeling, tanyakan kepada orang yang tepat
2: gitu. Ini sampun letak bayu dan becek lebih baik langsung metaken
0: gitu. Tapi tetap yang tegaskan ampun metaken ngajak nak ngidem.
2: Inggih, ringlan telepon 0361223361 Rakalan Rais Ade Arsa Mualinya Rengin ring acara obrolan komunitas kesarangin jero gede Mekal Made Sukade. Ngene ini topik ilmu pengiwe manut lontar kandepat utawi menawi tawentan pikobet ring bekubon ring bekeluargan terus sangge dados ringlan telepon 0361223361 niki jero gede.
0: Nggih,
2: sampun ngentesane nyarengin niki nggih Om Swastiastu. Nggih, terputus niki sinyalnya. Dicoba mewali ring 223361 nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Sirai ding titang niki.
1: Titang Ibu Eka Bebe niki utawi Ibu Eka Batu Bulan niki.
0: Nggih, punapi nggih.
1: Titang metaken taler gede nggih jero gede.
0: Dulu akeh dak dos, terus gede.
1: Wenten siragi titang nae yang ngene nang ngene pengiwa wenten numar. Pertama niki nggih.
0: Nggih.
1: Sane ke kalih wenten piragi titiang anake nerimo utawi nami
0: keturunan
1: nggih niku jakti wenten sampun niku
0: tiyang katakan jakti nggih jakti ada orang emosinya tinggi punya duit dia membeli gitu kan. Tapi kelemahannya kalau membeli itu gampang luntur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari keturunan ya. Kalau pengelihakan dari keturunan, orangnya tidak menyadari dirinya itu bisa. Kadang-kadang orangnya polos, orangnya lugu karena pikirannya tidak ada mengganggu. Tetapi yang mengganggu adalah ilmunya. Ini yang sering terjadi. Sehingga bagaimanapun kita menebaknya, dia akan tidak akan pernah ngaku. Kemudian yang ketiga adalah ada liak sari. Liak sari yang pertama adalah memang ditunjuk oleh sesuatu Dewi Durga yang ada di Pura Dalam untuk ngayah di sana. Ini ilmu baik ya. Jadi dia akan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu liak sari A. Liak sari B adalah penglingsir ataupun sulingih kita.
1: Manisiki jero gede.
0: Inge.
1: Niki kocap yang lemah di lemah ipun kocap baik-baik tengentan. Nanging diwengi kocap metiosan jakti sampun niko jero
0: gede. Bukan jakti lagi, sekan-sekan yakti itu seperti. Ya karena apa? Karena dia tidak menyadari dirinya berisi kekuatan ilmu hitam itu persoalannya. Kasal sampun matahari itu terbenam, perjani ampun kiap sekalonya kiap ampun kiap. Jek merebut ampun ngali tempat tidur menjarak jarak agan kita panggil panggidangan pesu yang di dalam dirinya itu kita.
1: Nggih. Suk semua jero gede.
0: Nggih, rahajang.
1: Waratian dane sampun piragi titiang.
0: Nggih,
1: mangde jelas manten nggih.
0: Nggih, mangde sampun pati koneh gitu. Ilmu kita.
1: Rahajang tuk semoan di kalah.
0: Nggih,
1: ngiring. Om
0: Santi. Ya, kita di perempat budaya memang memberikan suatu ketegasan ilmu ini harus kita pahami, harus kita ketahui bersama, kan begitu.
2: Dan gunakanlah untuk kebaikan. Ring 223361 nggih, Sang Retitia Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Bonggek Tisna.
2: Nggih, Om Swastiastu, sareng sira ring titiang niki.
3: Om Swastiastu talar ring jero gede.
0: Nggih, Om Swastiastu, sira niki Bapak.
3: Titiang Bane Mati Slendro saking Junjungan niki.
0: Saking
3: Junjungan Ubud.
2: Junjungan Ubud.
0: Oh, Junjungan Ubud. Nggih, ring punapi.
4: niki tiang wancan ke kopat tekete mangken nah ulun dumun ampun ke tiang ake boleh pituas-pituas kan gelo gede yang pun tiang ikut niko
0: inggih Rades mangken
4: kuantan mangken di tiang jam ini pe kopat kendan dapat empatis dia ada sakit ampun tiang kali pengkalih ke dokter spesialis
0: mangken demun sakitnya seperti napi
4: kendan dak cara nak ndalan kendan
0: tak ada
4: terus tak kebus kebas kebas kendan
0: geng
4: ampun kendan bibit yang langsung ke dukun
0: baik terus terus menapi
4: orang yang biko ampun boleh ke dokter yang pang bino
0: begadang
4: pun dua kali dengan dokter gede ke dukun
0: kendan begadang
4: ce anko setelah dicek ini apa ke dokter pang selaya apa ke dokter yang segar kendan
0: terus
4: aku di sana mungkin sih kan, mungkin yang lunas yang biru gede niki, tolong yang niki nggak singas yang di kau napi minat niki napi wentan.
0: Napi kaki kanan napi kiri?
4: Aneh kanan, kau dapat kanan di tumit yang kau di bongkok.
0: Coba pegang mungkin coba pegang yang mau cingak, nggih. Oke.
4: Baca saya pegang nih.
0: Nggih.
4: Ampun. Nggih, ampun.
0: Ada bapak. bapak. Ini cuma apa jaringan kolesterol dan komplikasi dengan faktor dingin bapak ya. Saya ngado sebab bapak amalia jadi kene kadang-kadang bikin bingung ya.
4: Ya.
0: Nanti pak gini ya pak ya. Rerang jahe pak ya.
4: Jahe tu.
0: Jahe. Bukankan mico selam adalah 21 biji ya.
4: 21 tu.
0: Ya 21 biji mico selam geng. Ampun, jahe, mico selam, udah itu uning bapak apa namanya tabio bun, ya?
4: Tabio bun ya?
0: Tabio bun jangan solas besek ya?
4: Tabio bun solas besek.
0: Kan? Ah nanti jangan uyah, ampun ya?
4: Kasih nih.
0: Ah ulik tu makejang pak ya?
4: Nih.
0: Niki angin boreh tapi airnya arak api pak ya?
4: Arak api nih?
0: Arak ni keras pak ya?
4: Nge.
0: Niki bapak cuman komplikasi masalah gini aja asam urat dengan kedinginan ya. Ceng ado amalia pak ya. Oke okay,
4: oh,
0: pak ya.
4: Niki curiga yang kentan nih.
0: Curiga boleh bapak ya.
4: Niki kentan bisa nih ceng langsung berdukun kentan nih yang kemak siap nih kau.
0: Ceng kalau tiang penglihatnya tidak ada seperti itu pak ya.
4: Nge.
0: Ya apa namanya?
4: Kalau drug day sok semua tu.
0: Nge. Dengan borehnya pun ikut nge, borehnya nge.
4: Nge.
0: Ya, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita lakukan untuk mempermudah umat kita ya. Jangan mempersulit dan jangan mepekeboh.
2: Nge. Jarak gede mesandakan di mana jebas. Nah, rekalan rai malah jebas mengalih sang gratis ring 223361 Susan Sani Kelintang puniki.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan bersidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih Ratu dan Nani Rekelantrai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gih muali kesarangnya titik Agung Krisna, Taler Jero Gede Mekel Made Sukade. Gih ring sesi acara obrolan komunitas, kantas puputnya jam dasa sama belajar bos. Gih muali ring lan telpon 223361 Sanggre Titiang. Gih Om Swastiastu. Gih terputus tiki, dicoba muali. Gih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, sampun on air niki Bapak, Ibu. Om Swastiastu, alitin numun volume radio pangten mekruang-mekruing niki. Aduh. Alitin numun volume radio Bapak nggih. Niku keras sekali loh kedengaran suara titiang niki. Nggih. Pak, alitin numun volume radionya, Pak.
1: Kecilin suara radionya, Pak.
0: Nggih, Om Swastiastu, sarang sirah ring titiang niki.
2: Sarang katung kita mani.
0: Nggih, Bapak sirah niki.
3: Siang.
2: Ki Ibu.
1: Bedah, kene Bapak
0: Ibu. Nggih, sinampura titiang putus manten niku komunikasine. Nggih, nggih. Yening menawi te nak lingsir lagi membawasan elingang niki.
1: Dibantu dumun. Nggih,
0: anaknya Mang Dawenta di samping Mang komunikasi
1: bici. Nggih.
0: Nggih. Rek lan telepon 0361223361 niki nggih. Nggih, bali sanggre titiang niki, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Jero Gede.
1: Nggih, Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Sira iki Bu ireng
3: titiang. Yang kemarin bodo Jero Gede.
1: Ah, nggih, penapi.
3: Iki jadi menak. Kenapa kok yang terus gempel gini ke di belakang?
1: Makin sedang gempel Ibu.
3: Gempel
1: ya. Coba Ibu pegang ya Bos.
3: Ya disini di tengah-tengah
1: ya. Coba pegang ya Bos.
3: Ya.
1: Oh nggih sampun Ibu. Ibu rumah Ibu di samping-samping wonten napi Bu? Wonten tukat, wonten pura, wonten napi rumah-rumah duit tempat.
3: Dagingnya
1: tukar dengan ada
3: jantan.
1: Ya, itulah hubungannya Ibu ya Ibu.
3: Jalan, dibuka jalan.
1: Oh, nggih, itulah hubungannya genah Ibu niki yang apa ya yang kirang mengupot viral Bu ya. Jadi Ibu disayangi oleh alam gaib terutama penunggu-penunggu tukar Ibu ya. Itu bisa dibersihkan dengan nunas istilahnya nunas penglampuh, nunas pemuput sarang alam yang ada di sana Ibu ya. Nggih. Nika untuk yadnya nanti bisa dilakukan nika. Nggih. Suk cuma dumun Ibu, tak bisa dibahas tuntas iki Ibu nggih ampura ditang pemandu untuk galah.
3: Nggih.
1: Nggih, giring-giring ya. Ya percaya atau tidak percaya, inilah kekuatan alam kita yang ya. Alam bisa membuat kita seperti itu mungkin karena kealpaan kita ada di sekitar sana mungkin kekurangan apa dan apa yang harus kita lakukan terhadap alam itu begitu ya. Percaya tidak percaya dengan alam itulah dia.
0: Nggih rekan lantrai nggih kantor nonton gala Nur Samuali ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu nggih terputus
1: sinyal duwe menawi
0: nggih muali ring 223361 niki dicoba ngerara genasane becik niki dumun nggih jero gede nggih sare mangkin nggih ampun enten nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu
0: nggih rajeng sarang sira ring titiang niki
2: titiang saking Katung Kintamani
0: nggih Bapak sira niki
2: niki kurenan tiang
1: badah.
0: Inge Kak Ica nak ibu nana niki telponnya, ibunya telponnya. Inge sarang ibu sira niki.
3: Niki ketut damat.
0: Niki ketut.
1: Damat.
0: Inge. Ringkin taman inge. Inge terus. Napi pi kabat niki.
1: Inge penapi ibu. Inge Om Swastiastu penapi niki penapi ibu.
3: Yang lemat dan ngidang menjalan.
1: Lemat dan ngidang menjalan. Oleng suwe apa niki?
3: Sampun
1: suwe. Apa lemetnya sebatas napi, ibu di tempat tidur mandan mungkin?
3: Nggih, kan je di tegaknya tiang.
1: Oh, nggih. Di rumah sakit napi kenikang sakit napi, dokter dua, nggih.
3: Syarat terjepit
1: niku terang. Oh, nggih. Nggih, coba titang cingak je bos, nggih. Ya, okey. Oh, nggih, nggih. Ibu pernah jatuh dumun ibu ya? Oh ya, pernah jatuh niki ke selingcut niki tulang apa namanya? Kempol pantatnya, kempol jitnya ampura titang nggih. Jadi saraf-saraf yang ada di sana itu harus dikembalikan secara alami, nggih. Nanti ampura titang nanti sira nanti nikang nanti untuk obat ya, nanti tiang bikinkan obat nanti ibu di rumah ya, Bu ya.
2: Ya ampun di sampingnya.
1: Ya makanya nanti datang ke rumah, nanti datang ke asram Pak ya untuk konsultasi tentang obat nggih, nggih.
0: Nggih, sampun Bapak.
2: Dian ya.
1: Badah. Nggih, nggih, ampun, ampun.
0: Nggih, suksema Bapak nggih. Nggih.
1: Tolong didampingi sama anak-anaknya kalau
0: mewah on air game.
1: Jadi komunikasi kita ndak nyambung jadi.
0: Nggih. Nenek-nenek tamben iki rara waktu nggih mangdane sida rauh ke asramnya nih jero gede.
1: Nggih, nggih. Karena persoalannya niki ya tambahnya harus diracik secara khusus gitu, tidak tidak seperti yang tadi boreh niko gampang, tidak.
0: Nggih, rekalandrai, durusang mali, renglan telepon 0361223361 kenten nggih. Sampun tasarenya rengin nggih, Om Swastiastu. Nggih, terputus nggih. Nggih, mali reng 223361 rekalandrai nggih. Nah, sinami nyantos telepon niki jero gede. Oh niki sampunten nggih, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu atuh nggih.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Mahasiswa titang yang paling rajin.
4: Nggih, Om Swastiastu jero gede.
1: Nggih, Om Swastiastu tuh aji.
4: Dados metaken gede di luar topik niki.
1: Dados akeh, dados kidik metaken.
4: Mun titang kan ampun metaken jero.
1: Padut.
4: Ya meduwe keris, meduwe permata
1: nggih.
4: Nika patut karyanan tebasan pasupati.
1: Patut nggih.
4: Yen sampun karyan nika ring napi genah nika dan ngatur nika.
1: Bapak tu aja meduwe ndak kamar suci. Kalau ndak meduwe kamar suci, rados genah ring taksu, ring merajan.
4: Okey
1: kan. Inggih.
4: Merajan bulu kaler nika.
1: Inggih kan nika taksu agung duwe nggih.
4: Dan sampun kenten perlu tiang ngerah mangku nggih jero gede.
1: Nak nika rasa lah tu ya. Nika persoalan rasa. Kalau yakin ratu sareng angga cuman kita ngatur lunas pidunas tapi secara sadar lakukan reberagan yang rara mangku.
4: Nggih. Nggih. Sesungguh banget jero gede.
1: Rajang ratu. Nggih.
4: Nggih iki siswa ngugul
1: iki. Tekenapi ratu.
4: Nggih. Gratis gitu.
1: Nggih. Nggih.
0: Santi. Oh,
1: nggih.
0: Suksema Ratu Haji do bagus raka sampun nyareng niki nggih. Rekalan rai kantor nenten galah durusang meuli ring lan telepon 0361223361 niki nggih. Mali sanggra titiang Om Swastiastu. Nggih, terputus niki. Nggih mali ring lan telepon 0361223361 niki. Jero gede nuni niki maosang bahwa ring setra niki wonten salah satu semeton patraga.
1: Patut.
0: Banaspati niki nggih.
1: Nggih, Banaspati Raja.
0: Banaspati Raja niki. Nah, punapi kaitan antara kandepat puniki dengan ilmu pengiwaran?
1: Ya sangat terkait. Karena apa? Karena catur sanak kita ada di sana. Kita justru memperdalam itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu saudara kita ada di kuburan, itu yang harus kita lakukan dengan praktek, dengan sering hadir ke kuburan. Itu masalahnya. Sehingga kalau kita sudah pahami hal seperti itu, tidak akan memiliki rasa takut lagi.
0: Itu. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Rajang Sar. Alitun pun forum radio Pak Pangtang Storing niki.
5: Sampun.
0: Sarang sira ring titian niki.
5: Tiang niki Wayan Sony.
0: Pak Wayan Sony. Saking napi Pak Wayan?
5: Tiang saking Widang Jelungkung niki. Tiang berdua memek kalian. Sakit enggak kadang. Sanya nih beri pasti sengke sakit di gempol gue nget kan dan.
1: Mbak tolong ibunya nyambung ya bos nge.
5: Halo Om Swastiastu.
6: Halo.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ibu.
6: Pak.
0: Nge.
1: Napi sungkan ibu. Napi sungkannya ibu. Nge.
6: Kentan sakit. Napi ada nih batis kentan. Kaki sedang sakit.
1: Oh nge. Bapak perlu ke anak nge. Bapak mirang kan borehnya babu nggih, boreh yang tadi nggih. Halo.
6: Nyai boreh.
1: Boreh jahe. Mice 21, mice hitam kan. Ampun kenten. Ada. Pirang lah dumun, pirang dumun ke. Jahe mice selam 21. Ampun kenten uyah telung jumput ke. Kemudian ni ke ulik angge boreh terus airnya arak api. Arak ni ke arak yang keras nggih. Ni ke angge boreh nggih. Tekan api nggih. Nggih nggih. Ya.
0: Inggih suksema. Sampun Ibu. Nggih, suksema nggih.
1: Suksema, suksema. Nggih, nggih, nggih, nggih. Ya, ya. Ning sir kedinginan iki. Kedinginan
0: nggih. Nggih. Inggih rek lantrai, muali buka titik yang ringan telepon 0361223361 Diki nggih. Om Swastiastu. Nggih, niki terputus nggih. Nggih, duaning sabah-sabah kenten nggih. Gerara kena sana becek dumun rekalan rei mangnene sida becek niki sinyal durine sane arsa nyarengin ring gala on air line telepon 223361. Nah, mau sang ngeninin indik ilmu pengiwa puniki. Gede manut lontar kandepat puniki kenten nggih. Misalnya ten kenten nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Ada orang yang menggunakan barang-barang bertuah.
1: Iya, iya. Barang bertuah ini kan dua macam, bertuah alam apa bertuah buatan.
0: Oh, beda berarti.
1: Beda gitu, lagi.
0: Fungsinya, telur, efeknya ke tubuh ini kan beda.
1: Beda, beda.
0: Apakah dengan barang-barang yang seperti itu, walaupun dari alam, walaupun itu buatan, bisa suatu saat membuat orang itu kepengiwa?
1: Kembali lagi kepada jati dirinya, kuat dia memegang kebenaran, kan itu masalahnya kan, pikirannya. Kalau pikirannya tidak kuat ya bisa berubah seketika dia. Kan begitu, okay. Kalian tidak baik kan begitu.
0: Nggih, muali ring 223361 nggih, Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Nggih.
1: Ibu, Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Ya, atas nama
1: Badah potong sudah nih ndak dungu.
0: Eh nggih, sinampura niki nggih mangdene napi wastane iraga umat Hindu, mangdene paham niki. Salam yang patut kita hormati
1: nggih.
0: Yang memang sakral sekali. Om Swastiastu niki dilengkapi niki nggih. Sampunang Swastiastu niki Iwang niki nggih. Eh nggih, Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ini lebih swastitinya.
0: Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu.
1: Inggih, Om Swastiastu.
0: Inggih, sarang sire ring titiang niki.
7: Tiang Madi Suendro ring Payangan.
0: Oh, Pak Suendro ring Payangan. Nggih, durus napi pika batur ini Pak Suendro.
1: Inggih, napi Pak Suendro.
7: Om Swastiastu jero gede.
1: Inggih, Om Swastiastu. Napi yang bisa titiang bantu nggih.
7: Tolong dibantu. Yang enten sinung-sumbangan.
1: Aduh, coba suara radionya kecil gede.
0: Nggih, dikecilkan umur volume radionya niki.
7: Ampun
0: Oh, nggih, kari storing niki.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih. Nggih, sampun terus.
1: Nggih, pun api.
7: Yang atumik kiri sarang di bulu api itu enten yang pernik tangan itu sakit di bulu api jero gede.
1: Oh, niki Pak Mah Pak akut niki Pak ya.
7: Nggih.
1: Mah Pak luar biasa nih sudah akut niki nggih. Udah sering ke rumah sakit Pak, ke dokter nggak yang minum obat ya?
7: Kan yang sering ke dokter
1: loh. Nanti gini Pak ya, mah ini seperti ini bukan obat penyembuhannya. Penyembuhannya adalah Bapak harus rajin ngajeng kenten, ya. Jangan dikosong-kosongkan waduk duwe. Sampun ngajeng terlambat, sampun ngajeng lala-lala, sampun ngajeng asem-asem kenten, ya. Niki cuman persoalan mah mantan niki ya. Asam lambung dua sudah naik ke ulu hati. Itu persoalannya Bapak nggih.
7: Yang ditumitnya gitu.
1: Kalau ditumitnya nih ke hubungannya sama sana pengaruh pernapasan Bapak ya. Efek kedinginan dan asam uratnya. Bapak pakai aja boreh kalau untuk di kaki ya. Ya, boreh kadi wau nih ke jahe, kemudian merica hitam, garam gitu nggih. Nika mantan ulek dikan nanti dia akan hilang dengan seketika gitu ya.
7: Oh, kan bentan yang lain gitu.
1: Bapak nage yang lain, nak kirim tiang?
7: Pasan dan ampurot
1: yang. Oh, enggak, biar tiang orang sing gitu. Oke. Ngiring. Yang tiap pun orang tenten, kecuali kalau orang nage seketika yang kirim.
0: Ampun. Nggih, nyuruh gede.
1: Nggih, gede.
0: Ke sesi terakhir malam Mas mesandakan dumun iki wonten sare jaging
1: lintang. Ngiring.
8: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
9: Korea? Jerman.
8: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
9: Bukannya itu Argentina.
8: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
10: Hah?
11: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
14: Suara Budaya Bali.

0: Ingin rekelan rai jero gede niki ten kerasa galas sampun nampakin jam dasa semang niki menawi te terakhir niki wentan penekanan maling ini napi sani sampun kebibagan hari rai dan emang
1: ingin ide dani sayang sami napi sani unggah di tiang ibu nika daging ilmu pengetahuan sani patut utawi kita harus laksanakan bersama demi kebaikan bersama dan sehat bersama, sehat lahir dan sehat batin, asal tidak diselewengkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yening ide dane mepi kayun jagi kecunduk sareng titiang. Dados kita konfirmasi melarapan nomor WA, konfirmasi bukan konsul DAP bukan, nggih. Nomor WA 081 338 588 956. Oh, udah pelan titiang matur karena kecepatan dan lain sebagainya. Yang ingin tan uning nomor teleponnya Rara Mantan titiang ring Banjar Ben Biu, Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara. Nggih. Rara jero mekal gede uning sami rika nggih. Menawi kirang langkung uning ayang titiang daging resi jero nen kandung pat duwe. Anunas Agung Pangampura, ngiring kita belajar sama-sama.
0: Inggih, matur suksema jero gede mekel madhe sukadeng nggih sampun rawuh ing raine de mangken. Anunas sampura menawi tawentani watur taler penyangrannya sanikirang niki jero gede. Inggih rakalan rai rawuh kidumun titiang nyarangin ide dane ring acara puniki malah jebas wentan beli gede duta. Sani pacang lantaran acara-acara ring prompat kantos puputnya jam 3 sore. Sani mangken acara puniki puputang titiang tuk para masanti ngiring jero gede.
1: Ngiring Om Santi.
0: Santi, Santi, Santi Om.

Akhiran Rai, pemerintah Provinsi Bali memperkuat kerjasama strategis dengan Republik Rakyat Tiongkok mulai dari pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL. Transformasi digital hingga pengembangan ekspor komunitas pertanian Bali ke pasar Tiongkok. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, yaitu Zhang Xinzhen, di kediaman resmi Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar. Dalam pertemuan tersebut, Konjen Zhang memuji perkembangan pembangunan di Bali di bawah kepimpinan Gubernur Koster. Konjen Zhang juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Barong Monggah. Barong Monggah merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Monggah tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Monggah sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Monggah ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
5: Kantun ke sarang. Lomba RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
7: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Unding Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi. Biar sayang Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Wenton program-program Sane Metiosan. Tour eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rakelan rai taler presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rakan Rai, Pemirsa Sang Sami, Sane Kanton, bergabung Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Demugi sarang sami panggihin kahiwan sarang kerajangan. Ye, mengali kecunduk sarang titiang gede duta ring acara rahina ayu ring rahina sanis cara tanggal 16 Mei warsa duang tali 6 likur. Nah, sana mungkin di duta pacang nyarangin rakan rai ngawit jam dasa kantos jam telu ngeh, jam telu sore mungkin. Nah, ring acara rehno ayu mungkin di duta pacang menyajikan iki taman penasar ngeh, sana menjudul Dharma Stiti ngeh, rakan rai ngiring piar sayang sarang-sarang.

0: Dogma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Inggih, sekadi sane sampun memargi rengacara puniki, wenten salah sinungil cakepan geguritan sane jaga wacen titiang, darmo gitu yang titiang rien, sesampune punika raris, darmo tule yang titiang, tunas titiang, turmaning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku erita kalau meperwerti iriki ering jagati ingih titiang sampun urumase ering pedewekan titiang puniki tamat pisang ini kemawinan nenten lali titiang lungsur agurna pangampura majeng ring sang merage pratnyan wicaksana pemekas ring sang sampun poragayan wacana pati.

jayeng lengkaro miwah jayeng rasu mangnes wecugi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki inggih dumadak suwecoy desang yang ngaji Saraswati ngijian titiang penuntun ngijian titiang pengresep durusido sumatero memargo acara derwini inggih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genamasu.

ane tuno yatno napi malih ampah materake rikalaning umum hargi dariko mojanten.

kene kadiangan ido setateng lanang welas asih mantu kering sarwo perani sarwo maurip rikiring.

0: gagah pekayonan itu anak kelincir makawinan sekananing budo putih kalau kali saning waso kenake punika maka sami pada adung pada meledak.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kerana yang kadia sapun ike boyo wetan sios wantah ide sang marage ngelarang.

Ampunan Yesus ni madarawe dari para mana? I beburon kadi i macan pun ikesane sampun ketah ke bos galak side punike dados ning margi yang manasane teresne.

punika sampun memah. Imacan sani pinih kuat pasti ke memangsa kadi beburon sani jenik-jenik nikilian pada dosne imacan menyunyuin kadi ikidang ikanjil makumiwah sani lianan.

Nenten iwang kadi atur di tiang iwawu kaling aning imanusa sani menderwi rasa.

Bobi Basudewam kutuk bakame ke baos jengnya teke asah asik asuk selumlung sebayan take ngemargiang welas asik iri kalaning sampun winten iri kering telenging pasraman ide sang meragus.

diatur di tiang wawu punapi jeide eri kalaning mijayang aji kawaruhan saat makane kadi desang yang surya eri kalaning ide mijayang sinar mana sida galang jaga

0: inggi sarang sami sanedah hak wang yang titiang sanedah kantun susatio miar seyang acara taman penasar giring tunas makin napi sanedah sampun persida kewacian iwawu sang dut yang manardo Agusti Sumadi titiang sampung kenton para istri sarang sami kawiyaktiannya ni wiyakti akeh sane sandang tunas teh kadang Gusti. Sane pacang beli bagang ring tepengane puniki sakewanten jejah manah ditiang Gusti. Jejah manah ditiang sang tut. Nyah hadin tiang man. Jejah manah ditiang yuru.
1: Abis jejah mendikong orang jejah saling
2: tiang.
0: Maksudnya napi.
2: Asal subuh tiang. Asal subuh jejah sinjang idang nyujuh pasti.
3: Aneh ngeranang jejah tunas.
0: Niki agak terbentang usul sang tut. Nyoman biasanya usul oh, yang saget nyah
2: nyul. Jajah kita aku nih.
0: Bapak biasanya nak kenyah ngeraos jak biar liunan nyauh nih. Nih jadi
2: pasti
0: jadi pas kaliwat hati-hati tanya nak Gusti.
2: Hati-hati
0: paseng. Di pas kaliwat hati-hati ini bisa matan batis bisa bekapluk. Pas hati-hati.
2: Pas hati-hati beli masih oi. Pas hati-hati beli.
4: Benar semua. Ibu tugas niado nak ngebut.
1: Hati-hati.
4: Nak motor bos gitu ado nak masaut. Dijo ya kal nyungklik nas gitu. Oh gitu nak masaut. Ternyata ane ngebut tuh sing kelulung yo.
1: Oh, karena yuk bodoh dong.
4: Ah, karena yuk bertegang, hati-hati. Justru aneh ada yang ada yang cemulung.
0: Nah, bolehlah. Patut nikah sana jajah di tiang ring tepengan api. Wenton masalah sana akeh. Mana wenton ah ne jemak yuk ne. Aneh bersih ke jemak masih banyak. Sana jajah hati cian masalah terperagat tu nikah sana jajah di tiang. Sane ke bawah sebabu niki
2: nge.
0: Makin ampura pambangat pisan pemekasnya sapu niki Gusti semeton sarang sami nuna sampura yarien dan kentan ring sang pratnyan wicaksana sane sampun jayo lengkaro jayo aksara dan kentan Gusti pemekas sane ketiba makin wantah yaring para anom-anom sang tut yaring para alit-alit
2: udah mudi sekedono dunia
0: nge pemekasnya ni mangno ring sejroning ya rago ngagam mau agama dah kentang Gusti mandu nenten ya rago yuk magamu KTP
4: di KTP mesti agama gitu
0: dan kentang
2: kentang agama Hindu agama Islam agama KTP dan agama KTP
0: jadi mau agama KTP KTP dan kentang ya
1: artinya dia KTP itu harus mesti agama gitu agama apa pang dendu dan kentang
0: Niko sampun menjaki keputusan kadia sampun Niko makin out-out dan kenten-kenten ya KTP keyakinan tanpa pengetahuan ning magama kene ning contoh mungkin magama Hindu supaya gitu ngerti apa maksudnya animadan kene catur asrama
1: ignawa.
0: Nah itu nih kok pemekasnya
2: ngawinan mangde mecing ingian nepe napi agame punika sesolahkane tapi kesolahkan yang jauh penjaga agam jauh ya
0: ampun tetep yang tua
2: jauh karena dia napi kesolahkan liku juga agam joget
0: makin mending joget
4: ngomong jangan salahnya ponari ini muda selesai gigal jauh jadi jangan terus tapel tua kayak yang tapel tua kejerit
2: mungkin ada orang nih rakyat sih ben dan nih mau semacing
0: nih banyak nge-match makin tadi pernikahan sang tut wawu nge-match mando wenton bersatu adung makin ke bawah makin wenton ke bawah catur asrama pemekas daripada alit-alit ya nomor-nomor mando iling dan catur asrama wenton papat asrama niki menawi genah atau faso dengeh asiki
4: brahmo cari asrama
0: kaping kali
4: gerahasto asrama
0: kaping tigaannya nih
4: Wano Prasto
0: kaping 4
1: biksu
0: asisatus
2: ahli ini satus cuman bebenah
4: nenek lain je siu man
2: tergantung macam mana gaji siu ya siu man
0: gitu saya man wah man bagus nih nilainya 10 wah nilai tertinggi yang paling tinggi satu nge-match bagian ini ada gak mungkin Wenten sane kabaos catur warga. Tenten nggih. Catur warga ini napi nika?
1: Papat maksudnya
4: karma arta
0: karma moksa. Talor catur warga niki kabaos talor catur purusa arta. Arta yang teni wang antuk metegas talor tetujon. Nenen. Nah, fase ane papat niki catur asrama ne puniki tetujonnya ne catur purusa arta. Nah ngemet semakin kadi pernikahan sang tuh dewa bu. Oh. Ngemet semakin catur asrama ya catur warga one.
4: Catur asrama niko diubungkan,
0: diubungkan
4: catur purusa arta. Catur
0: warga. Ngemet semakin nikau.
2: Indah ya adong adong begini.
0: Adong adong semakin. Sane kapetamo catur asrama napi
2: beramo cari
0: sane ketujuh mungkin sane ke artang puruso arto saking catur niki napi
2: darmo jawab kewajiban
1: ilmu pengetahuan
0: darmo ilmu pengetahuan rero awin pada waktu beramo cari niki ngeruruh lah irado ilmu pengetahuan tenang pun ngemis niki
2: nyambung
0: catur asrama sarang catur puruso arto
4: dan berjodoh
0: ngei padut fase ini mencari itu dan yang dan
1: nyambung
0: ngei sana kapeng kalih mungkin
2: ampun larang geras tuh
0: ngei geras tuh
2: wawo arto nih
0: sarang
4: kamu
0: sarang arto kamu arto kamu
4: roh yang bong anten senawang kamu
2: mbak winan ngalih arto tuh kamu kamu mai bin kamu bin mai bin ulian kamu ulian deman
0: mas
2: yang gaet dan deman jenuh
0: itulah mencari kesenangan mungkin kamu nenika kemudian mencari harta benda tetap kadi pernikahan pergina-pergina mendasar
2: bandarmo yang namanya kamu nenika patuh keinginan jenuh
0: keinginan yang sampun mungkin keinginan rego mendasar bandarmo harta pun rauh dengan dan
2: tapi jejak berdasarkan darmo jejak patuh
0: pernikah
1: ini dasar. Ini dari ini
0: dengan dan sampul kenton fase yang ketiga
2: mungkin
4: wanu prasasto
0: fase yang keempat
1: biksuko
0: mapan berat pacang ruruh tujuan melihat sikir tapi nikau
4: mokso
0: ternyata ada satu fase darah mokso nikau diperlukan dua fase wano prasto sarang biksuko pacang darah mokso niki
2: wano puniko menyepikan diri
0: nge
2: artinya niko melajah bin kembali melajah belok melajah bongol melajah buta melajah kolok dan untuk menyepikan diri
0: nge
2: untuk ngera biksuko biksu nampun ide yang pun sanyasin
0: nge sanyasin terus sanyaso
2: atan
4: sanyasin lah ide-ide kijau ide-ide
0: nah, niki pas petakan Gusti Wawu hijau ide-ide. Yang sampun diraga ngelara make berama cari sampun pupuk.
2: Graste sampun
0: napi sampai S3 kenton sampun mending segroding berama cari sampun kenton mangkin nincap graste pacarana arte kamu.
2: Sinarlah piana.
0: Sampun niko. Rauh mangkin sang maraga biksu ko.
2: Ide-ide kan
0: tanah petik. Tanda petik.
2: Ya dan mula apa kepetik men.
0: Tanda kutip
2: oh ganti personal.
0: Enggak. Tanda petik teh sampun api. Sangtut. Sampunang sangtut puput ering gerah hasil asrama kewanton. Pacang ruruh ardo kamu nak kari kantun masih malih malih kalih.
2: Nu kari masih.
0: Kantun malih ke kalih yeah. Sane pacang tincap santut wanu prasto sarang biksuko kang yang dumun meniko santutnya sampunnya
2: deketo
0: kemelekatan kemelekatan dengan arto ni bakat ngerago yeah. Kemelekatan ngajak kamu ni bakat ngerago mungkin dumun ratu betaro sampun bancut dumun urip tiang ya pangkelih panak tiang malu
2: pengantan
0: cucu tiang malu
2: pengal yang lah mantu bu malah udah cucu aduh dong demen itu yang ngatur ngantos yang ngat-ngat di panglah mantu cucu nanti mantu
0: nih mungkin waliang mungkin kesatuan ini ke mau ini raris winten posraman ring tengah yang alas
1: alas
0: yang wantah patut idealnya ngeruruh ilmu pengetahuan beramu cari ini ke pinggiran kota di tengah hutan dekat tadi guru kula wenten riko sang wana prasto taler ke hutan sang meraga biksu ke taler ke tengah yang alas menyepi ke dadosannya sana hidup di kota gerahasto asramo ke wanten akhirnya sampun terpilah-pilah tempat di kota gerahasto.
5: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Akaran Raya Dinas Kesihatan atau Dinkes Kota dan Pasar menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari kontak langsung dengan tikus. Virus zoonosis yang ditularkan hewan pengerat itu diketahui telah terdeteksi di Indonesia sejak tahun 2024 lalu dan kini mulai menjadi perhatian publik. Kepala Dinkes Kota Denpasar, Dr. Anna Agung Ayu Agung Chandrawati, mengatakan pengendalian hantavirus harus dimulai dari pengendalian populasi tikus di lingkungan permukiman. Masyarakat diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah perkembangan hewan pengerat di sekitar tempat tinggal. Selain mengedukasi masyarakat, Dinkes Denpasar juga menginstruksikan peningkatan kewaspadaan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga laboratorium. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

bawos mangken kuasa ayune mawe ketibayang danu punia modasar ban ayu

maning ke bawah bakti kering perakanku sami pada mapupul sake ngaturang punya utawi dah.

masih mau balik. Ya ning para demen mamulan-mulan. Gitu masih kewah. Kewah utawi sukil. Bahkan umuh asil itu ini.

inggih para adidane para pamirsa sarang sami sane banget wayang tiyang. Sane kebos suke duke sugih makemiwah tiwasipun ke.

Aning punika kebaos hukum karma. Karma wenten tadiga sancita karma pala, perabda karma pala, kerial mana karma pala. Duke sanirien memula mangkin mah kawinan sida temokang, ingi ansida pupunin.

Keri kantun ni mau rep serta tonang medana mapunia mayatnya. Mak medasar antuk kayun sani suji sani lascaria sinah. Sampun mikau likang sani becik punika sami.

Saning wit sangkaning dana punike ngewetuang suke wirye muang sugih ke bawos jantan sampun nenten pajang muntak mantik male mekarye kadi ke bawos megaih kanti banting tulang.

0: Kawaning yang sampun seneng punika nanam memula sane becik dan ye kantos tuyuh ngerarah kesukane doaning asing karyanin sekancan karyani punika pacang mesari.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Semeton di tiang sarang sami sani sampun kawajiani wau boyo ke puniki sani wedar saking sang poragayan guru
3: dengan
2: nah niki mangken fokus sang dumun baosang ering sane ke baos guru
3: sengkenton
2: guru ngisake wanton ampura dumun ering sang merago pratnya wicaksana ampura sekadi sane sampun-sampun sering atau orang titiang irago ngatak wayah sengkenton ya
3: nongkrang
2: antuk niki sengkenton ampura pang banget pisan nah pemekasnya nih ya ketibo ering para anomanome ering para alit-alit sengkenton santut mangdo ngancan-ngancan laris telop melajahin ringinde agamo agama-agama nirago mangdo nenton sesai di tiang matur mangdo nenton sekadi agamo KTP keyakinan tanpa pengetahuan yakin ya irago tekene agama-agama nirago pemekas ring agama Hindu pengetahuan ini niko irago ton ngelah tu genton panton yang mula gitu ke wanton nene genton jangan tu aniko demun semeton di tiang sarang sami sakit riko di tiang ampurong eh sakit riko bun di tiang demun satu niki riantuk wenton bos sapun setunggu nurep kocap dan dados irago tanpa guru. Nah, niko bos, setungun urip irago dan dados tanpa guru.
4: Pukenten, apa niko?
2: Terus.
4: Yang kenten yo, artinya mon motuoh tiang mone, nuya tadi mau guru kenten ya guru.
2: Kadi petakian ya murimit wau, yang umur amoniko kanten ke patut menguru dengan kenten ya.
3: Kanten belajar.
2: Long life education.
4: Bikin sekeng.
3: Kanten belajar.
4: Ngerti.
3: Neban mau tuan. Kena motor bahasa Inggris. Mundo ke mau ngerti.
4: Long bisa ban
3: tuan. Kau dagang pesi ben mesti ngerti. Long life education. Long life education artinya ketan long ane melahir.
2: Artinya irago belajar seumur hidup. Mawin menton bawas deka besar tunggun urip dan dados irago tanpa guru. Contoh contoh mungkin mungkin umahnya mungkin bangunannya mungkin inayang pasti wenten guru cian guru
3: sikut guru
2: tapi
4: dasar
2: sako
4: biar nyelak
3: maluin kan guru
2: nih niki sako suku mawinan ke bawah suku guru inayang ya bangunannya yenten medaging sako yenten medaging suku guru kekudian bangunan kan perlu wenten guru. Sampun kenten rerah mangken ring wewaran di wewaran ane cian misi guru. Nah, inilah keyakinan tanpa pengetahuan. Pasti nggak nom-nom kan bakal ketarang. Ada bakal ketarang. Agau ing masih nawa. Di jauh di kau.
3: Di Sangawaro dan.
2: Wah, Sangawaro dangu jagur gigis nohan.
3: Bah. Sri labo Sri guru
4: Sri guru
3: Satwaro Satwaro
2: tumleh Arya ngukung paliron was maulu
3: oh Satwaro Satwaro
2: redite somo angaro budo wers pati sukro sanis
4: senyang senyang
3: jani maro ini
4: somo
3: nang ngedok pati 5-6 yo oke ngato mo sing ngerti
2: asto waro
3: ko Satwaro
2: Sri Indra guru yamor Indra Brahmo kalaumo
3: jadi ngedang Sri jak umo kayaknya mana Wesley di rumah itu aja lah pada di KP aja nih
2: ampun makin wenton ring astawara ini kebacaan ini kudus wenton guru ini ke ring sejuruning wuku terdiri 7 hari mawena wenton raris wuku tanpa guru Oh, dibakar ya, Jenang?
5: Tadi.
2: Ngerti mana nih, ya? Yani Astawara Kudus. Yani wawaraan tuh 7 hari. Kelebih benar-benar itu ada wuku tanpa guru. Ini tinggal malu. Ada guru nih apa sih yang di wuku nih? Asal subuh wuku tanpa guru dan dano sang pocap iraga ngawet yang mekaryo. Mekaryo nabi jo. Rianto wuku nih ke tanpa guru.
5: Terbecek yang pun
2: tenang itu pelajaran lagi rakyat.
5: Kalau mati
2: wong ini kan jadi. Mati wong ini kan. Lento, ini kalau wong satu minum manuk taruh buku. Segitu yang ada guru ini. Dia nak nyatuang kini ni kis. Astawaro.
3: Yang kita melihat mawat nak kita penangal. Kita
2: tu hubungan tanggal kajak panglong hubungan dilemnya purnama. Tanggal panglong hubungannya dilem purnama yang ningkal wong satu minum manuk taruh buku.
3: Awe no fokus
2: ya raganya tuang guru di tepengane yani niki bangunan nganggon guru buku enten buku tanpa guru niki kan kebetulan nak amupoh nah yang mangkit luwung ampun cecedet kenang ketuk pindahane malu luwung kekeblak-keblak kegerumpung kenane luwung tapi tanpa guru artinya napi tan mupoh
3: dan mau kenang bermupoh dan ngoras
2: tan mupoh ne pupoh pegamuan dan apa pupoh pelegongan dan apa tabut lu pelegong
3: pengecer pupoh lu bawa dan
2: bawa
3: boleh boleh pemegede kenang napi tan bakat les dia yang bawa do
2: len niko kan sing sedok eh kan tan mengguru makin becek makin suaran si A atau si B metemang dengan dan wah metemang ya
3: dan mengguru suara
2: dan mengguru suara ni temak pupuh apa
3: dah kena mending danang
2: loh si nombok ke pangkor apa ke durmo
5: danang pesan apa man Adri
2: nah Niko yang Niko mara pupuh bayangkan maka kawin
3: dan misi guru
2: pasti misi guru
3: ya, pasti ya punya tan misi guru kok dia
2: awen lagu sama guru kocap ke guru gitu ya kena itu ke kamu itu ragon yang ngerti di bidang itu
3: nih tapi ya benar ya tan sama guru ngawak kan ada darah benar
2: kemudian
3: tulah yang raja sama wiramo nakar jak guru
2: patut nih kau
5: jak guru naja nyong
3: Jangan
5: leleng mo. Kesan tiang mo kerangket tu tiang
2: jaga buk tiang buk. Nah, ni masalah ni mungkin. Puniki guru ni ke kebawas baut. Lagu ni ke ringan. Yang sangat mungkin mawe ni mungkin guru sana kebawas baut. Niki sana jak kat kening angin dasar. Kejak anduk lagu aningan. Pun mau banding. Yang kanti lagu mungkin jak ngajak. Guru
3: hebat. Dan kita menjalan ya.
2: Niki metimun barak dari ya kene.
3: Mangkau
5: Sumangkau.
2: Nih, yang sing keto ke Pulau Sumatera ya luas. Ke Pulau Bangka.
3: Oh, ke Pulau Bangka ingat ah lele ge wentan kale ampun.
2: Tah kenton yang niki sampunan kenton tetap niki ya kene guru angin dasar riantu puniki baut lagu niki ne bendur sampun nang mabading yang kanti mabading kenton niki mati murid eh? Guru tanpa sisio kocap ke baos tung.
5: Oh, nah. Yang tanpa sisio dan masih becek kan nampak?
2: Dia guru tanpa sisio, nye keadaan guru sing lang sisio.
5: Iya nak biasane kan mentan nak buka niko nak ten dan bang aku bisa anak peran niko
3: awal lah kok guru berarti ya nak asal pun nak bang aku bisa berarti dan guru
2: niko
3: niko nak bares
2: memberikan
3: pelajaran ke murid ya nanti yang belum guru sing tadi takon bahasa masa kita masa
5: nge
3: tau cita takon itu dari ide bisa anak tuh saya beli bisa tembok
5: dok mau lakun
3: dok mau lakun bukan saya aja tau bisa gak dan malah sikit yang dikit yang berona orang yang menanggal pengelong asing ada hubungan dikira kesalahan ini modal awal yang menjadi kebenaran mau ini nak modal agama KTP kok dia bawa
2: jalan
3: dan masih ragu menggambar kita sih nama dasar
2: padut padut mah
3: yang niko yang dibelit yang
2: ini maksud belit begini
3: nah
2: bukannya salah nih keliru di tepengan di jane irago jadi kenyatuan untuk guru ane dunia dan sebelah berhentian kan man kalau untuk ngalih pedewasa itu aduh tanggal panglo ngalih dewasa ini naknya tuang guru kan terpaksa pegat entian isin tian tanda stop malu don't entry gitu ada yang demet lap macam
3: artinya itu yang ceng sat waro sat waro beli sat waro beli kan dia asto waro
2: bener nah amanika dumun teh dan pangkat udah menuju bos pangkat udah menuju bos
3: kini udah menemut akon nih
2: pangkat dumun nah sampur dari sekitar dengan ya wawu nyamatan guru bangunan wendan guru ring pewarang wendan guru manusia paling ngakeh lah guru banget nah yang yuk yakti napi dan jangan santai kok makin manusia
3: manusia
2: paling ngakeh berbe guru sama ada
5: guru aji
3: yang benar-benar mau sholat Jumat guru sungguhan guru mereka jangan
5: guru aji
3: sekan deh guru mana ada
5: guru
3: mantan guru regino do
2: duga si raga lekat kelekat deh bani meme kekardi bani bapo kesambat napi nih ke guru rupa kau
3: mana jangan saya dah dukung
2: baru bersih manusia madan guru
3: situ deh nih meremak
2: aneh nomor 2 di subuh cukup umur apakah di PAUD pendidikan anak usia dini apa di TK masuk lantas ini ke sekolah SD SMP SMA
3: gitu ya SMA SMA
2: atau SMK guru napi
3: guru
5: pengajian
3: cuma bore balu
2: oh dak duo
5: man mara kena dini nama kena borang
3: nah mbok
2: ampun rago tak ada sadot kalih ampun ikau ampun kenten dia ada kelekat ditakdirkan lantas sudah kelekat makin rikir dengan Indonesia dengan dan ya pemerintah he
3: tunduk kepada pemerintah
2: nggih guru napi ka bos
3: guru wisesa
2: guru wisesa pun tinggal lekat makin irago niki wenten sangsane utama utama ning utama sangkan para ning dumadi tapi ka bos
3: guru suwadi aya desa yang widi pak ada bensek
2: tapi
3: pengalaman nih
2: nggih
3: panco maho guru dan dene
2: nika malah
3: pengalaman di jaman tuh agak guru
2: nika ingin guru mau weneng melajah mungkin weneng guru kula
3: guru kula
2: nunas mungkin bos weneng guru waktro
3: nggih
2: weneng betara guru weneng betara adi guru tekenang
3: nggih
2: kudang guru kan
3: durung malah meguru dirago masih nak doden guru ni kan ulah dirago meguru asal boleh dirago nulat kan sesuatu dirago meguru
2: pun dengan guru
3: nah
2: meguru
3: nulat dan luwong ne wenten contoh ane jelek ane ten sandang tulat
2: nih
3: dengan ten
2: betul
3: do ke kita cara dito mapan jelek nah pengidan jeneng kita cara yo ni kan tertato meguru masih dirago
2: betul betul ni kudang guru kan dirago ngelah
3: ni kentik kentikan dirago meguru ken i napi ada ni ibu buron dirago meguru
2: duit buron
3: nih ken i gunung dirago meguru
2: sana cian dirago meguru aja ibu buron
3: ibu buron umpamo dirago dengan kesetiaan ikulok dah usah setia ikul dah gue pengbisa setia
2: padut yang macan pin mungkin galak
3: nih. Galak nih
2: tanya ke ngamah
3: panak sing kaya ngamah macan apa nak nih nah ikul dah gue tulat percaya
2: yang gue kati siksa kati panak
3: gue kan manusia di kian kian kian
2: itu gitu itu
3: dibuat di dalam
2: yang gede nge yang sama kan anu pak bagus bagus
3: pak bagus
2: nge begitu kian kian entas maksud
6: ini guru eh Niko kan sami mau nyawa bernyawa istilahnya
2: nggih
6: iki. Wenten masih guru niten bernyawa sekadi togol niku sambat
3: sambat
6: lambang
3: gunung batu.
2: Nah, ne terima kasih banyak deh maunya arah kita pembicaraan kita ke sana juga. Apa yang dikatakan tadi oleh Ima Dewi Nyano
6: niku ampun aja pesan-pesan.
2: Riantuk napi wenten kaon taler kawentenan sisio tanpa guru. Tuh. Jani ada dua ngene. besi sisio ane tanpa dua jenis sisio ke sisio ane tanpa guru siki nomor kali sisio sane nenten boleh penugrahan guru. Kekalian niki dan disinilah kena dia Bang Mange Kelayo. Sisio tanpa guru artinya pun abisan tuh jemak gaya kini melajah kini itu bakat laksanaan kini bakat laksanaan itu. Sisio tanpa guru kan ekolayo juga seperti ini kau
7: ekolayo
2: ekolayo nya jadi secara orang di ini kau itu kawentenan guru, murid tanpa guru sampun kenten wenten harus murid tanpa boleh penugrahan guru pacara bamae kelayo masa tengenan disampun rejuno ke tengah alas ya maboros wenten cicing bak medaging panah. Setelah ditelusuri Bang Mang Ekelaya, Kocap Niko dan lain sebagainya, dilihat patung ni drona, akhirnya minta mungkin ringsang guru drona mandu merestui. Kan tidak direstui Niko, sampai tagih mungkin inan limo sikine seperti Niko. Ini tidak direstui, pitaken mungkin kengken ke sang morago sisio yang tanpa guru yang tidak direstui oleh guru ingin pernah diri dan jenak kocap sang yang sastra melinggir Riko
7: yang betul
2: dan jenak sang yang sastra melinggir Riko ring sisio yang dua kategori dan ikin
7: padahal sampun pundak pantik nak belajar
2: ngeh benjak mereka itu sudah pundak pantik belajar dan jenak mungkin sang yang sastra taksu ane dorong melinggir sampun mati lar ring sang sisio niki dorong melinggir taksu mati lar kenton je kocak baca bakat baca dengan sane kaping tertiga kengkian akibat sampun je pundak pantik jadi margi kadia sampun niko yang sampun suka di mekusu pesuwanus setelah niko mungkin keluar api dengan kosot tuh gitu tuh ini boleh nak
7: kadang dia mau pelincar anu niko
2: oke ini tapi ada nih kayu ngajak kayu udah kadang
7: kosot
2: mekusu ada
7: deh mekusu yang di bikro
2: yang berdasar asal katanya mekosot nih sampun dari mekusu niki sepatutnya nih sesampun anus keluar api yang terjadi bagi sisio sane tan boleh penugrahan guru kemudian yang tanpa guru anus kewanten keluar mak tidak pernah keluar api
7: yang otak pantek kusut yang sing suapi itu ini jak tau ini orang siapa nih anus yang bintang udin bim ini takwanan baguan prono bawahnya nama
5: wentan masih anu
7: Bagawan Drono.
2: Oh, Bagawan Drono, Bagawan Drono.
5: Wentan masih biar Wentan nak ngerawas yang kenten guru. Kene Made, dia nak bisa tanpa guru tiang. Kenten bet nenek.
2: Eh.
5: Kenken yang dikongi.
2: Coba.
7: Iya, ngerti.
5: Ada yang gede,
7: gede, gede, gede, gede, gede,
5: gede, gede, gede, gede,
7: Nggih, ada nak enten anu ra ganeng orang tiang bisa menggening niki nak ten guru.
5: Nggih,
7: meni jauh dia bisa udang wang tiang dikaset-kaset coba guru
2: di samping pipi sini ada nak
5: kaset.
2: Amung bertako aja dua. Tiga nu. Ade sing maja aja bisa aja lagu di dan anu munyi keto tu. Kan kita kan mbak ade bisa anu aja tinggal-tinggal dan kon guru anu
5: artinya ningok to bi.
2: Nggih, nah, patut, patut, patut. Nah, mawen niki malah gede angin-angin penguntat dengan dan tuntut. Wenten ring dresto peguron-guron, wenten ucapan. Boyo jo sangkaning bisa utawi tan bisa. Nah, kembali ke satu dunia. Nggih, ring dresto peguron-guron wenten tidak bisa dan tidak bisa bukan itu. Dadi kencing dadi. Bisa kulo sing dadi
5: mediosan liko
2: bisa kulo sing dadi dadi kulo sing bisa
7: aja ya bisa bojen sing banyak kulo sing dadi dadi
2: sing gitu tidak mesti menang
7: sing menang.
5: Nah, nika apa maksudnya? Kesekati ngomargiang wedo misal.
2: Nah, bisa, eh memantro apa bisa. Tapi sing menang, sing tadi
7: sertifikat senang.
2: Itulah kembali ring pengurun-gurun bisa dan bukan bisa dan tidak bisa, tapi dadi ikin sing dadi nyen sing nadiang.
7: Nah, len guru
2: sang meragu guru sing nadiang.
7: Bawindan gendingan ane madan dong aden awak bisa tuh kan liu dengan bosing kanggo tetap sepanjang zaman kanggo kembali maling kaitkan makin ke dadi sing dadi ini.
2: Hey,
7: mensira nadiang nak len. Jadi ragu nadiang kan tak mungkin.
2: Mungkin.
7: Yang belum bisa jadi ini kan patut kena jenis banyak mobil, misalkan mobil kadang-kadang. Aja.
2: Nah, tu.
7: Yang belum.
2: So
7: yang mulai SMP kau dah umur
2: mana? Nah, bisa, bisa.
7: Kau yang tadi.
5: Sim sing lah.
2: Ani nadiang tu nyen sang meragu guru wisesa pemerintahin nadiang. Uya dia tun ya bisa kulo sing tadi. Nah jane nyoman tadi bawa malu ke nyopir kada pina malu bawa umur betlong daso mimbuh ben daso tiban kada pina malu eng bisa hekean ben yo tadi
7: padahal wong lah sim
2: ben yo tadi nyopir tadi bawa umur mengizinkan eng bisa
7: eng bisa
2: jadi ben tadi umur bisa om el ningal ado ya cukup dan boleh dukau hidup ini.
7: Tadi kalau bisa mobil segala.
5: Mobil segala. Tapi ya pada tekan tuh mah.
2: Segala mobil tak ge utang dan tak boknya sih tadi. Patut. Pas iki.
7: Nggih. Amane kudu mun angen fokus ring ini guru karya sapuni ke patut ring pada alit-alit ring pada anoma-anome sareng sami patut ngewikanen ring kawentenan sang murage guru. Yang dados bukannya yang dados harus iraga hormat ngajak guru yang sakit iraga ditegur oleh guru pasti ke sampun ke demi kebaikan iraga dejek cak guru
2: dejek
7: guru sampun nang kenten gurumu kapotak tekapmu
5: artinya niki kesimpulnya napi je karyane harus mengguru niko
2: harus
5: harus raga ngelah guru
2: dan nih sarang sami akhirnya harus meguru wenten guet wenten dasar sanikel angen irago memargi nggih Kang Yang demun amun iki ke presida aturang titiang acara taman penasar kadimangkin meyanten sampun akeh ini keiwangan-keiwangan pingkalih kekirangan-kekirangan titiang nenten lali wantah titiang lungsur Agung Reno pangampura sanimangkin acara puputang titiang antuk menguncarang puje paramu Santi.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro 4 RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutu. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yai, jam roras nih.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar kedan raih kantun kesaringin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Muali niki kesaringin dedutang ring acara rahina ayung teras UMKM. Ring edisi sanis carang tanggal 16 Mei warse 2016 likur di duta pacang nyarangin keadaan raya niki ngawet jam 12 kantos jam 1 nge. Nah sini mungkin di duta pacang ngicanin informasi terkait dengan info-info penting niki terkait dengan usaha UMKM utawi rekomendasi atau ide usaha nge untuk keadaan raya. Hingga sekarang raih pindah ke pengawet niki asiki tembang katerin dedutang niki judulnya WhatsApp Bro dari Pat WD.

0: Oh, keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, huh? Kairanya jangan digangguin dong, lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.

106.4 MHz Radio RI Kanteng Serangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kantun ring acara Rahina Ayu teras UMKM. Sana mangkin de duta pacang ican niki informasi terkait dengan UMKM. Nah, kan Rai dan para pemilik UMKM pasti sebelum kita menentukan ingin membuka usaha apa, jenis usahanya apa, dan juga pelanggannya siapa atau target marketnya siapa, kita juga pastinya memikirkan identitas dari usaha kita, seperti entah itu logo, nama, pakai teks apa. Nah, kadang Rai niki namanya brand nggih atau merek. Nah, seperti yang diduta sampaikan tadi, nama brand atau merek niki adalah identitas visual nggih, jadi termasuk dengan warna nggih. Jadi misalnya UMKM Kadang Rai menggunakan warna merah, seperti misalnya nih Pro 4 RRI dan Pasar nih menggunakan banyak warna hijau, jadi identitas visualnya Nike adalah warna hijau. Yeah. Nah, selain identitas visual, ada juga nama yeah, dan juga kata ataupun logo. Nah, semua ini digunakan tentu saja untuk membedakan nggih antara usaha Kedan Rai yang satu dengan yang lainnya. Nah, Kedan Rai ternyata merek Nike atau brand Nike tidak hanya sekedar nama toko, melainkan representasi dari reputasi, kualitas juga dan nilai yang Anda tawarkan ke konsumen. Nah, Kedan Rai ingin tahu seberapa pentingnya nama brand Nike untuk usaha kita. Ya, Kedan Rai nanti Deduta akan sambung lagi. Ngiring mesandakan dumun, malibos Deduta pacang muali niki nyarangin Kedan Rai.

Gender Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kandun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, kalian rai muali lagi membahas tentang nama brand nggih utawi merek. Nah, kenapa nama merek nika penting nggih kalian rai? Karena satu, membantu konsumen mengenali produk nggih secara instan di pasar yang penuh dengan kompetisi. Selain nika, tentu saja untuk membangun kesetiaan konsumen nih, karena konsumen cenderung kembali membeli produk dari brand yang sudah mereka kenal dan percayai. Nah, setelah Raka dan Rai punya nih nama brand yang cocok untuk usahanya, yang bisa disarankan adalah langsung mendaftarkan nama brand tersebut. Kenapa? Karena nama brand tersebut akan dilindungi oleh hukum dan tentu saja hak-hak atas merek tersebut menjadi milik Raka dan Rai. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pendaftaran nama merek atau brand nike menganut hukum yang pertama mendaftarkan dia yang gini ya, dia yang berhak kenten. Nah, misal nih, Raka dan Rai punya usaha A, terus tapi Raka dan Rai yang duluan nih bangun usahanya, tapi tetangga Raka dan Rai bangun juga dengan usaha yang sama dengan nama yang sama, tapi tetangga Raka dan Rai yang duluan mendaftarkan hak nama merek tersebut, jadinya Raka dan Rai lah yang tidak berhak menggunakan nama tersebut kentan. Nah, keuntungan jika Kedan Rai mendaftarkan nama brand Niki tentu saja mencegah kompetitor meniru nama dan logo bisnis nih. Dan yang kedua, seperti yang Diduta ceritakan tadi, tentu saja untuk melindungi usaha Kedan Rai dari risiko digugat atau dipaksa ganti nama oleh pihak lain yang mendaftarkan nama tersebut lebih dulu. Dan yang ketiga adalah merek yang terdaftar statusnya akan menjadi aset nggih, aset atau hak kekayaan intelektual yang Raka dan Rai bisa wariskan ke anak dan cucu. Jadi jika ada orang yang ingin buka nggih usaha dengan nama merek yang persis dengan Raka dan Rai, mereka tentu saja harus bayar. Nah, untuk melakukan pendaftaran merek sendiri tentu saja dilakukan dengan mengecek nih keaslian atau originalitas merek Raka dan Rai. Dan diperlukan juga dokumen-dokumen nih seperti KTP, tanda tangan digital, logo atau label merek dan juga nama usaha gitu nih. Nah, untuk mendaftarkan merek sendiri, Raka dan Rai itu cukup mudah, bisa dilakukan dengan online juga.

Nah, untuk pendaftaran merek bisa dilakukan secara resmi dan online di portal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Atau rekan-rekan RAI juga bisa langsung nih berkonsultasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ingin rekan-rekan RAI, misalkan dumun melebuas dari Duta Pacang Muali Niki, nyakin rekan-rekan RAI.

0: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Kang Rai, Kantun Serang 24 RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih Kang Rai, tentu saja seperti yang kita sampaikan bahwa mendaftarkan nama merek nikel sangatlah penting ya. Nah dan iki duaning sampun ke bandar untuk kalah niki duta pacang puputan niki acara Rahina Ayu teras UMKM yeh mele bos duta pacang wali niki nyarangin kalian rai ring acara ngelila ulangun request lagu utawi megatreng yeh

Akaran Rai, petani di Kabupaten Tawanan kini menantikan bantuan alat dan mesin pertanian melalui jalur aspirasi. Bantuan ini diperkirakan mulai direalisasikan pada Juni 2026. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Denpasar, Imade Utama, mengatakan proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat kini telah berjalan. Bahkan sebagian Al-Sintan disebut sudah dalam perjalanan menuju Bali. Salah satu bantuan yang lebih dulu dikirim adalah 100 unit hand sprayer elektronik. Bantuan ini akan didistribusikan ke sejumlah subak yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Pupuan, Marga, Selemade, Kediri, hingga Kerambitan. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Raklan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang berikam berikinggi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Mudaras Akin Margi Hayam Urut Nomor Pitung Dasa Dan Pasar Akadun Rai Kanteng Sarangin Pro 4 RRI Dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanteng Sarangin Niki Gede Duta Ngiring Acara Ngelile Ulangun Sesi Sanis Cara tanggal 16 Mei Warsa 2016. Sana mangkin deduta pacang nyarangin akadun rai niki ngawit jam 1 kantos jam 2 witang eh. Nah sementon akadun rai sana arsa niki request tembang, nunas tembang utawi megatre bisa langsung niki ngeh di 0361-2233-61 dan juga bisa niki nyolek deduta di 087-898-822-420. Nah juga bisa niki akadun rai nyolek deduta lewat Facebook tentunya ya dengan komen di postingan paling atas. Ya kan Rai deduta ini ya buka line teleponnya silakan kan Rai yang ingin request lagu nggih sane Arsa Nas Tembang niki utawi Megatra bisa langsung di 0361-223361 nggih. Niki sampun wonten penelpon siapakah niki sebagai pembuka? Halo Om Swastiastu.
1: Halo. Hey. Om Swastiastu deduta bagus kenal di Dewa Genying.
0: Hey, Bu Merah, cantik.
1: Asik.
0: Ah, bukan dangdut ini.
1: Asik.
0: Ege, Bu Merah, asik. Penapi gak terlalu
1: lagu barang apa lagu ini apa?
0: Bisa lagu barat.
1: Lagu barat apa lagu rock?
0: Niki lagu barat Bu Raya, Bali Barat, Tabanan.
1: Kalau lagu barat, God bless.
0: Ada
1: Nita.
0: Nggih Bu Raya.
1: Ayo lali bukan tabahan eh.
0: Ye, siaran iki keng-keng. Masa kalian dia. Ya,
1: siaran ah.
0: Opak yang yen, opak di dutanya.
1: Bang mencatat dan dutanya.
0: Wis, nanti enggak.
1: yang meng, bersailo dikit sing ndang gede.
0: Gitu.
1: Yang Judas yang bisa ini. Tapi yang demen Bang Mekelok
0: biang. Aduh, ya. Pokok
1: gelong biang yang. Pokok pang megelot yang on air aja deduta gitu. Bani sing ngene iki sira ni nyolek-nyolek.
0: Pang megelot.
1: Aku nyerah.
0: Tante Jerman nih kan ya.
1: Kalah anak aja Ibu Vera. KDM aja langsung KDM. Aduh kalah.
0: Aduh kasihan.
1: Cepat-cepat tabu jero. Jadi kita harus pintar-pintaran.
0: Pintarnya selah.
1: Ya pintar-pintaran ini. Jangan ngapain jero. Tiang kamu jadi menggelembung tiang dunia nih.
0: Ya Adi lagi menggelembung.
1: Ini agak susah ngelamang menggelembung takut panjang nih.
0: Bu Vera, sedurung lantur kita Niki mau request lagu atau salam-salam dulu nih?
1: Oh gitu.
0: Nah baru abis itu kita ngobrol.
1: Lagunya Gus.
0: Lagu ya.
1: Balik kulilo, gaen adi tukang jahit.
0: Balik kulilo.
1: Gajah beli bade ada terangin lo nage pipes.
0: Banyak kita ke bupi kami.
1: Jangan dong. Ilo kesalahan lo gen. Bu Vera, sing gak enak ke salon.
0: Masa gak pernah ke salon? Emang potong rambut di mana?
1: Aja, paling mau semir.
0: Kan pernah kan?
1: Apa? Apa? Oh, mudah dah pengen nita
0: nang. Nya yang nyolek tuh, nya yang nyolek tuh.
1: Oh, niki ya. Pak Bu Jero di Tanggulang ya. Pokoknya perempat RI ini mendunia guys. Menggairahkan hidup. kita sebagai manusia biasa, pokoknya harus punya gara hidup. Dia duta lagi siaran.
0: Bu Pira lagi menjahit.
1: Balik ke Lilo. Jadi penyiar di Pro 4 RRI. Ada Lilo Liliu Nage Pipes.
0: Asik. Bejek.
1: Aduh, nyasan Gus.
0: Nyak saja nih kamu. Nyasan
1: Pangseng uyot irageng ngajak kuranan.
0: Iya, duh, kayaknya kelihatan bahagia sekali hari ini. Gimana
1: aduh,
0: nih?
1: Nah, Rainan kan tutup tiga rahino dalan sampun tiang ngemargian sedar menegoma ini. Tetapi tiang luangkan tiang alih seger, Gus. Seger itu nasinya. Nah, gue singkong pas suge lah kapal terbang yang lah tuh kau meningkat satu stand gus, seger ke tuh nasi yang lah yang penak cucu mantu pengen nyamot timpal panjat sami pekedek pekenyung ke penuh nasi yang gus.
0: Inge.
1: Ada yang batas suge, ada yang batas dua mati aku.
0: Beda lagu, beda lagu itu beda lagu itu di sesi dangdut.
1: Bang naik nih, bujro. Masih bulunya nutang idonya.
0: Ya. Bera.
1: Kamu kalian sama? Inge salam sehat.
0: Ye.
1: Sarang sami, sani mirang, perempat RI, ngiring sarang-sarang. Sarang deduta nih, ki. Menuna seraga seger, seger.
0: Astuka, seger.
1: Semangat, seraga seger. Niki di sini ada tamu datang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge susumu, Bu Pera dari Tabanan. Seperti biasa, Kaden Rai, Niki, Bu Pera selalu mengajak kita semua untuk yoga ketawa nih, biar bahagia selalu. Nah, itu dia tadi Bu Pera dari Tabanan. Kemudian Niki dari Duta buka lagi nih, Niki line teleponnya nih, Sang Kreti Tiang Ring 0361-223361 nih. Siapakah yang beruntung Niki? Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dek Duta.
0: Om Swastiastu. Sirai ring titian Niki.
2: Kekeran Dek.
0: Oh, Gung Biang Sri Niki.
2: Iya, Pak. Tapi gak terlalu

0: Lagu Napi ni ki
1: sampat dek na
0: tukang sampat
1: sampat siang
0: tukang sampat
1: ada dek
0: se ada dong
1: ya dedeknya itu semua dek na jauhnya ane sama tuan perempat dek
0: inggi kemudian inggi rayu
1: jadi kita menjemput kalau modal dek ni mana selamat sampai di jalan dek
0: ni esok semua gom ya
1: ya lah yang dek
0: inggi
1: Santi om.
0: Inggi, esok semua gom yang Sri dari Kekeran. Nah itu dia tadi penelpon kita ada Bu Pera yang request lagu Beli Kuliluh dan juga Gung Biang Sri yang request lagu Tukang Sempat Titiang Tukang Sempat. Nah sekarang saatnya Duta Niki bacakan ya yang udah nyenggol nih, udah nyenggol di Pro 4, di WhatsApp Pro 4. Iki Wenten Pak Ketut Sumarjo dari Bengkel nggih. Denpasar sareng Agung Ayu Chandra nyarengin nggih. Suk semua Pak Ketut Sumarjo sareng Bu Agung Ayu Chandra. Nah, kemudian kita beralih niki Wenten Pak Iketut Pondok Sidabunut Bangli nggih nyarangin nggih suk semo kadang rai niki suk semo Pak Ketut Pondok Sidabunut nggih. Nah niki yang dari tadi nyolek-nyolek niki Tante Jerman niki nenek Tante Jerman. Nah niki Wenten Pak Arya Pak Astra maksud itu nggih. Ampura Pak Astra Prayoga nggih sane nyarengin Deduta. Ya, Deduta mula menjodoh kone jak Bu Pera jak pokoknya seru semotola. De ingatan jani malam Minggu. Waduh, tenang Pak Astra. Deduta kan pulangnya jam berapa ya sekarang ya? Jam 4. Jadi bisa malam mingguan. Nggih, niki Wenten Beli Ari Dinamika nggih saking Toh Pati Klungkung sana nyarengin Deduta nggih. Niki terakhir Wenten Pan Kaka dari Sanggulan Tabanan sana nyarengin Deduta nggih. Suksemo sareng sami. Ya kan rai ngiring mesandakan dumun di Duta Pacang memutarkan iki lagu requestan dari Bu Pera sareng Gung Biang Sri.

Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arye atau Kadean-kadean, Panji atau Pati Manis, Prambangse atau Pati Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tebak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepebleleng, serta Padang Aji dan Budekaling Kalangasem.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Terus 6,4 MHz sekalian RI Kanton Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanton ring acara ngelila ulangun nggih sane pacang ngicenin request lagu utawi megatre nggih. Ah, tadi sampun diputar-putarkan iki dua buah lagu nggih dari Raka dan Rai. Nah, muali dari Duta Sangga niki ring lain telepon 0361223361. Nggih niki sampun wonten penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang Gede Duta.
0: Rajang Siang. Saking widang napi niki?
1: Widangan Sanur.
0: Sanur, Dini dan iya.
1: Nggih.
0: Dini. Menapi gatra niki?
1: Tungkar kena-kena mantan Gede Duta. Wawu bangun niki.
0: Oh, wawu bangun. Sampun gini ngajeng.
1: Ampun ki sedang ngeten ki sejarang ngeten ki beli Gede Duta.
0: Nggih. Sareng kakek niki ki.
1: Nggih, sareng kakek.
0: Ah, nggih. Wayah
1: sange sanur
0: nggih. Nggih. Nggih, pun api niki yang sanur.
1: Kalau rem-rem tidak niki Gede Duta.
0: Wih, patah niki gulam niki masih.
1: Ini nampak saat ini patah posting.
0: Semoga tidak hujan ya, Nini Tania.
1: Nih, sebongi hujan
0: atau kentan ya. Nih,
1: kemarin mau cici Gede Duta.
0: Dunas temang ya, oke. Tendang tembang napi niki.
1: Napi temang nih.
0: Ayo,
1: kentan mantan ya. 100% lo saking kru tapak tujang, mantan ya.
0: 100% lo kenten?
1: Nggih.
0: Om niki dereng masuk. Ada dos yang lianan.
1: Jodoh si Duri sakang Arumi.
0: Jodoh si Duri. Nggih, wenten, wenten niki.
1: Yo wenten.
0: Nggih.
1: Kan tanda ada megatron ki nggih.
0: Nggih Kang Yang bungkus nek megatron nih.
1: Nggih. Nggih mengate sudah makos sami semeton makos sami perempat nggih. Madang Deduta rajang tugas Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih sok semu Nini Dania dan juga Pekak Dania sampun nyarengen Deduta. Male bos Nini sareng Pekak gabung di acara Pro Dangdut nggih pangten paling Pekak Ciatop kok bisa Nenek Dania dan juga Pekak enggak dapat naik kemarin kenta. Ini itu dia tadi Nini Dania dengan requestan lagu Jodoh Siduri. Wali dari Duta Sangga Niki ring line telepon 0361223361 nggih siapakah Niki di belakangnya Nini Dania ya Niki sampun menten penelpon. Halo
2: Om Swastiastu. Om Swastiastu Rahajeng Siang Beli Gede Duta.
0: Rahajeng Siang si Rai ring titiang Niki
2: Mailin Redan Pasar.
0: Mailin.
2: Mailin.
0: Oh Mailin. Hehehe Mailin, berjumpa lagi kita nggih.
2: Iya, jumpa lagi di acara Bali.
0: Nggih, ring acara ngelola ulangun. Pun api gak terlalu Diki?
2: Ini deres lah.
0: Hah, hujan Rika?
2: Iya, banjir di depan.
0: Dan pasar napi Niki, Mailin?
2: Dan pasar selatan.
0: Waduh, wah ini bisa ke utara Niki, kayak muruk Niki hujannya.
2: Tak kiriman hujan ke sana.
0: Wah, tak tolak. Iki, Mailin mau request lagu utawi megatre Niki?
2: Penampi gatre Niki boleh deh.
0: Gatre tiang kena tentunya. Kalau Mailin penampi Niki kena nggih.
2: Gatre kena baik.
0: Nggih.
2: Ayo temang ni saking mau Ayu Saraswati nih.
0: Ayu Saraswati, napi Niki judul nih?
2: Makita mati.
0: B, makita mati. Di.
2: Cuma temang mantan. Tapi Melin kan kita mati. Nak nasi selon hujan.
0: Nasi selon di Bali hujan. Ampun Niki Melin, Niki lagunya belum masuk playlist.
2: Oh, kenten.
0: Ya dadah sana sana Lianan.
2: Mau diulik dadah.
0: Dadah.
2: Main hati.
0: Nggih Dek Uli sampun siaga niki tembang ne Mailin.
2: Nggih lantur megatre cepat masa kami.
0: Nggih.
2: Jadi duta sane ganteng.
0: Heeh.
2: Rajang tugas semua antegala. Om,
0: Santi, Santi, Santi, Om. Ingin semua Melin, saking Denpasar. Semoga Nike banjirnya tidak langsung gini ya, nggak tinggi. Ya biar bisa Niki orang-orang malam mingguan pedalam, masa malam mingguan kena banjir. Nah itu dia tadi dua penelpon kita ngeh karena ini. Jadi kita coba cek dulu nih, ada nggak yang nyenggol Niki di WhatsApp. Wah Niki ternyata yang nyenggolnya di Facebook Niki ngeh karena ini. Niki Wenten Abah Waisel Samplangan sana nyarangin di duta. Wenten Pak De Apong Ring Klungkung Tegak nyarengin. Ya sukses semua. Wenten Niki beli Ari Dinamika malih nggih. Wenten Pak Tu Tirta Kanuruhan Ring Tampak Siring Gianyar nyarengin. Ya sukses semua Pak Tu. Nah, Niki Wenten Mbah Mangku Prajepati sane nyolek nyolek Niki. Niki info dari kakek Dania Sanur untuk Kak Ciatop, katanya kemarin nggak bisa gabung untuk Prodangdut karena Wenten kesibukan nih ring sarang sari kita. Ya sukses semua kalian Rai. Nah Niki keren Rai doaning sudah semua Niki senggol-senggolan di duta bacakan. Mari kita putarkan Niki lagunya. Namun sebelum itu Niki Wenten Tante Jerman yang bilang terus kalah Tante. Aduh coba lagi Tante ya. Nah Niki Wenten ini Santa juga nyaring. Ya keren Rai ngiring biar sayang temang pun Niki.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Kandun Sangin, Perempat RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, kan rai dua ning ke bandar untuk gandah ni galah niki di duta pacang puputan niki acara ngelilak ulangun ye. Nah, malay bos duta pacang wali nyarangin nakalan rai niki ring acara Suara Budaya Nusantara ye. Nakalan rai tetap saja ring 24 RI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Wakilan RI Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan Bali kembali menembus 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Target tersebut disampaikan usai upacara pelantikan Wakil Gubernur Bali Iwayan Giri Prasta sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bali masa bakti 2026-2030 bersama jajaran pengurus KONI Bali lainnya di ruang Wiswa Saba Utama Kantor Gubernur Bali kemarin. Ia meminta KONI Bali fokus memetakan cabang olahraga yang benar-benar memiliki peluang meraih medali emas, perak maupun perunggu sesuai karakteristik dan potensi atlet Bali. Ia juga meminta kepengurusan KONI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Giri Prasta menjadikan capaian tersebut sebagai pijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga Bali ke depan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawa sana.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

16.4 MHz sekarang lagi kantun sarangin gede duta ring acara suara budaya Nusantara. Pasti ke ring 24 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah gede duta muali nyarangin nakaran rai niki ring acara suara budaya Nusantara sane pacang kedagingin terkait dengan budaya tradisi utawi sejarah ring Bali nggih. Nah duta pacang nyarangin nakaran rai niki ngawit jam kalih kantos jam 3 nggih, jam 3 sore mangkin. Nah pindah ke pengawit duta niki ya siki tembang kreatur duta niki judulnya Salah Sasaran dari G.A.T.U.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Ring Acara Suara Budaya Nusantara Pastika Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingatkan Rai Ring Acara Suara Budaya Nusantara Rahina Mangkin Duta Pacang Dagingin Informasi Terkait Dengan Kain Tenun Nge. Nah, dari beberapa hari kemarin Deduta sudah membahas tentang Nusa Penida nih. Sekarang saatnya Deduta membahas tentang kain khas kentengnya tradisional dari Nusa Penida, yaitu adalah kain tenung rang-rang. Nah, kain tenun rang-rang niki merupakan kain tenun tradisional khas Nusa Penida Bali yang memiliki tekstur bolong-bolong estetiknya dan motif sane bermotif geometris berwarna cerah nggih. Nah, kadangkali kata rang-rang sendiri berasal dari bahasa Bali sane berarti jarang-jarang utawi renggang nggih, menunjuk pada celah-celah kecil nggih yang terbentuk dari teknik penunan khusus untuk kain tenun puniki. Nah, ciri khas sane dimiliki oleh kain tenung rang-rang puniki yaitu tekstur yang berlubang nggih. Keunikan utama kain niki adalah adanya lubang-lubang kecil di sepanjang pertemuan motif kain nggih. Lubang puniki bukan cacat atau kesalahan, melainkan hasil teknik putar benang yang sengaja dibuat renggang. Nah, selain nika keadaan rai, kain tenun puniki memiliki warna yang cerah nih, cerah dan menyala nih, berbeda dengan mayoritas kain tenun ikat Bali. Sane cenderung memiliki warna gelap, rang-rang puniki didominasi dengan warna terang seperti merah, kuning, oranye, ungu hingga hijau. Nah, selain nike, kain tenun rang-rang puniki memiliki garis pangoh taji utawi pola garis pembatas zigzag nih, yang berwarna putih tegas yang sangat kontras dengan warna dasar kain. Nah, itu dia kenrai kain tenun rang-rang. Nah, gimana kah sejarah dan perkembangan kain puniki? Mali bos Deduta akan bahas nggih. Ngiring mesanakan dumun asiki tembang kartu Deduta menjudul Dilema Palsu dari Lolot.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggela derai
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke

0: grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Serangin 24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge kang rai muali bawasan inde kain tenun rang-rang khas tradisional Nusa Penida Bali. Nah, kang rai untuk sejarahnya sendiri nge, kain rang-rang puniki dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat di desa Pejukutan, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Nah, dahulu kain ini tergolong sebagai salah satu jenis kain cepuk sakral. Kain ini hanya ditenun untuk keperluan upacara keagamaan besar, ritual adat, atau sebagai alas sesajen atau banten. Nah, pada awal tahun 2010-an, kain ini mengalami modernisasi besar-besaran, di mana kain rang-rang bertransformasi menjadi komoditas fashion populer tanpa menghilangkan teknik tenun aslinya. Nah, kain tenun rang-rang juga memiliki filosofi keadaan rai dan makna-maknanya tersendiri. Nah, kain tenun rang-rang niki ditenun bukan sekedar sebagai penutup tubuh nih oleh masyarakat Nusa Penida, tapi memiliki filosofi atau pesan spiritual nggih, di mana terdapat filosofi kejujuran dan transparansi, di mana lubang-lubang kecil pada kain melambangkan ketulusan hati. Di mana masyarakat Hindu Bali percaya saat menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, masyarakat harus membuka diri secara jujur tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian pola geometris siksaknya dan belah ketupat melambangkan hukum keseimbangan atau karma pala. Dan ada juga representasi alam dalam kain ini nih, guratan motif lancip terinspirasi dari bentang alam Nusa Penida nih, yang terdiri dari bukit-bukit kapur curam serta ria ombak nih, lombak selatan yang mengelilingi pulau Nusa Penida tersebut. Nah, untuk motifnya sendiri niki kadang rai, motif kain rang-rang niki banyak nggih. Yang pertama niki wenten motif wajik nggih. Pola-pola hasil tenunan niki akan berbentuk belah ketupat berjejer rapat dengan mengisi bagian tengah badan kain. Kemudian ada motif biang lala nih, pola garis-garis vertikal warna-warni yang tersusun rapi menyerupai spektrum pelangi. Benten juga motif siku nih, pola segitiga runcing berjajar yang mirip dengan bentuk paruh burung atau jajaran pegunungan. Dan selanjutnya ada motif porosan nih, ornamen pelengkap religius yang melambangkan kebersamaan masyarakat adat Bali nih. Nah, yang terakhir wenten motif pinggiran, di mana hiasan berada di tepi kain berupa simbol-simbol alam yang bentuknya kecil seperti pohon cemara, daun bakung, kupu-kupu, dan juga katak. Inggih kan rai, gimanakah proses pembuatan kain rang-rang puniki? Nah, nanti kita akan bahas nggih di sesi berikutnya. Nggih, untuk sekarang akan rai ngiring mesandekan dumun.

0: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitra yatnya seperti ngaben dan memukur.

ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Mudara saking kawasan Hayam Uruk nomor 7 Desa Denpasar, Kedan Rai, Kantun Sarangin Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kedan Rai muali bawasan ini kain tenun rang-rang, kain yang khas nih tradisional dari Pulau Nusa Penida Bali. Nah, Kang Rai, untuk proses pembuatan kain tenun puniki terdapat 5 proses nggih. Iki Deduta rangkum dengan singkat nggih yang Deduta kumpulkan iki dari berbagai sumber. Nah, untuk pembuatan proses pembuatan kain rang-rang puniki memerlukan waktu nggih 2 minggu paling cepat hingga lebih dari 1 bulan. Nah, pengerjaannya menggunakan alat tenun tradisional non mesin nggih yang digerakkan manual oleh tubuh penun utawi cak-cak nggih, cak-cak. Nah, untuk langkah pertama Kedan Rai niki adalah proses pemilihan benang dan penanaman benang. Nah, benang katun atau sutra niki melalui proses perendaman di air tawas agar seratnya siap mengikat sat warna dengan kuat nggih. Lalu proses kemudian adalah pewarnaan di mana benang tadi dicelupkan ke dalam bak warna. Nah, warna yang digunakan adalah pewarna alami seperti angkar mengkudu untuk warna merah, kulit delima untuk kuning dan daun tarum untuk biru. Kemudian benang yang sudah dicelupkan punika akan dijemur. Kemudian dilanjutkan dengan proses yang nganyingin atau nyuluh gitu nggih. Benang tersebut ditata pada alat khusus untuk mengatur kerapatan, memisahkan lapisan atas bawah, lalu dimasukkan ke mata sisir alat tenun agar tidak kusut. Lalu masuk ke proses nyasah nggih, penggulungan benang lungsi dengan bentangan kayu bentang alat cak-cak nggih untuk mengunci ketegangan benang. Dan yang terakhir ada menenun, proses menenun dengan teknik rang-rang nggih. Penenun masukkan benang menggunakan kayu torak nggih, kunci lubang rang-rang di sini. Saat berpindah warna motif, benang pakan tidak diteruskan melalui seluruh lebar kain melainkan diputar balik pada benang lungsi yang sama sebanyak 3-5 kali. Nah, putar balik antar warna inilah yang menciptakan celah berlubang estetik puniki dan menghasilkan motif-motif yang ada. Inggih Kang Rai, itu dia tadi informasi terkait dengan kain tenun rang-rang. Punapi, apakah sudah tertarik niki untuk memiliki atau mengoleksi kain tenun khas Nusa Penida puniki? Jika ingin bisa langsung niki ke Nusa Penida atau mungkin ada niki yang penjualnya tapi Deduta belum tahu niki. Siapa tahu Kedan Rai ada yang tahu bisa nanti diinfo nggih. Nah, Kedan Rai nenten terasa niki galah Deduta sampun telas nggih. Deduta sampun nyarengin Kedan Rai ring rahina mangkin. Sakemaon sampunan sedih Kedan Rai duanin malibos Kedan Rai pacang kesarengin oleh Mbok Dayu Ari. Inggih Kedan Rai, Deduta Nunas Gang Pengampuro niki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring arse semeton sareng sami. Inggih Deduta ngelungsur pamit Kedan Rai, puputan Deduta antuk pramesanti, om santi santi santi om.

Selamat sore, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarta, mengatakan Pemprov menggalakkan program Bali Kerti Compliance pada usaha pariwisata untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas sekaligus menertibkan sektor akomodasinya. Dijelaskan dengan program tersebut akan dilakukan audit perizinan usaha pariwisata yang menyasar usaha akomodasi di seluruh Bali, sekaligus menekan maraknya akomodasi non-resmi yang diduga beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi standar usaha pariwisata. Iketut Yatnya Winarta menambahkan program Bali Kerti Compliance merupakan salah satu prioritas Pemprov untuk mendorong pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, serta stakeholder akomodasinya yang bertanggung jawab. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai hai hai, selamat sore para pendengar setiap Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, berjumpa kembali Niki dengan Dayu Ari ya, tentunya di FM 106,4 MHz yang akan menemani rakerai gitu ya, dari jam sekarang jam 3 sore gitu sampai entah sekitar jam 7 sore. Oke, tadi sudah ditemani sama penyiar ganteng kita Dedi Duta. Semoga terhibur juga nih kira-kirainya, dan sekarang terhibur dengan penyiaran cantik Anda. Ya, tentunya di program acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke, di program Pro Dangdut ini Dayu Ari mau ngajak rakerai untuk apa sih namanya ini ya, mau joget bersama gitu ya di acara program Pro Dangdut kurang lebih ya 1,5 jam sekitar ya sekitar gitu ya. Dan juga Dayu mau nanya kabar rakerai dulu, semoga sekarang harinya rakerai berjalan dengan lancar gitu. Hari Sabtu ya, tentunya di tanggal 16 Mei 2026 ini, semoga semuanya dilancarkan, selalu diberi kelimpahan rejeki ya apapun yang dikerjakan juga. Dan tentunya selalu diiringi dengan hati yang gembira. Oke, sebagai pembuka dulu ya, sebelum Dayu membuka telepon, seperti biasa ini di interaktif ya, di kalau rakyat yang mau request apa namanya ya, lagu-lagu gitu ya, lagu dangdut ataupun mau salam-salam boleh banget ya, ntar bergabung di 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa Niki berkabar nggih, tentunya di 0878988222420. Oke, mau Dayu aja rakerai untuk gini dulu deh, pemanasan lu biar keringat ya. Biar keluar keringatnya gitu ya, biar sehat tentunya. Ini kayak ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Halo Dangdut.

Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: Hai, masih tetap bergabung sama kami di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Tentunya di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, apakah sudah keluar keringat ini semua? Ya, biarpun kalau misalnya di Denpasar ini ya, di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar ini, tempat Dayu bertugas sekarang ya. Tadi sudah mulai turun hujan, terus hilang lagi hujannya, terus tidak kedebak ya gimana jadinya ini. Masih terpantau mendung saja, tapi tidak apa-apa ya. Tidak menutup kemungkinan kita untuk berolahraga dan mengeluarkan semangat dengan joget-joget bareng. Oke, kalau misalnya di tempatnya Rakerai bagaimana ini ya cuacanya? Apakah rem-rem juga, mendung juga, atau panas membara gitu ya? Seperti beda alam rasanya. Oke, gak apa-apa ya. Tadi Dai sudah memutarkan gitu ya di udara satu lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Halo Dangdut. Oke, mungkin Rakerai sudah pernah mendengarkan ataupun senang dengan lagu ini ya. Memang salah satu lagu dangdut paling ikonik dan ceria yang dipopulerkan oleh diva dangdut legendaris Indonesia yaitu Rita Sugiarto. Jadi lagu ini yang ditulis oleh Rita Sugiarto langsung dan Zaki Zimah ini mengajak pendengar gitu ya untuk bergembira serta bergoyang bersama. Apakah sudah terasa kah? Oke, kalau gitu Zaki mau cek ombak dulu deh. Sekarang Zaki mau buka di pesawat telepon 0361-223361 ataupun di WhatsApp ini ya, silakan. Oke, sabar. Oke, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bu Eka?
1: Inge.
0: Bu Eka, Bebe. Bagaimana?
1: Bu Eka, Bebe. Balik. Cuaca masih mendung kah di sana, di depan studionya?
0: Aduh, mendung sekali ini. Tadi sini sudah hujan, juga. Terus hilang lagi hujannya.
1: Di sini juga masih mendung. Nggak tahu nanti malam kayaknya hujan ini ya.
0: Mungkin ya, tapi tidak apa-apa. Kan lebih segar nanti pas tidur.
1: Kalau malam hujan, kalau udah semua kumpul enak rasanya.
0: Iya, diajak nonton film bareng.
1: Kalau masih ada salah satu keluarga di luar, kurang enak.
0: Kurang enak. Kenapa bisa nggak enak?
1: Iya, cucunya belum datang gitu.
0: Misalnya, ada perasaan khawatir ya, betul.
1: Tapi kalau udah kumpul semua, rasanya aman gitu.
0: Iya, tinggal ya bercanda bareng gitu ya, merasakan.
1: Manusia ya. Maunya yang enak-enak aja ya.
0: Siapa juga yang mau yang gak enak ya, WK ini?
1: Iya, nih ada Yuda ikutan nih.
0: Ayo goyang bareng sama Dayu.
1: Selamat sore. Lagu dulu nih.
0: Apa nih?
1: Kegagalan Cinta nih.
0: Waduh, kenapa Kegagalan Cinta?
1: Dari Roma Irama ya. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta.
0: Asik, sabar dari carikan dulu.
1: Udah ada.
0: Enggak ada, tapi bohong.
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Iyalah.
0: Iyalah.
1: Lanjut salam dulu ya.

0: Mang pandu selalu mang pandu mau kutang kan. Kan katanya memang masih simpan kan di memori.
1: Aduh. Kenapa aku dikutang ya tuh kasihan.
0: Nih ada Pak Nyoman Majo Sitro ala anu niki baru saking Mawang ubudnya.
1: Halo.
0: Lajang. Ada juga Nini Mika, Nini Tuade di Mas Taruk Mas Tegal Bingin ya.
1: Mm-mm.
0: Juga ada Niang Murni, Niang Kirana. Juga ada Gus Bawo, Rangapas Tawar, Wies Kane, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Pak De Gunawan. Yang kira-kira udah tadi ya.
1: Mm-mm.
0: Udah ya, Pak De Gunawan, Pak Pandey Ngabadakep, Ibu Jerman, Haji Uban, ada juga Gek Mas, ada Niang Kesawa juga. Selamat sore, Bu Sinta, juga ada Bu Wayan Swartini. Mudah-mudahan ada yang ketinggalan ini ya. Kalau ada yang ketinggalan, di malam kalau bisa masuk.
1: Iya,
0: diulang lagi. Oh, ini Agus ya. Oh, kan ada aja. Ini Agus, ini Bagas juga ya. Bu Jero Chandra juga. Okay. Selamat sore, semua semuanya deh.
1: Mm-mm.
0: Yang belum ke calling ampura salamnya kompak aja ya.
1: Ah, salam kompak dong.
0: Majeng ring dayu sirah iki sik dori nih.
1: Ah, siapa tuh?
0: Gua dong yang seri kekeran.
1: Nah.
0: Sama Mbak Hegi ya.
1: Oke.
0: Okay. Selamat sore semuanya. Kompak selalu buat Dayu.
1: Selamat
0: siaran. Makasih waktunya. Yuk.
1: Iya. Dadah, bye-bye. WKBB. Ih, Bu KBB dikejar apa ya tuh, buru-buru banget deh. Oke, artinya biar dapat yang lain juga naik nih. Oke, satu lagu Kegagalan Cinta sudah ready ya. Satu lagu lagi deh, Niki. Nakerainya yang mau request lagu boleh banget bergabung sama Dayu sekarang di 0361223361. Oke. Oke lah, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ah, Dangdut adalah kita. Nini Ita kah?
2: Iya.
1: Oh, Nini Ita, bagaimana kabar?
2: Kabar Nini Ita baik.
1: Baik banget nge. Cuaca gimana di sana? Mendung nggak? Mendung di sana Nini?
2: Mendung.
1: Mendung ya. Oh, di tabaran mendung. Tapi?
2: Belum hujan.
1: Oh, belum hujan juga. Aduh, iya. Kapan kalian turun hujannya nih ya? Kayak nunggu kapan kalian turun uang lagi? Hujan uang maksudnya.
2: Nggak minta turun uang. Kalau di sini turun uang itu ada orang meninggal.
1: Oh.
2: Dicaburi uang.
1: Oh iya, gitu maksudnya.
2: Dicaburi uang.
1: Oh, oke, okay. Beda-beda ya maksudnya ya. Oke, okay, enggak apa-apa.
2: Hari, apa kabar?
1: Dayu sehat dong, Ninita.
2: Ya, sudah sehat lagi ya. Baru nyampe di rumah nih.
1: Dari mana?
2: Tadi ada anak melaspas.
1: Oh, melaspas. Oh, baru datang gitu ceritanya.
2: Ya, melaspas toko.
1: Oh, gitu.
2: Baru datang jam 3.
1: Sendiri nih ke sana.
2: Nah, sama anak-anak sama cucu.
1: Oh, gitu. Wih, lengkap dong ya.
2: Iya, di rumahnya tertutup, rapat-rapat gerbangnya.
1: Gitu. Iya, dikunci rapat ya. Oke. Okay. Nini mau request lagu?
2: Lagunya apa tuh namanya?
1: Apa ya?
2: Cinta pertama ya.
1: Aduh, cinta pertama. Tidak ada cinta kedua kah? Ya.
2: Cinta pertama aja.
1: Dari Hesti?
2: Ada keduanya.
1: Cinta pertama dari Hesti atau Rana Rani atau Selfie Aprilia? Ya,
2: boleh aja.
1: Yang mana?
2: Boleh aja, Lesti ada?
1: Hesti?
2: Ya.
1: Ya, ada.
2: Ya, itu ya, Maylin ikutan.
1: Ke joget ya.
2: Naik Maylin.
1: Iya, naik yuk.
2: Ya, naik Maylin.
1: Gitu.
2: Iya, salam sedikit ya, Dayu.
1: Oke, silakan.
2: Ada Pak Depi ikutan nih. Ini Pak Depi. Tahu Dayu?
1: Mungkin pernah ketemu di udara kayaknya.
2: Iya, tapi tanggal 30-nya dia kan ke sana.
1: Oh gitu.
2: Tiuk coba Depi.
1: Ah iya, pernah ketemu di udara.
2: Iya, siapa ini ikutan? Pak Made. Pak, ini adalah anak nih. Pak di Nadalana.
1: Siapa itu ya?
2: Nadalana dari Gianyar nih.
1: Oh, Madayu.

0: belum pernah jumpa kayaknya.
1: Iya, ini udah tahu orangnya.
0: Oh, udah tahu.
1: Ya, makasih Pak Dena Dalana. Ya. Wah, ada Bu Eka tadi dah ya. Buka sembidi nih kota, nenek Bu Eka.
0: Naik dong.
1: Ada Bu Putu Kubawiwo, ada Pak Pak Yan Arbo untuk mancung, Bu Anik Kapal.
0: Okay.
1: Ada lagi Bu Yan Suartini.
0: Yeah.
1: Ada Bung Biang Sri Keperan, Daegi. Selamat sore, ada Nini Ayuna, Kak Dini, Kak Ciatop, Pak Pedes, Jiru Mangkunya Manasi, selamat sore.
0: Okay.
1: Ada Pak Putu Yasu, ada Pak D, Polos Jayo, ya. Ada 4 hari dah kedengaran suaranya.
0: Kemana ya, coba ntar bangunin deh.
1: Pak D.
0: Naik.
1: Ada Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo, Pak Eka Plago, Eka Mamal, yang Kirana, yang Kisawa. Yang cantik, yang murni, Nini Tuadi, siapa suri, ada Bu Lodro, nenek Bu Lodro.
0: Hai dong, temenin Dayu lah.
1: Ini kodan, itu Dayu.
0: Inge.
1: Ini ada Weni, ada ini Jero Mangku, Meraja Pati, ini Jero Mangku. Ada ini Jero Kukuh. Kemarin dah dapat naik satu kali.
0: Oh, sudah.
1: Adik Duta.
0: Oh, gitu.
1: Naik, Jero. Naik. Ya, siapa lagi? Ya, semuanya.
0: Oke, salam kompak aja ya. Tak simpen dulu ya.
1: Kompak ini, kenaro ini, kodan.
0: Oke, sini goyang.
1: Kenaro, Pak Wo, ya. Ya, semuanya. Aduh, Dayu.
0: Oke, Dayu.
1: Terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita dari Tabanan sudah ikut joget bareng. Oke, ternyata Niki Rakerai ya di jam 4 sore sebentar juga kita akan mengikuti siaran langsung bersama Niki Nge di dalam perayaan film Sasis Jester dari Pura Agung Jagannata dan Pasar. Oke, sebenarnya di program Pro Dangdut Niki Nge, Dayu Ari menemani Rakerai hanya sejam saja. Karena seperti yang Dayu bilang tadi ya, kita akan mengikuti siaran langsung dari Pura Jagannata dan Pasar Niki dalam perayaan film Sasis Jester Nge. Oke, dua lagu sudah ready ini. Mari kita dengarkan langsung ya. Dari rekasan Boy KBB ini dengan judul Kegagalan Cinta Roma Irama.

0: Pantun Kesarang.
1: Hormat RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu. Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
4: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
3: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh enggak?
4: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu enggak gampang loh, Gek.
3: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
4: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
3: Hah? Emang penting ya, Bu?
4: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
3: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
3: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
4: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
3: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
4: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
5: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Hai hai hai para pendengar setia perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kita masih bergabung sama Dayu di FM 106,4 MHz di program acara kesukaan Anda ini ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ayo lo yang udah nungguin lo, sudah ketep-ketep tangannya mau request. Sabar dulu ya, sekarang Dayu mau beralih ke WhatsApp dulu nih. Ada yang sudah update info sama Dayu nih, atau ada yang nitip salam-salamnya mungkin ya. Oke, Dayu bacakan saja sekarang ge. Di sini ada siapa ini ya? Dayu salam dari Dublas. Oh, Bli Dublas ya. Teman baru ini ya. Buat geng Liat Kanti Kelemah. Ini dari kalau enggak salah dari Nusa Penida ya, betul ya? Oke, salamnya untuk Pak Tut Swastika alias Tut Brok gitu ya, sebagai ketua. Ada Putu Bagong, Gus Dove, Nusa Penida, Pak Wan, Made Bawo, Pak Glur, Fana, Robi, Benny, Pak Boga. Jadi ini dari Dublas paling ganteng katanya. Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung, semoga terhibur nge. Oke, lanjut ini ada dari Halo Dayu, RRI Perempat Dangdut adalah kita, asik. Oke, aku Nada Landak Tengkulak Kaje. Salam kepada Bu EKBB, Kak Cangkelong, Nik Dania ya. Kaknya sama Nik Dania maksudnya. Kemudian ada Nik Ita dan semuanya, salam sayang untuk semua. Ya, terima kasih Niki Nada Landak dari Gianyar. Lanjut di sini ada yang Sri Kekeran. Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Tedayu, imut imut ceria. Ada aja ini yang ikut ya. Oke, udah nih yang tebak pasti itu guys, tugas sekarang. Oke, terima kasih nih yang Sri sudah gabung sama Dayu ya. Semoga Julian juga bikin tapinya sambil goyang. Oke, lanjut nih ada teman baru lagi ya, Sawitra Anyar nih ya. Adiasa hadir. Oke, Adiasa, selamat salam buat Ratu Ratu aja, Ratu siapa? Ratu Betara. Oke, semua terima kasih Bli Ardiasa. Oke, Diki ngantar wenten Pak Cike ya. Oh, sastiastu Dayu Ari, Pak Cike sering Belatungan nyarengin. Di Belatungan cerah cetar. Oh ya, di sini sudah masih mendung banget ini, padat sekali ya awannya. Oke, salam saking Mek Cike, sane sedang ngai bantal, bisnis bantal suksuma. Oke, salam Niki nge suksuma nge. Oke, semoga semuanya tetap terhibur juga ya. Tadi sudah dihaturkan dua lagu gitu ya di udara. Sekarang lanjut lagi nih, siapa yang mau request lagu boleh banget bergabung sama Dayu. Mungkin lagi satu slot aja ya. Oke, gak apa-apa. Oke, Dayu sambut aja Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Dayu Ari.
0: Halo, selamat sore. Dengan Widang Sanur kah ini?
1: Dari seputaran
0: Sanur ya, Kak Dani ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Betul ya, aduh ada agak-agak nguing ini moderasinya. Dibenarkan dulu.
1: Dari hari?
0: Gimana?
1: Sudah baik?
0: Sudah. Iya. Mendingan.
1: Ini sudah agak jauh dari radio.
0: Oh, oke. Okay. Balik lagi dia nguing.
1: Coba ambil posisi dulu.
0: Oke, okay. Siapkan posisinya kuda-kuda mungkin atau kakinya di atas?
1: Naik ke atas genteng.
0: Aduh, jangan dong hujan-hujan gini, jiping biar gak kena petir nanti.
1: Ya.
0: Oke, gimana kabarnya Ki, Kak Dania?
1: Kabarnya masih seperti biasa, baik-baik saja.
0: Astungkar, jangan Dayu seperti biasa gimana? Dong. Oh, Dayu Ari masih sehat aja, nenek juga ya sehat ya.
2: Ya, ikutan satu Dayu Ari.
0: Nenek Dania aku nyempil.
2: Nyempil ini orang ikutan di warung ini.
0: Oh gitu, iya.
1: Terutama semangat lagu dulu satu Dayu Ari.
0: Ah, boleh. Mau lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Juragan Empang ada ya?
0: Gimana?
1: Juragan Empang.
0: Juragan Empang. Ada dong, dari Mutia Ayu ya?
1: Iya, boleh.
0: Sudah ready nge?
1: Salam-salam dulu Dayu Ari.
0: Boleh deh.
1: Yang barusan Pak Nada Landak ya. Kayaknya terima kasih salamnya lewat ini WA.
0: WA nge.
1: Kayaknya sudah pernah ketemu sekali itu, tapi udah rada-rada lupa.
0: Oke, nanti kita atur jadwal lagi deh mau ajak ketemu.
1: Kayak di tetangga di Gianyar kayak pernah ketemu itu.
0: Oh gitu.
1: Lanjut salam Dayu Ari.
0: Boleh, silakan.
1: Ada Mbak Indira, ada Mbak Anik Kapal, ada Pandevi, ada Nini Mika, siapa lagi? ada Budaya Kembang Merte, Gemas Payangan, ada Kenaro ya, ada Odah Kade, Odah Wini, Odah Desia, Pade Polos Jaya, ada siapa, Putu Sri Antosari, Kak Cietop ya, selamat sore, ada Gungiang Yoga, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Pengembungan, ada Pak Eka Plage, ada Pak Man Pandu ya, ada Bu Sinta, Bu Jero Cenaga, siapa lagi, Melu Sekar, ada Bu Wayan Swartini sudah, ini Ayuna ya, selamat sore. Yang dari mana ya?
0: Dari mana?
1: Buku tuh Keboiwo ya, Kak Pedas juga, Melu Dekat Yase. Siapa lagi ya, buat semuanya dulu.
0: Oke, tak simpen ya, tak jadi satu bungkus.
1: Jadian satu aja.
0: Oke, siap.
1: Buat Dayu Ari, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas, selamat sore. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Kopel kita yang manis manjalita ini dari Widang Sanur, Kak Dani dan Nini Dani sudah bareng ya untuk joget. Oke, ternyata ini ada Bu Ninda Kum juga baru monitor ini ya. Terima kasih Bu Ninda Kum dan juga Mbah Egik nggak ketinggalan. Oke, Rakerai ya, terima kasih sudah mengikuti Dayu di program Acara Pro Dangdut ini ya. Karena sebentar lagi kita akan di sekitar jam 4 sore gitu ya, kita akan mengikuti ini ada siaran langsung dalam perayaan film Sasih Jieste ya, dari Pura Agung Jagannatha Denpasar. Oke, mudah-mudahan Rakerai semua bisa terhibur gitu ya. Apakah sudah keluar keringatnya? Dayu harapkan sudah. Biar apa? Biar sehat tentunya, nge. Oke, tanpa berlama-lama lagi nge Rakerai, mari kita dengarkan bersama ini lagu dari Mutia Ayu dengan judul Juragan Empang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rekan dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rekan dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rekan dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore. Pengamat ekonomi Jero Gede Sudibyo mengatakan kepercayaan investor global terhadap ketahanan fiskal Indonesia kini tengah diuji seiring dengan fluktuasi nilai tukar yang kian tajam dan akan memicu pelarian modal asing serta menghambat sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku luar negeri jika tidak segera diantisipasi. Ditegaskan pemerintah tidak bisa lagi menunda langkah efisiensi anggaran karena para pelaku pasar modal dan pemegang obligasi negara saat ini sedang memantau ketegasan pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih rasional serta hati-hati. Jero Gede Sudibyo mengingatkan hampir seluruh sektor produksi akan terdampak akibat kenaikan biaya impor sehingga perlu adanya sidang kabinet guna memberikan kepastian hukum dan ekonomi serta memberikan ruang bagi sektor UMKM untuk bangkit sebagai bantalan ekonomi di tengah ketidakpastian nilai tukar. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
3: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
2: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Kalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
3: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
2: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
3: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali ya. Mulai malin ini sarang dayari dengan FM 106,4 MHz nyaringin rakyat yang gak lahir makin ngidi sampun memargi nge untuk program acara dua yang pro dan dut kenten nge sampun memargi antar suksum banget ini rakyat sampun presiden nyaringin kali bosit yang lau-wau ini rakyat yang gak lah makin yang jampet kenten nge pacang kemarin untuk siaran langsung peniking nge untuk perayaan film sering sasi jeste saking pura Jagannath Denpasar. Ingi kemewon sedurung pacang katurang live streaming puniking ya pacang nyarengin kini nak rai serang sami sambil langan nyantos naler nge manu sami presiden saya gering pro agung Jagannath Denpasar peniki sini mungkin pacang irintitnya nak rai untuk mirangan sarang-sarang peniki anto kelanguan napi asane tabuh petegak kentan nge anto penika durus mesandekan dumun mogi sami presiden terhibur nikira kerai durus.

0: Mira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari tiga helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. Tiga helai alang-alang ini diikat bersama tiga jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari satu tangkai alang-alang ke kanan dan dua tangkai ke kiri, serta satu tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan satu tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge pasika kantor niki yang FM 106,4 MHz harang titian niki dayu hari sani kantor nyarang yang rakyat ringgal lahi mangkin. Hingga rakyat dua ni wau titian mau sang ini siaran langsung untuk perayaan kantor nge pada kerama tilam sasis jesta sani kemarin yang pura agung jaga nata dan pasar. Hingga kemauan yang pura pisah peniki dua ni menten kesalahan kantor nge teknis mina manajer wabu kenten gap dan tan presiden kemargian untuk siaran langsung duwe. Nge dua ni ni kireng hari nani mangken nepak pisan niki nge untuk ring tanggal 16 Mei kali tali 6 niku ring napi stane niki rainan tilam ke bawah nge tilam sasi jeste sami umat Hindu sedharma kemargian pada kama persembahyangan kenten nge minat pakai raya sampun api niki hampun jementen sane wusan Banten minapnya sampun memargiang sudah madue rumah-rumah presiden memargi antar. Ya memang ya persembahan tilam sasis jesta niki biasa memang juga dilaksanakan ring pura agung Jagannatha dan pasar niki pinakes silih sinunggil hari suci penting nalar nge majeng ring umat Hindu sedharma wang dane presiden memohon pembersihan diri nalar sunar suci saking ide yang widiwasa. Inggih nenta kenapa nggih rakarai sani mangken pacang rening tiang rakarai anto mesandekan malih niki nggih pacang katura mengkudang-kudang niki anto napi wasane niki kebudayaan Bali kata nggih pemekasane re tetabuhan niki atau menika pacang yang re meja bos ringgalah jam 5 meja bos pacang katura anto napi wasane niki kantor ne program acara lingsir sanje meja bos pacang mata nindi informasi makemiwah tembang-tembang. Inggih rakarai ngirim sandekan numun niki dua nini wenten sani jaging lin tang
1: kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.

0: Inggih ke bawah sang ule kide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat sore, Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membuka Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 yang akan dibuka 13 Juni dan berlangsung hingga 11 Juli mendatang. Gubernur Wayan Koster berharap Presiden berkenan hadir serta membuka perhelatan kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali yang akan menampilkan berbagai seni budaya baik lokal maupun luar daerah dan mancanegara tersebut. Wayan Koster memastikan PKB tahun ini akan terkelola lebih efisien dan profesional dengan memanfaatkan jasa IO sembari memastikan tidak ada pembengkakan anggaran karena sudah ada pagu. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ingi rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingi wali-wali niki nyaringin ring FM 106,4 MHz. Sarang titiam niki dayu hari sani kantun nyaringin rakerai. Makin ring program acara dia niki ingi antuk linsir sanya sani motang indi informasi makemiwa tembang-tembang. Ingi rakerai niki ring kalah makin titiam nyaringin rakerai antuk nyobain informasi makemiwa tembang. Kenten nge kemauan makin titiam nyobain informasi dumun ngendin indik cuaca nge. Ini niki update info dumun ya ring kena titiang bertugas margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar peniki pantau titiang ring cuaca dua ini kini oh sudah turun hujan deras sekali inge titiang mikir ingin kira keraisan yang ngelintas kenten nge ring bidan kota dan pasar minap sami terkena hujan balas utawi hujan deras kenten alon-alon ke mantan niki minap enten keraisan nge tapi pasnane yang mantan ring margi kenten nge mirengang ring FM 106,4 MHz niki titi yang mikir ingin manda andalan-andalan ke mantan ring margi hingga napi tujuan ni wanta mangdane presiden sami selamat nyantos ring tujuan niki ya minap enten ke napi kepentingan napi pacang kerjaba enten di budali manda tetap selamat niki nge hingga rakyat mewali maniki yening ring napi astane informasi makin mewah tembang pasti kesang pun ring galah mangke niki titi yang nyobain informasi ring destinasi wisata lokal. Jadi apin makin kondisinya hujan kenten nge dan kenapa niki siruning meja bos presiden dados referensi kenten nge ining rakerai mina paca winten planning kedepannya jagi melancaran minap nge nge ini nampak-nampak ke mantan naler tapi wastane niki nampak ring kota dan pasar pemekasnya nih nge niki titang winten ngwintenang informasi ring napi wastane niki tukat Badung utawi sane populer disebut dengan tukat Korea. Pasti kesampunune niki sane wenten ring bidang Kumbesari niki nggih. Sane presiden menyajikan perpaduan menarik antara sejarah Bali juga tata kota modern dan pusat ekonomi rakyat di nggih. Ingin sampun api niki informasi detail ngene daya tariknya fasilitas kentennya hingga tips berkunjung pun niki nggih ke area ikonik niki. Mari coba sacang tertitiang niki informasinya nih sedurung nika pacang kerinin antuk siki tembang numun niki sudah mana presiden menghibur di wau sampun je tapi rasane antuk ngaturang renggala sebelumnya kenten nggih antuk tabuh kenten nggih tabuh lelambatan sane mangke ngiring berhibur dumun antuk mirengang pun niki siki tembang saking Sri Diana sarengin Pranajaya sane memude de meli ke sisi durus siap ya sayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru Eka Sate, yakni ayam berumpun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz nya pasti ke Saran di Teknik Kiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini rajang niki kerai pacar yang regala samje kita nge sambil lintang 20 menit niki ringgalah jam 5 mangkin. Ini rakerai di wawu sampun katorang niki kali tembang nge ke pertama antun tapi astane wawu enten demeli ke sisi kita nge lantur ringgalang juang tiang niki saking gak yuri anto genre koplo niki nge. Nge ini mau sok nenen tembaknya nge niki rakerai anto murdanya nge ring

0: Ngeken tan hampun ge nyeni ken sekuensinya ya tapi asalnya berjarak jauh ya dibatasi dengan jarak kentan tapi di sana dah tapi asalnya niki kita dibeli ujian kentan ge sanggup napi nentan artinya komitmennya kita diuji tan kentan ge ngge tapi yang penting saling mengerti sarang pasangan saling pengertian juga ya saling menghargai juga keputusan pasangan pasti kesampun nastengkara langgeng riukasan ge ngge rakarai mangke kantem mau sang nenen ini destinasi wisata lokal. Ring kawin tenan tukat Badung utawi julukannya tukat Korea puniki nggih. Kewenten ke informasi menarik niki nggih saking tukat Badungnya ini mangke sampung sobia titiang sak kede kenten nggih terkait ring julukan tukat Korea kaitan nggih ring fasilitas sinaler aktivitas napi yang memang di populer wenten ring lokasi puniki. Nggih, mengapa niki disebut tukat Korea kenten ya? Karena memang rakaraya pasti kesampun harus uning niki nggih. Inspirasi globalnya dinamakan tukat Korea karena memang memiliki konsep revitalisasi mengadopsi penataan sungai Chongjeon, Chongjeon gitu. Jangan tenuning hantun nyoba niki kenten bahasanya, tapi niki memang terinspirasi saking sungai yang ada di Korea Selatan. Nggih, sungai yang dulunya memang kumuh niki nggih, dulu agak sedikit kotor minap ya, diubah total menjadi rival walk tengah kota yang bersih, estetik dan juga ramah untuk publik. Nah, memang dari segi lokasi nih kira-kira nggih, yang tepatnya berada di napi pasarnya Badung Market tapi Pasar Badung ketan nggih dan juga Kumbesari ampun nggih, ring Pasar Kumbesari niki memang berada persis di bawah jembatan nike dan membelah dan menghubungkan dua pasar legendaris Wawu kentan. Inggih, mangke ngelantun iki ngene-ngene di fasilitas yang memang tersedia di kinggir yang wisata duwe niki. Saking niki memang tepatnya berada di tengah kota kentennya. Jadi pemerintah Kota Denpasar niki melengkapi bantaran sungai niki dengan berbagai fasilitas publik gratis yang memang bisa dinikmati siapa saja. Tadi ini malam-malam dikira-kirai presiden sampun mangke niki nyingakin lampu warna-warninya dengan instalasi lampu hias LED yang menyala di sepanjang malam kentennya menciptakan efek refleksi air yang indah. Nah, di Kementan Naler tempat duduk kreatif juga ya. Jadi kursi-kursi taman niki disediakan jadi dari semen dengan warna cerah kentennya di sepanjang bantaran sungai. Jadi niki presiden sampun rakyat untuk bersantai sareng keluarga kenten nggih. Ya ini pacam lancaran mriki. Pasti kesampunya ini tempatnya ini becek, genahnya ini becek, ada spot foto kenten ya. Spot fotonya sangat indah sekali niki rakyat. Jadi ya mesip sareng kon tapi tukat sentimentaling Korea kenten. Nah, ini kesampingnya rakerai dua ini niki. Nah, tapi maksudnya tempatnya strategis kenten ya, berada di tengah-tengah kenten ge membagi dua kenten untuk kentenan pasarnya nih. Pasti kesampun suasana metumbasan kenten umas snack jajan-jajan kenten di sana mentar di kaki lima kenten makin santai nyingakin toyonya nih bergerak kenten dari hulu ke hilir ya ring tukar Badung punike sangat-sangat tapi maksudnya membuat mata nike termanjakan kenten. Nah, ngelantan niki ring aktivitas populer yang lokasi nggih, Wajib Bos Wawu Titian Jobe niki untuk aktivitasnya nih. Sani makan ngirin titian rakerai masanekan malik henten nggih duane niki wonten sani jaging lintang terus biar seang.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih Inggih Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Inggih, rengrai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali nggih. Kentung semangat ya nyaringin ikir ing FM 106,4 MHz pasti kesarang titiang niki dayu hari nggih. Kantun sate nyaringin akrai renggalahi makin. Inggih, napa saya tembang di wau nggih niki kebaktinya oleh Yong Sagita sani memuda tenangan saya. Ada membunga-bunga tan ada sianne niki manahnya ne. Inggih mugi-mugi presiden terhibur niki rakerai para pendengar setia sarang sami gitan nggih. Inggih wali niki wali ring kanten program acara dua antuk lisi sanje sani motang indi informasi makemiwah tembang-tembang nggih pemangkasane niki ring destinasi wisata lokal. Niki kawentenan tukar Badung tawi tukat Korea sedaya angkat tiang dada sang topi ring galahe mangkin niki nggih. Di wau sampun katerang anto ring julukannya ya. Jadi napa astane menten filosofisnya juga kenten ya dan juga niki anto nyobiahan fasilitas wisata sane sampun ke saya gayang hirike kenten nggih. Mangkin lantur niki anto nyobi informasi titiang nggih anto aktivitas populer kenten nggih sane preside kemargiang hirike ring lokasi puniki ring tukat Korea. Ingge aktivitas ka pertama niki lakrai mersidang yang ini ka adi anak-anak mangkin mausange nongkrong kenten ke bos ya aja dan juga niki wonten wisata kuliner. Renggalah sore hingga malam hari meniki nggih harian niki pasti kesampun dipenuhi dengan pedagang makanan yang kekinian kadisti kenten nggih sate gorengan niki wonten naler yang jajanan tradisional khas Bali niki wonten. Atau menika ring pengunjung presiden ampun napa asane makan bersama kenten sambil duduk santai di pinggir sungai niki. Nah, yang senang shopping niki pasti kan sampun wisata belanja double. Jadi rekerai niki presiden berburu oleh-oleh kenten ya dan juga kerajinan tangan niki wenten ring pasar kumbesarinya kenten lalu nyebrang malih untuk mencari kebutuhan kuliner presiden naler nggih ring jadanan pasar ring pasar Bandung menika. Nah, mungkin nih senang-senang mancing niki, ten mancing keributan. Pasti kesempun mancing ulam, kaitan jadi aliran air yang sudah dijaga kebersihannya, kaitan ya membuat tempat niki toy genahnya nih presiden sering dimanfaatkan ya jadi sarang warga lokal untuk menyalurkan hobi mancing. Walaupun setia menunggu, kaitan yang tidak pasti tetap setia juga ya menunggu kailnya nih ke wenten tarikan dari dalam air. Ya memang namanya hobi, kaitan ya pasti kesempun ditunggu sampai habis ya sampai wenten tapi asalnya ulam kecil mantan tidak apa-apa tapi rasanya nih kalau yang lebih puas rasanya kaitan kira-kira ini. Nggih, mina rakerai wenten sane senang kenten ya utawi mempunyai planning ya meja bos pacang mereka ya ini sampun busan sabahe kenten nggih. Anto jam buka biasanya niki kawasan sungai terbukanya 24 jam ya dengan sama juga dengan operasi pasar ring atasnya kenten ya. Untuk biaya masuk niki gratis ya tidak ada masuk hanya tarif parkir kendaraan standar pasar tradisional Kemanten niki kening nggih. Jadi titik rekomendasikan ala rakerai nggih yani pacang berkunjung nika presiden sampun rakerai berkunjung pada waktu sore hari ya menjelang malam niki kira-kira renggalah jam 5:30 niki nyatos jam siya sampun becik pisan jadi cuaca niki tidak panas ya jadi lampunya warna-warni sudah mulai menyala dan stand kuliner malam juga sudah mulai ramai beroperasi. Nah sampun api niki rakerai napi kira-kirai tertarik ya mengunjungi area niki ya untuk berburu foto malam hari atau mencari kuliner lokal niki sani seneng yun. Nggih, napi malih niki gerahnya nering, napi tengah kota dan pasar, presiden sampun dangan untuk diakses kata nggih. Nggih rakerai kadya sapa dikit titik matur nganinin inde ke wisata lokal niki wenten ring pasar Bandung kita nggih noler tukat Bandung utawi tukat Korea. Madam-madam niki presiden menambah wawasan rakerai kenten ya menambah referensi untuk napi astane melancaran mau kemana panten bingung kenten ya ataupun nyari yang simpel-simpel aja kenten yang penting boleh meslihan jebol sorry ke budak kenten nggih karena besok harinya juga napi astane hari-hari tetap berjalan seperti biasa ya tetap nikmat-nikmatan hari punika mangde sami memergi antar ke manten nggih.
1: Hey.
0: Ngira karai dua ini menikah pacang yang galah dan galah jam 6 pacang aturan meja bos pasti kesampun untuk puja terisan ya. Ngirim mangkirim sana kandungmu niki dua ini mentan sana jaging lintang durus biar sayang.
1: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Anak ibu sudah bangun. Lapar ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake weteng karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ay

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesehatan.

Adel miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai sane arsa tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sire sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantus teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

Ya, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingge, mewali malin yang kini nyaringin dengan FM 106,4 MHz, kantor sarang titiam niki Dayu Ari. Sani kantor nyaringin rakyat, mungkin ringling sir sanja sani matang indi informasi, makemiwa tembang-tembang. Ingge kantun ring destinasi wisata lokal pacalan turang meja bos kenten game mungkin pacalan turang dumun untuk adzan maghrib ya untuk umat Islam yang ada di wilayah kota Denpasar dumun wawu kalian turang untuk tembang-tembang niki mandel presiden refreshing majang raka raya ingge untuk nikah ngiring mesandekan dumun.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Mira Krai, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nge kanten nyaringi dikir yang FM 106,4 MHz sarang titiang nge dari hari ring program acara due kanten ring lisir sanje sane muatang nge informasi makemewa tembang-tembang nge di wawo sampun katurang ring ambare ring galah jam 6 pas iwo untuk puji terisandia ya, kanten nge lantur azan maghrib niki nge majang ring umat muslim sane menten ring widang Kota Denpasar dan sekitarnya kenten nggih. Naler tembang-tembang sanes sampun kata orang re ambare mugi presiden terhibur niki sareng sami nggih. Rai-rai renggalah mangkin niki kantun ring lingsir sanje sani matang ini informasi miwah tembang kenten nggih mangkin kantun ring pemekasane adat istiadat lokal. Nggih sedurung ngelantur niki ring ada si adat lokal nggih minap lagi 15 menit manten kita ngaturang titiang aturang antun destinasi wisata lokal tumen nggih kantun mau sang nenek tukat kenten ya di wow sampun nyoba informasi ring tukat Korea atau tukat Badung kenten mungkin ngiring mengarah ke timur dan pasar Mekide kenten deh ngiring kabupaten Klungkung niki ya ten nggih tampak siring pasti ke nggih.

Ngene ten jaring Klungkung niki ring Kabupaten Gianyar medui genahnyane ring tampak siring ya kawin tenan nukat ring tampak siring niki. Bukan tuh langsung ini tukat kenten ya, masih suasananya adem-adem makin pimalih ditambah dengan suasana hujan kenten. Iki minap niki presiden dados referensi ke mantan ya pacang lancaran. Ring tampak siring niki nggih ra kerai wentana menonjolkan wisata alam kadi sungai kenten nggih. Ngene nindik warung nukat tampak siring niki menyediakan tempat makan makan di alam terbuka ya di pinggir sungai dengan pilihan menu lokal yang sedap dan terjangkau.

Oke, ini rakarai sedikit penasaran ya Minap niki untuk lokasi miwa aksesnya nih niki ring warung nukat tampak siring kenten nge pasti kesampun durus rarah ring Google Map mantan niki lokasinya sangat mudah ditemukan ya, namun di titik peta mungkin memang sedikit lagi lebih maju ya sekitar 50 meter mangnai presiden melihat tanda nukat tampak siring kenten nge niki benten spesifiknya berada di sebelah kanan jalan. Untuk suasana niki rakarai yang masih terbayang-bayang Minap ya, apakah tukat aja yang ada di kianetan ya? Dari parkiran niki Minap rakerai bisa hingga jalan sepanjang jalan turun ya, jadi bisa langsung menikmati riuh air sungai kentan ya. Dan ketika sudah berada di titik lokasinya niki rakerai nge pasti kesampun langsung melihat area warung ring seberang sungai nike yang akan terhubung dengan jembatan bambu di kiwenten nge. Jadi rakerai sidang niki untuk foto-foto dumun sani seneng fotoan tapi selfie sareng keluarga tapi orang-orang terdekat ya. Dan setelah menyeberang niki rakerai nge pasti ke rakerai sampun sampai ring dekat kasir ya, ada toiletnya, ada shower juga terbuka di belakang area kasir nike.

suasana nyantos sering spot kasir kenten ya. Jadi sebelah kanan jembatan ini terdapat landscape rumput ya dengan sedikit tempat duduk dan meja, lalu ada tangga naik di kenge. Rakrai bisa menikmati niki kalau misalnya sudah merasa tempatnya pas niki bisa beristirahat naler nge utawi ngeregenah ya. Jadi niki lumayan luas juga tempatnya, disuguhi dengan area full rumput niki nge. Jadi lebih luas juga dengan tempat duduk yang lesehan kenten. Nah, suasananya sampun sudah steering tempat istirahat ya, sudah cocok dengan tempatnya niki nge. Tapi kesannya yang lantur niki ke wenten warung nuka tempat siring ya, yang menyuguhkan berbagai macam hidang-hidangan kenten nge. Jadi mendekati wenten aneka paket grill ya, bisa disediakan niki kenten nge. Naler niki wenten hidangan berat juga nge, utawi hidangan kuliner khas Bali kadi tipat kuah kenten nge, nasi sele wenten yang seneng rujak niki wenten di king ya, naler SS tapi pastinya yang menyegarkan dahaga kenten ya. Kadi es cincau kelapa utuh naler wenten, es gula es kelapa jeruk kenten nge. Nah, sangat lengkap sekali niki rakerai. Jadi setelah tapi pastinya mata nika dibanjakan dengan pemandangan yang indah yang rindang juga begitu hijau kenten nge, pasti ke sampun lapar kenten sedo waduk kenten nge, pasti ke nampun nyingain warung nukar niki yang sudah menyediakan berbagai macam hidangan. Pasti sangat lengkap sekali niki rakerayan tuh liburan rakerai sareng sami. Nah, sampun full niki waduknya nih rakerai, pastikan sampun napi astane niki menikmati ya untuk bercapa jenihnya toyo niki ring sungai kenten ya, karena tukat kentennya yang di highlight tukat. Jadi rakerai bisa berenang juga ya, atau maksudnya rendeman dadas niki nge minap sarang anak-anak tapi alit-alit kenten ya. Jadi sangat-sangat mendukung sekali suasananya nge. Inge rakerai kadia sampun diket titik yang matur ngene ini warung nuka tanpa siring juga. Jadi rakerai yani pacang melancar meniki minap enten planning meniki dulu semantan niki enten dibuka setiap hari nge, mau saking enggak jam 10 pagi nyantos jam 6 sore nge. Nah, untuk lamat niki rakerai presiden ala ring jalan Pertiwi Brata ring Selat Susut Kabupaten Gianyar nge, minap rakerai sane medue gala durus menika genahnya nih becik pisan antuk melancaran sareng keluarga butawi orang-orang terdekat. Inge semua banget nge presiden, mandi presiden, tapi astane tak sanjang rakerai untuk menambah wawasan ya, menambah referensi liburan. Hingga maju bos wau lantaran titiang mau sang ini adat istiadat kadi bos titiang wau ya. Ngiring rakerai masane kandumun niki pacang ke aturang siki tembang malih ya niki wenten sane mamur deme geret pandan durus biar siang.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana betarestri atau dewi kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Malih-malihnya ini Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini pasti ke kantor sarang titian di hari Ring FM 106,4 MHz. Ngarengin akhir-akhir Ring program acara duwe Ring lingsir sanya sani matangin di informasi makam iwa tembang-tembang. Ini jadi wow sampun gak katara ngantun niki wenten tembang saking gue gak leh wenten gebuk ende wenten gak naler wenten tembang puniki catur guru dewa fit gadis dayu nara dan dia henten. Inggih yening ring tembang gebog ende di wawung ya sakit kebaktian oleh Gunggalih kaitan ya niki lagu populer Bali kaitan ya yang memang terinspirasi dari tradisi sakral gebog ende tawi gebog serai ring Karangasem. Ring gebog ende peniki pinake permainan ketangkasan memukul rotan dan menangkis dengan tameng kulit sapi ya yang biasanya digelar untuk memohon hujan. Ngelian presiden menghibur yang tempat meniki raga sarasami presidening ya kawin tenan tradisi gebuk gende yang Karangasem kenten nge hingga rakerai saya makin selain gebuk gende kenten nge benten malih tradisi siki sama tapi saya unik kenten nge niki rawering ubud ya jadi benten kawin tenan tapi wastani niki perang tipat nge ring pura masiti sayang pinaka tradisi syukur panen yang syarat akan maknanya. Niki digelar oleh masyarakat Ubud ngira kerai masyarakat Subak ring Ubud kentengnya tepatnya di Pura Masyeti di Sesayan. Tradisi puniki nge, yang dikenal dengan nama Perang Tipat menjadi simbol rasa syukur krama Subak atas hasil panen yang baik selama 6 bulan terakhir kenteng. Jadi Pura Masyeti niki bina ke Pura Ulun Sui niki sani kampon oleh 10 Subak ring wilayah Desa Sayan kenteng nge, dan Desa Singakerta. Antar tradisi Perang Tipat niki nge, rutin kelaksana yang setia 6 bulan sekali kenten nge tepatnya 3 hari setelah nginep piodalan sane bertepatan niki nge dengan tradisi kliwon watu gunung mau saking semang kenten nge krama suba sampun rauh makte peperanian nge utawi persembahan berupa banten berisi tipat kelenan kenten nge dan paling menarik ya niki nge hanya setengah dari jumlah tipat yang dihaturkan ke pura kenten nge sementara sisanya kemana dibawa niki niki pastikan dibawa pulang oleh masyarakat. Nah tipat niki sane ke seneka aturan kenten lah yang nantinya digunakan sebagai amunisi kita nge dalam tradisi perang tipat nge. Jadi setelah persembahan ini ke Wusan kita nge rakyat suasana pura pun berubah menjadi sangat meriah kenten nge dua nge niki alit-alit hingga orang dewasa nyantos orang anak-anak dewasa kenten nge saling melempar tipat di area jabe tengah dan jabe sisi pura kenten nge diiringi tabuhan Bali Ganjur yang membuat suasana nike nge semakin Semarang. Ya meski terlihat seperti permainan niki rakerange, tradisi niki sebenarnya ya memiliki makna spiritual yang sangat dalam niki nge. Ya kadi pernikahan jero ring pemangku pura jero mangku made ngastra nge. Perang tipat meniki pinake simbol rasa syukur sekaligus upaya untuk menjaga keseimbangan alam mangdane hasil pertanian niki tetap becek kenten nge dan terhindar saking hama maupun gangguan ring suba kenten. Nah bahkan masyarakat percaya nalarnya dikira-kirai yang ini tradisi niki nentan kemargiang untuk mereka presiden muncul berbagai gangguan kentangnya pada pertanian ring keraman nih. Jadi selain perang tipat kentangnya kerama subat nalar kemargiang ritual nunas ulam bawi ye, yang nantinya dihaturkan di pelinggi sawah masing-masing ritual niki mata tujuan memohon kesuburan kentangnya kesuburan tanaman padi mangdane presiden tumbuh subur hingga masa panen nike tiba. Nah tradisi perang tipat puniki ngira-kirai menjadi bukti bahwa masyarakat Bali ini kan enten jewantah menjaga warisan budaya leluhur enten nge dan tetapi juga terus merawat keharmonisan antara manusia alam dan ide yang widiwase melalui tradisi yang diwariskan turun-temurun. Ngira-kirai kadiasa punika titi amatur nganinin inde ke napi hasil informasi ring adat istiadat lokal sedimentar yang widang Bali nge prohungi presiden iki mapi kenal sarang rakerai nguning nggih macam-macam tradisi unik Sandai Benten di beberapa titik Sandai Benten yang Bali kanten nggih presiden menambah wawasan sironi rakerai boleh tapi wasan melancaran kanten ini masih menyaksikan bersama nalurge tradisi-tradisi yang sedang dilaksanakan kanten sekaligus bisa menjaga warisan yang tak benda niki ini rakerai dua ini pacar nyangkra ringgalah jambi itu meja bos lanturan titik yang malih pasti kesampun ring rahinane makin meja bos pacang katurang untuk siaran tembang warga sarangin oleh Yaji Ide Bagus Wirian atau untuk mereka sani makin diri titik arah keraya untuk pesandekan dua ini Niki Wenten sani jagi ngelintang
1: kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk, dan suling.

Acara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kerabat ida sang yang widiwasa dan Tuhan yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemberajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat sanak keluarga.

0: Swastiastu. Hai pemirsa, Ratu Idane mali ring titiang miarse yang gak terbahasa Bali saking propat RRI dan pasar. Mungkin gak terasa nih kator, mine kadenya nih. Pemerintah Provinsi Bali nincapang paiguman sarang Republik Rakyat Tiongkok. Dinas Kesehatan, Dinkes, Kota Denpasar, mekelingin kramane sami mangdu state waspada untuk pengelola hanta virus. Salian gatre inucap toler katur makudang kudang gatre membuat video san. Ingi pamirsa sani mangken titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Pemerintah Provinsi Bali nincapang paiguman sareng Republik Rakyat Tiongkok ngawit saking pewangunan pengelolaan lu kedadosang energi listrik utawi PSEL. Transformasi digital kantos ngelimbakang ekspor komoditas pertanian Bali ring pasar Tiongkok. Payuguan penika kebelik bagan rikalaning Gubernur Bali Wayan Koster mengsadu ajeng sarang Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok ring Denpasar Zhang Zizeng sane kemargiang ring Konsulat Jenderal Tiongkok Denpasar. Konjen Zhang ngawedarang pacang nukung indik pewangunan proyek pengolahan luhu sane kedadosang energi listrik melalui PSEL ring Bali. Dan ngawedarang proyek penika membuat pisan angin ngewantu muputang sekancang pikobat indik luhu ring Bali. Taler rincapang ngale ketahanan energi Bali. Dan ini mesti kayang perusahaan saking Tiongkok sane kaya pacang kemargiang proyek punike pinake investor sane profesional sane sampun taler medue pengalaman ring makudang panegara. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Denpasar mekelingin kramane sami mangdu state waspada antuk pengelola hanta virus. Kawintenan menika menjalaran antuk nyaga keresikan pelemahane taler nenten kantos kontak langsung sareng bikul. Virus zoonosis sane kelalahin saking hewan pengerat punika sampun kepanggihan ring Indonesia duwarse kalih tali pat likur nanging sane mangkin kawintenan nyane sayan kauratiang. Kepala Dinkes Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, ngawedarang hanta virus puniki patut ketanganin ngawit saking ngirangin populasi biko ring widangan perumahan, kantos tincapang perilaksana hidup bersih lan sehat, mangde presiden nekes pengelola virus punike.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gak terus lanternya nih petani ring Kabupaten Tabanan sane mangkin kantun nyantosang wantuan alat lan mesin pertanian utawi Alsintan ngejalaran hantu jalur aspirasi. Wantuan peniki katiang presiden kepicayang ring bulan Juni sane jagi rauh kepala bidang prasarana lan sarana Dinas Pertanian Tabanan Imade Utama ngewedarang wantuan penika kepicayang saking pemerintah pusat. Seri tunggil wantuan sane kekirim dumunan inggih penika 100 unit hand sprayer elektrik. Wantuan peniki pacang kepicayang ring makudang subak sanewentan ring kecamatan Sekadiring Pupuan Marga Selemadek Kediri Kantos Kerambitan. Gak terus lanternya nih, Gubernur Bali Wayan Koster ngatiang Bali mewali presiden ngeranjing 5 besar ring pekan olahraga nasional utawi PON sane jagi rauh. Kawitanan punika kawadarang risapune upacara pelantikan wakil gubernur Bali Inyoman Giri Prasta sane kajudi dadas ketua umum KONI Provinsi Bali warse kali tali 6 likur nyantos kali tali 3 dase. Dane ngatiang mangda KONI Bali ngutamayang cabang-cabang olahraga sane yukti-yukti presiden molehang medali emas, perak, miwah perunggu manut ring potensi atlet Bali. Dani Nalar ngapia mangda pengurus KONI Bali sane anyar puniki nincapang prestasi olahraga Bali kawekas. Dani Nalar ngawedarang penuntunan utawi pembinaan olahraga patut tetep kemargiang ngawit saking ulu kantos keteben. Inggih pamirsa wanta karya sapunika gatre basa Bali sane presiden katur wong gini mangkin. Titiang Dayuari kesarangin pangrembag gatre Bali ngusur mepamit. Buputan titiang antuk para mesanti. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih. Om Swastiastu. Inggih Radu. Pamirsa tembang warga sane Susatyo sarang titiang iri-kiring perempat RRI Denpasar ring acara tembang warga. Nah ini sane mangkin rahine sanis cara janten sampun kedagingin puniki antuk mekudang-kudang wirama puniki. Ini gumentos di tiang nyantos sapengrauh Ratu Kakiang Wirya puniki di tiang pacang mahbah dumun ambil di tiang ring cakepan Bratayuda puniki ring halaman 136 pesalin 21 puniki. Nggih, sanes sampun sayage menakadi wauti menawi kantun lesu puniki usan wenten karya atmawidana waning sampun memargi antar sida sidanendon mugi-mugi ngemangguhun karahajangan sareng sami. Nika daler gungsir titiang puniki menawi sampun ide monitor puniki ring puri ben base sareng atuh kakiang rai. Alar semeton sana siosan ngiring mungkin sedurung katur titiang pacang mahbah dumun. Om, wigana mastu, namo sidem.

Dan sanang malih bawasan saluir pakobate ering tegal payudan sesampun suruh punih kaide sang yang suria.

Ide sang pacang ngentosin dados senopati jaga ngelantur ngentenan gelar punika sane bawas-bawasan ide punika ring puparumanah.

Sami-sami sakti, sami patut punika ingian sang asu tamu talar ke bawah wagad punika ring inik mapu panahan.

Wantah beli tan wenten sios, pucuk kang titiang, jago magutin, mesake iri kering tengahin payudana.

0: Punika gumanti mamumik pesan punika tur maning pengangene mekenyar sekadi tejan surya.
1: Nah.

Raras wenten pengandikan ide inayang kayun-kayunin punika dados sekadiana kenung kalik punika ya ratu.

0: Iriko rari sida sang Prabu sane nyaratan mangreremih punika rabine mangdanane ide ledang kayune.
1: Ledang ratu amunika ratu presiden
0: teh.
1: Sayang sikir ratu. Begenyang pole male lanjuran mikir ratu.
0: Beres nih
1: bro. Ini sanda mungan ini sanda ratu bayi Mahyoko. Ini bulodro. Ratu.
0: Nggih.
1: Ini aduh ratu dari Madioko munga ratu. Ini ratu. Sarang kami ratu. Salam sarang rabi ratu. Ini sudah bijang untuk Pramo Santi. Om Santi. Santi. Santi om.
0: Ini nini blog punikis. Bone sampun dados penyu punikis penyumu. Ingin rengungkur nini blog sangre titiang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, mangkin live ke Sibang ne.
2: Ingin atungkak, tiang boleh mangkin atungkak. Tungkak pun nanti gak tron ki.
0: Ingin astong kare becek-becek nggih.
2: Nggih, rece sakang
0: tang. Durung rauh mleje bos. Antun nenten.
2: Ini nini blog, sanak ni blog. Atungkak. Titi yang mau raja soal satu ni kini.
0: Terus.
2: Nih yang tuan mana tuan tu kan kak.
0: Yeah.
2: Om Swastiastu. Dari mulai nira.
0: Lanjut medit lah.
2: Saliaran cakari.
0: Ingi cari tiang ring. Sepumantuk ide sang nakule. Ide sang Prabu Salio sane katinggal ngeraga.

0: Duanin banget pisan kasungsutan kayu ni dene rasa-rasa deg-deg unik ke kayu ni de.
1: Oh, mare kare dope nari nari suari plihati
0: raris ide manglipur kaleson pekayonan ide sang pinah ke parame suari ide.

Rikanya kini denang-nang kalson pun ke das dos lempor angani dene peremangkin.

Salit arse nyungkan kayun boyo je saking ajerih hidone jago sedeh.

Yening sampun padhek ide Sang Prabu pacang sedek nenten malih ide mekayu nenindek punika.

0: Si lejate.
1: Duaning kantun alam-alam pisan punika. Durung-durung waneh punika ide. Muponin kapitar senani deuneuh.

0: Punikes aneng awenan, emah antoyan panoni dene, yek nyerecet punike tanpa pegatan.
1: Sesama Ratu Gongka.
0: Nggih, ampun, ampun becik, nggih.
1: Ampun, kenten memargi ka tuh.
0: Ampun.
1: Nggih. Ampun tiang bani ngambil lingko tuh.
0: Bani, pang pendo mimbuh dados.
1: Ini semua banget tuntun Ratu, sarana sekatiang, sekatiang mugi kena, tugung kak mugi kena, sanggul salam sami nggih. Anikin ini Santa, mungan
0: sarana
1: Bu Cita, Bu EKBB, munga Bu yang sari mesra munga. Buladro, munga buladro. Ingat Ratu Gongka, Ratu tidak kalah pakai yang boleh bikinnya kang ya Ratu nih.
0: Nih.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingat, udah weni sampun nomor kali pun iki. Ingat, sana nomor tiga sira niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingat, sira niki saru aja.
2: Iki yang saking diungkung Ratu.
0: Bu Adi.
2: Inggih.
0: Inggih nampak gede jauh aja suara.
2: Inggih.
0: Inggih Bu Adi.
2: Mungkin tiang lantur nika nge rai nanti wastane asu lalite nge atu nge.
0: Durus.
2: Om Swastiastu.

0: Ingih, wintan reres. Bawas ide sang Arjuna, sarang rakan ide sang Bimo Sena.
1: Wajah isatruwa suret aksa tegang.
0: Tuhaning sampun perside rares ide, ngomadoman satruwane ategal punik lakihnya nih.
1: Krana niraria kresnu.
0: Punika maka hawinan ide sang Prabu Kresna.
1: Rumga pericakra nire.
0: Pura mangken raris ide ngeredana ngeregap. Punika cakra sudarsanon ide nenge.
1: Saksana semua sulah.
0: Tapi bacaan ini ke?
1: Saksana semua sulah.
0: Yes, digeles rares punika sekadi golam punika permangkin nah.
1: Kenyari resang yang arte
0: nawangin gumanti sunaran ide sang yang surya.
1: Ye tiki cinakramire
0: ika sampun ketiwaken cakra antuk ide sang Prabu Kresna.
1: Mali megasu mapot.
0: Permangken rares gulam merauh mangliput punika jagat.
1: Ya tegu mawe petang.
0: Mawe neng rares permangken petang dedat punika jagat.
1: Kadi pasir lemeng rawi.
0: Unik waluyo sampun sekadi engsab. Unik ide sang yang surya.

0: Sanwenten punika ring segara nekau sekali sampun nyilem punika kewentenan sang yang surya.
1: Tiang ngas malih siki atuh.
0: Eh, kangge terus.
1: Iya rike nawatikang sabale korawo.
0: Wow, asa punika rares kesenguh petang gumini bah mubiayu kan mungkin bala-bala korawone pabriok punika tedun ke jagate eh.
1: Penura kisang danan jaya nase
0: nyuriakin punika ide sang Arjuna suriak suriak kenten ipun sami bala-bala korawone.
1: Wali niki ratri.
0: Duaning kemana antukipun? Sampun wengi, sampun pedang punya kejagate.
1: Karena ni ke.
0: Punika kasenguh antukipun.
1: Makonah labu hageni.
0: Kau mangkin ipun mas suriak-suriak. Ngenken ide sang Arjuna. Mangne digelis punika melabuh geni.
1: Ring nerepa sudah.
0: Majang ring ide sang Prabu.
1: Endah iri ke yang katon.
0: Lanjut di medan ay.
1: Guna janar dana.
0: Nah, iki wawu harus pikantan punika kawisesanida sang Prabu Karasna.
1: Ngerapa kena suamur tadi kilat.
0: Ngeraris ide ngetakang punika jaran ide nene sekadi kilat punika becatnya nih.
1: Datangi Arab Jaya Drate.
0: Jek pura mangkin rauh raris ring Arab ring ajang sang Prabu Jaya Drate.
1: Haliwat sakeng ripu kabe.
0: Waning prosedur aris kereta ni punika ngelintangin punika satru-satru ni maka saminya.
1: Matur cuk semua ratu.
0: Bun.
1: Nasampura tiang kirang langkung.
0: Bun becik.
1: Mungkin kenton nafi wasna tiang megatul bu ayan sari merte munga nalar ibu ayu seputan pun nafi niki. Munga.
0: Hari sibuk.
1: Munga bu eka wentan bulodre. Inggih atuh cutatang kita yang sarang sami sering dije melinggih megenat suwitu mungkin angen-angen galah niki wenten bujuru cita nini santa naler yang lu semua pamit sinep tiang antuk sama santi om santi santi santi om.
0: Inggih niki nini Jerman ngana nih tentain megatero inggih ring ungkur. Bu Adi, Om Swastiastu.
2: Swastiastu. Itiang suitu anyar.
0: Ah, anyar. Anyar li kukuh.
2: Lama.
0: Ini kak.
2: Rahayang itu kakiang. Kakiang durung rau.
0: Durung rau itu.
2: Ini melajan ini. Itu kong nung. Nagung ka awaw.
0: Oh, kentan.
2: Ya.
0: Yeah. Duris.
2: Om Swastiastu, Om Wignam Mastu, Namo Sibiyam.
1: Apodan wane kita lano.
0: dua ning tan wenten sios punika wantah beli punika sanean nelang titiangah.

0: datangi.
1: Lanjut dong.
0: Siang makamun.
1: Tangisi nih, tangisi jeng mahamuni kita baca nah.
0: Tangisi jeng.
1: Nah, semalih bobawas beline sanirin sedawak titiangnya ngeling pun kering ajang ido sang maharsi.

0: Inggih Ratu Sang Prabu, sampun inggih Ratu Sumanio ring pikayuna.
1: Risawacana sang narotibo.
0: Inik wacana nih Ratu ne, sampun dangan antuk titiang pacang ngumargianga.
1: Niyotang musuh sakrobalo lilo kaliyo niki
0: kabalo kan jangan malu
1: balong eh
0: ngato bo jantan puniku mesahe puniku sakho wadwa wadwa anyane makasami
1: lelang opyako ring renang gano.
0: Elah, antuk titiang ngomadomani pun iri kering tegal payudana.
1: Tegal.

0: panunggu.
1: Oleh ditiang rianto kan wenden punika sane anelan ditiang Wijaya Danuh punika.
0: Ane dia dan dia sa Danuh.
1: Punika wantah senjata dan wenten presido pacang naningin iri kering jagate enten ide sang karna matura
0: kemenin ngewaca dikita nuningin pangal
1: nge dan penapi
0: cik nikitu
1: becik becik niki nge
0: inge kak niki nuningin tukang tu inge inge selang kalah je bos kemandan tu
1: ni betlah ni waktu weh
0: kak aning Kane, muka kane, kak titop.
1: Iye, mulai jebos maling eh, mungkin palat tengkaping pertama sampun kelas.
0: Iye, iye. Ni kita menek bijak beri kita. Iye tu negongka, kita yang lusur mbak memet tu.
1: Iye,
0: santi santi om.
1: Iye, masanya kena mana bos-bos, mulai bos-bos sering palat tengkaping kali, ngiring titiang malih ngelanturan puniki.
2: Permisi, paket.
3: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
3: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
3: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
3: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
3: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
4: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawis.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.
4: Ulap-ulap merupakan secari kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20x30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini aduh pamirsa, sareng sami sanes sampun saya ge malih ngalanturan puniki ering paletan kaping kalih. Terus sanes sampun makde karcis puniki loket sampun membuka puniki terus ngeranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Gengkak rajang gengkak.
0: Iya.
1: Gengkak mau foto kapel, jadi kita gengkak tuh.
0: Hah?
1: Mau foto kapel.
0: Kemudian foto kapel.
1: Patuh patuh. Siapa nyarang gengkak?
0: Beli dede, mungkin aku tau.
1: Oh dede nge, raja. Tapi ya medali, kita yang tuh gengkak nge.
0: Iya.
1: Om, ayo kita masuk.

Malih raris matur punika ido sangsane kautus. Ewe dewe pianak bapu. Suwe canin ugi to jening.

Waning secara anake ngwalesang gitu masih sing ada lenen bakal anelan bapuan.

0: Nih ane sangat pangideh bapu nih kapin cening cening sangat duno jag tulungin tulungin suargana cening ya.
1: Suk semua tu sengka. Nih. Pun boleh nyarengin. Bu Yan tari merka munggah tu dayu madeoko taler. Oh pun mau gatpa dayu madeoko.
0: Nih.
1: Munggah mangkin aja bos sama ngatu kakek yang susi longeh. Dahwe ni pun boleh hobo adi sampun rajang tu gengsa.
0: Yeah,
1: rajang. Niki siro malenge galah katur tiang pamit. Oh dah yuda nyerangin natu.
0: Yeah, sok semua dah yuda.
1: Galah katur om santi santi santi om.
0: Iye, bu sari merde, durus nak ngeranjing nak. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Oh, kan boleh toh. Ampun kan ngingit yang asap solas je boleh betul.
2: Sampun tu atu gongka.
0: Ingin buat sari merdu malah bos boleh.
2: Ingin buayan sari merdu malah je bos. Gongka tidak lanjut tengiki tu sana dumun tunge.
0: Durus
2: Yani. Mungkin nomor lima tunge atu nge.
0: Durus durus.
2: Malah bos yang kan manut. Nah, kenten tu tuntun di tiang tu ngeh.
0: Ngiring.
2: Jagi kekawit tu om awi genel mas tu nama si diem. Ano karya kro kanto.
0: Tapi onek ni ke?
2: Ano kari cakro kanto.
0: Wendan mungkin cakra ni ratu ni.
2: Iya kino mokasel pratiwi.
0: Wanengipun mekandi parakan iko. Nikain ipun mangne nyusup punik ke para dewi ye.
2: Jumusung panang alasya samu.
0: Duhaning masusupan iri kering alasya sane madur gamah.

0: Ya.
1: Duaning sampun akeh pisan punika. Banyak-banyak eradu ngemasin padem irike.
0: Aduh, Gongka.
1: Ya.
0: Niki Gus Haji Susilo jagi nyarang tunge.
1: Iya, dudus.
0: Yang tu pada tunge aduh.
1: Iya.
0: Iya kang yang tu ratu. Semua sampun kenten tu.
1: Iya, dudus.
0: Lah, tunge. Bareng aduh satu jam ampun becik pisan niki tu aduh.
1: Iya.
0: Ini suara ratu nak becik tu, Gongka. Ini niki tu.
1: Dudus, kang.
2: Om Swastiastu, Gongka.
1: Inge, Om Swastiastu, dodo satu, okay.
2: Nak tu sarang sami.
1: Inge,
2: itu nge.
1: Gongkar, satu.
2: Nyarangan tidak, Gongka.
1: Dodo satu.
2: Ah, kencana tu pergi Wicalo yang Ramiano City itu nge.
1: Inge, dodo satu, dodo.
2: Om Swastiastu.

0: Sutera.
1: Wirikur are sami panyak-panyake ngalem punika nyung-nyung ida Sang Rama Dewa.
0: Deng sara.
1: Antuk jagate sami-sami sampun jeng ngalem ida Sang Rama Dewa.
0: Apa nulang aku

0: Alor, ingian idil sang Ramo Parasu sakti pisan punika ide.
1: So warga
0: Taler kasor antuk ide sang Ramo Dewa.
1: Gerah malih apa?
0: Malih siki, malih siki.

0: Na nyet mene.
1: To asto magra.
0: Woni ke maka kawenan pare tanda mantri ini maka sami. Egar ledang puni ke dane sarang sami.
1: Pada astuti.
0: Sami, sami, ngalem, ngajum kewentanan ide sang Ramo Dewa.

0: Uniku panyak-panyake sami raoken para patih adi mandrine. Sami sampun pacang setuju ngadegang ide sang Ramo Dewo dados ratu.
1: Nih.

0: Riki, ring jagat, ayo dia pura ni.
1: Ini macam suci membongkak.
0: Becik sana ki.
1: Nemi boleh.
0: Nye, tak ya.
1: Nye, bongkak. Kalian tu onek-onek ni sarang genah-genah ni tu.
0: Nye, ampun, ampun. Alik kedek mantan ni ke?
1: Nye, suci semua pengbanget tu bongkak.
0: Nye, pun becik
1: tu. Niki sana dere ngeranjing, mangda ngeranjing, sana sampun boleh ngeranjing, mangda mesanakan. Pasal Witran pun iki sangat senang ring Magita Santi ring Radio RRI ring hijau mengenah ini mangga sida memulihkan kerahayuan kerahajangan keselamatan yang mengatakan malah siku itu niki mengala pesantian titiar yang banyak diwangsa.

0: kan, gue ngaji asrama.
1: Iya, malah bos ngeranjing ya deh.
0: Iya, gue nge mang dong ngeranjing ngeli bos nge gue nggak ampangkan kesuwean tuh.
1: Iya, terus tuh terus
0: deh. Ucap dan cecang aturan para mu santi gue nggak. Om santi santi santi om.
1: Inge ratu kaki yang susilo sampun nagingin. Inge rengungkur ratu kaki yang susilo. Om swastiastu.
2: Om swastiastu garis tuntun nembe polis.
1: Sira niki saru jadi.
2: Cijang sanur ratu.
1: Sanur.
2: Ini santa.
1: Iya di lena di modal.
2: Lian. Nembe soalnya boleh kan lian.
1: Oh.
2: Nika ratu kaki yang sisi lo.
1: Yeah, nge nge.
2: Wajang rumong nge. Sarang dayu madioke. Ampun boleh. Ya, belajar soal itu ring. Cakepan situ semua nge. Dengkak nge.
1: Yeah, terus.
2: Om swastiastu.

0: ne ingih unengayang titiang para ratune sane wenten iriku ring puri ratna kandune
1: ngone we titang balegane
0: pune ketalor panyak-panyak idone para yodo idone makasamiye

0: Rana.
1: Yakti sekadi sangyang Rudra Murti punika angane dene iri kering peperangan.
0: Pasung Betara Karana.
1: Tuanin kususupin punika antuk hidup Betara punika sana maka hawinan.
0: Karana nika Rana Mia.
1: Lanjut nek.
0: Ya makon uman duke.
1: Nah punika sana maka hawinan ke warahin mangne mewali punika budala.
0: Risang maha sirepati.
1: Mewali punika ringido sang maha sirepati
0: Semara sugeng kak niki wonten muatan datu.
1: Menggandeng gini menggandeng kak.
2: Om swastiastu muatan berat.
1: Muatan berat kak.
2: Lanjut niki.
1: Terus.
0: Kerak Kramanu mule ya si gera.
1: Pura mangken rares serantaban mewali punika mantuk kan.
0: Dekaring suara jia.
1: Sampun rares rawuh punika ring kratone.
0: Sahawir raksasa bala.
1: Kairi ngantuk perwira-perwira raksasa ni maka sami.

0: Sayan-sayan ngagengeng, sayan-sayan negar, duanin kasungsung pun kantuk paro raksasa ne saminye.
1: Para Prabu tamu marak.
0: Wat aler Prabu Prabu sana mau tamu, aler nampak punika ringide.

0: ke duane ide prosedur rasa-rasa pacang ngasoran punika jagat tigene nggih
1: kekaping bala prati ade
0: duane akeh ide maduwe bala peke sedaya punika makawenen sidar aris kekasoran nah.
1: Titeran dekade watan
0: rauh raris pacang lurug punika suargane.

0: ngamuk punika para widyadara widyadari ini laris ketaban ketawan punika rika saminya.
1: Inggih wantasa punika mang nawase pulih.
0: Inggih, Kak, sarang nenek sampun pulih. Inggih, wenten malih sanur niki gurun putu, Kak Blok Polos, Kak Pejeng, Kak Tedung. Mung biang sanur akeh nika.
1: Inggih, mang nira ajeng sanur meneng besi deng ranjing. Om santi santi santi om.
0: Inggih, Kak Santa sarang nenek sampun. Inggih, ring ngungkur Kak Santa, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
0: Nggih.
2: Ati Kak, tiyang nemen iki oleh nyarengin yang mahegi ring keseran.
0: Mahegi, nggih durus mahegi.
2: Nggih. Tiyang mulaja seroncon iki dadi Kak.
0: Nggih.
2: Yang ten manut ledangan tiyang ijen tuntunan tiyang Kak.
0: Durus.
2: Swastiastu.
0: Nggih, durus.

0: Ide sang Prabu Dasarata pesengan ide sane ke kasubring jagat.
1: Boleh malesiki.
0: Ya malesiki. Ya terus.

Benyangan ide dados ajen ide sang yang Wisnu rikanyakan ide manersti dados manusia.

Gumanti jagi ngemecekang punika jagate make samie.

0: Boneka aku manti tak tujuh ni dah ni. Mau enang ide mana resti pun ni kering jaga deh dah dos manusia.
1: Eh, semua tu kan atas ngani.
0: Inge.
1: Ampuro kirang rangkung tu kan kak.
0: Inge, bahagi.
1: Inge tu kan kak sana wau ni santa sarang.
0: Inge sarang petak ni.
1: Galak atur dengan kak yang pamit om santi santi santi om.
0: Inge Mak Egi kekaran sampun inge rengungkur Mak Egi sanggara titiang om swastiastu.
2: Om swastiastu raja ngomi gongka.
0: Inge
2: titiang ini tuade sekeng mas tu.
0: Ini tuade mas inge durus nek tuade.
2: Iki ngantar orang kilayu mengedang nomor tiga tu intan manuk intan atu.
0: Nggih, doros-doros.
2: Om Swastiastu.

0: Sutra putih punika Maurten, megamaran gajah punika Sanegalak, mauncer antuk benang emas.
1: Rina wisa nama
0: sami punika pekoronyo duaning melakar antuk benang sane mewarni masa.

0: harta pandita.
1: Inggih pukayunani do sang wicaksana sane sampun mikolihan keparumartan.

0: Sampun ngelangkung punika saking jagat suniatu. Nih, ni yang kirana melebus ngadang nying.
1: Kira.

0: Ingih, boyo je sangkanin uwi saya tak tu Johnny Dene.
1: Luwe.

0: Mehat gajah singo beruang.
1: Puaning ide sampun lapah punika, mengentap punika segara ni, ngemademan gajah, macan, beruang.
0: Tuwin kroja lawas maka.

0: Par.
1: Nyapi malih punika wenten gajah sami nang galak-galak ning alase ten wenten purun medangang ring ide sang bimo sini.
0: Ngonen makyut lo maku prikawakku.

0: Idus ampun cagar, ring angan idone. Mawinan ide jiak memargi dumunan pacang magutin punika mesah idone.
1: Mangken kucus lo mampat kawe gara nangu uye brahma singo nado.
0: Sayan-sayan ngemecatan pemargi nidone sambilan ido nyerit unika sekadi jeritan singone sana wenta nari ngalasi ya.
1: Rim pas rim berbuas wa.

0: geluran ide Sang Bimo Seno iriku ring payudan ngeboken langit punika jagat tigone empong kaderasa antuk geluran ide Sang Bimo rauh punika kumalas geluran ne.
1: Inge gungkan iki jepun yang rebat niko kena gangguan iki ampurayang yang wacan dia niki mukirang makangin makau antuk dole.
0: Iye kak angku gede kak.
1: Aku bijang galah sang yang siang pun siang boleh nyarung lupa kau niko. Iye antuk sama santi om santi santi santi om.
0: Inge kak gede kawin niki balik sikin ya bawa sira ya ngerebut si ungkur niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Tugung kak.
0: Adah si Dori mana bedik saja nih.
2: Inge Kang Yang titiang mangga boleh mantan miring.
0: Seronco tadi.
2: Rukiro ratunya.
0: Inge ada napatah nih kak.
2: Inge lagi kawitin.
0: Yaudah jadah cita dadah penutup nih.

0: Tuan Ngidus Sang Wibisana sampun ngelaran ke darmane mawenan setato ide bakti ring Sang Meragu Biang.
1: Sampun
0: jelas, oke dan nanti galahnya. Nggih,
1: Kang Yang
0: meniki. Tugak je mas ini.
1: Om Santi Om.
0: Nggih. Jero cita sampun dados penutup puniki. Inggih Ratu Widadani pamirsa sarang sami duaning galah sampun telas pisan puniki dan presida malih jagi aturan di tiang ranjing sakawanten sane durung presida mangne sabar puniki sane sampun boleh suksemo. Inggih duaning sampun galah puniki menawi wenten kirang langkung antuk titiang enter acara duwe titiang nunas pengampura antuk punika sinep titiang antuk aturan paramo santi om santih santih santih om.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Sebenarnya dari Rakan Rai Prapamiyarsa sana kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Dumugi kandun pangin di tiang stada kena rahayu. Jadi Mahendra pacang nyarangin Prapamiyarsa ringgalah hubungi ini mangkin. Jadi di tiang antu ngaturang siaran Rakhine Latri. Pacang katu drama legenda sana ngambil judul Keong Mas.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mengucur akan menikah dengan Raden Indu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, si mbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Bisa-bisanya tadi pagi pas ngulet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
7: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
7: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
7: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
7: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini nak.
6: Terima kasih ya Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
8: Siapa kau?
9: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
8: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
9: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
8: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik.

0: ada sedikit makanan.
1: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
0: Lalu, apa yang harus kulakukan, Gek?
1: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa dadapan.
0: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
1: Berhati-hatilah dalam perjalanan, anak muda.
0: Baiklah, Kek.
2: Setelah berlari-lari, sampailah Raden Inu di desa dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
0: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kula nuwun.
3: Iya, sebentar.
0: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
3: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
0: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
3: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
4: Siapa itu, Kirana?
3: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
4: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
0: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
3: Iya, Simbok. Mau kan?
4: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
3: Terima kasih banyak ya, Mbok.
0: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

simbok dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya.

Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Tridharma Majang Ring. Para pemirsa sami sane kandun bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali. Dumugi kandun panggil tidak sate kena. Eh, mewali dede Mahendra sane mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring galahung ini mangkin. Ring rahine sani secara tanggal 16 Mei warsa kali tali 6 likur. Kando sepupu galah dulu ini jam sholat sungi mulai jebos jadi ring titiang untuk ngatur yang teman-teman pop Bali. Sigi tembang dumun jagi katur saking yes Bali bule Jepang. Durus biar sayang.

0: Sebenarnya ini orang lain rai para pemirsa Sani Kendun bergabung nyerangin Dedi Ring Perumpat Suara Budaya Bali Siki Tembang Sani Wawu Sampun Aturin Ditiang Ngeh saking yes Bali Spesial Niki Majang Ring Sampun Ditiang Sani Sampun bergabung Ringgal Abung ini makin Dumugi dia presiden terhibur ke mantan Sani makin jagi sangra Ditiang Ring 223361 Selamat malam
1: Om Swastiastu, beli Dede bagus.
0: Yeah, Om Swastiastu, Kak Reno. Lurus-lurus yeah. Kak, angin kalah dulu ini. Megatron tapi ngasang tembang nih, Ki.
1: Kian memilih, Dede.
0: Kian memilih. Niki lagu kenten Niki nge, lagu wajib nge.
1: Makan sup semua, beli Dede.
0: Ngiring. Sup semua mawal. Ingin sing semua karena ring seputaran Sanur. Sampun bergabung dengan Dede ring perempat suara budaya Bali. Wendan de Ami niki semedo ditang ring dauh ume gianyar bitre sanuwu sampun nyarangin talar nge. Kembali sapa ditang kalah dulu ini ring line telepon 223361. Made Aris niki semedo ditang Pak Satpam. Yang selalu menjaga keamanan ring RRI dan pasar. Nge, sehat selalu Pak D. Kocak mungkin Niki sedang bersantai-santai ria. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Semangat. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bi Dede.
0: Tiang, sire Niki.
2: Mahegi.
0: Oi. Kekeran. Mahegi, ring kekeran.
2: Ini nyarengin Cibi Dede.
0: Nggih, durus nak.
2: Ini lunas lagu kan Cibi Dede.
0: Tumang napi.
2: Bungan hati.
0: Oke, okay, wentan malih.
2: Ini wentan manusia cuaca Riki Ramram Dede.
0: Terima kasih informasinya, nggih. Hiring.
2: Sudah lama kali yang pamit konsan di
0: Santiago. Susu Mama Egi ring seputaran kekeran mengwi. Sana Wawu sampun bergabung. Eh, Om Swastiastu Rahajang.
3: Om Swastiastu Rahajang mengwi Dede.
0: Eh, Rahajang.
3: Boeka sempiti ni Dede.
0: Boeka pun api gatre.
3: Karo
0: becik.
3: Kena. Ane wau sampun kali tembang, tu siang megatro dede.
0: Inge, terus nak?
3: Inge, niki majang dan yang kirana raja. Kau entah beka becik. Ini kita patut mancing bayang
0: aku.
3: Dede entah megatro.
0: Sira.
3: Niki entah hitran tu siang sana ngepen, kocak sarang dede. Dede Mahuar alias Nini Tupani.
0: Again, nge, suk semua Nini.
3: Senang ragane kocap nyaringin Dede ring yuk.
0: Again, ten.
3: Malik kali Rino jagi ring ayah. Raja Nini, sampun cuci yang megatre. Tak mampu sedani Raja. Di terus serem sami cerita Dede.
0: Yeah.
3: Dede rajang tugas, lah juga sudah lah sadar ring margi, mantap lah tahu ring
0: itu. Semua mau ekang eh.
3: Om Santi, Santi, Om.
0: Bu Eka ring seputaran sempidi, sanawu sampun bergabung ngarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Talar semudah Dede yang sanawu rauh niki ring TikTok. Selamat malam, selamat bergabung, dumugi kena. Taler, tidak informasikan majang ring para pemirsa sesami ring seputaran kota dan pasar wawu niki sabah nge. Nah minam di tiang sanik jagi melintas ring seputaran dan pasar mang dene waspada pasti ke sampun jalannya agak licin dan sampun nang lali makde mantel nge sira uning diantukan cuaca tidak menentu kena niki wawu ring seputaran mengui wawu gulem nah ring dan pasar sampun hujan pasti ke sampun beli jebos jagi sangre di tiang malih ring 223361 sepisanan bisa diinformasikan suatu situasi terkini ring seputaran wilayah masing-masing. Raglan Rai, durus dumun, piarsa yang sene pacang lintang.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Brodi dan Rekalan Rai, para pemirsa Sanika dan bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali. Buan hati saking Rudiawan senang bau sampun atau rindu tiang. Spesial niki majang ring. Mah Egi senang bau ring seputaran kekeran. Teman ruine sampun katur dumugi je presiden terhibur ke mantan nge. Ingi, Sanikan Dun bergabung niki ring 106,4 FM Perempat Suara Budaya Bali. Sapa di tiang, Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Ingi, selamat malam Pak Yan Narbe.
1: Ingi, kena bide.
0: Kena, kena.
1: Ingi, ring kapal, ring jam kalih, tuni sabah bide.
0: Kentan, nah patah renden pasar kurang lebih jam 4-an kayaknya.
1: Nggih,
0: mungkin
1: ampun
0: Mas Anak kenten nggih. Mas Anak. Istirahat. Sampun reda. Nggih, kan. Oke, niki wonten salam saking Made Aris ring seputaran Kecubung.
1: Nggih, assalamualaikum Made Aris.
0: Niki wonten Agus Mertayase Bagus Mekeplug.
1: Nggih,
0: salam
1: Agus Mertayase nggih. Aha. Sira ane munyin melengking ke sira ini galuh.
0: Lo galuh, lo galuh.
1: Nge, munga yang senang saja mirangan nge ajak kawing anu bana terhibur kentang nge nge nah semang beli deh
0: semang napi nge.
1: Tresna sebatas dikenal ya.
0: Tresna sebatas dikenal. Oke.
1: Ingin menikah mantan.
0: Aha.
1: Suk semua yang mau pamit
0: om. Iring.
1: Santi om.
0: Ingin suk semua ring. Pak Yan Narbe ring seputaran mengui senawau sampun bergabung niki nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Wenten kadek Deva suk semua sampun bergabung astakare di tiang kena nge. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
0: Rahajang, sampunan daging newengi malih nge.
2: Pun api rato dede.
0: Kena, Nini Ita.
2: Nini segar dalam.
0: Nge.
2: Nini mengatro gede nge.
0: Beres na?
2: Ini Rahajang Tanang, Pak Ya.
0: Aha.
2: Di Demang Warga mau keke.
0: Padat nih kan lalu lintas sering Demang Warga.
2: Ya mau keke ya kan sih.
0: Aha.
2: Di jam pitu pun ngantosan. Nah di rapi ya aja sama Tuhan gitu ya dede.
0: Nge pun api yang mana.
2: Nge Bu Eka, Rajeng, Tanang, Bu Yan, Sari Merti.
0: Niki Wentan salam.
2: Iro.
0: Prop Lanying.
2: Nggih, semua salam kenal dari yang kenal.
0: Nge. Lanying saking Tatang Taru sampun bergabung.
2: Taru.
0: Nah, niki wentan salam talar Made Pologan saking Bebalang Bangli.
2: Bebalang Bangli.
0: Nak kenten nak niki tukang pongkot nyuh niki.
2: Tukang alat nyuh.
0: Nggih.
2: Nggih, Rajang kenal.
0: Ah.
2: Taru pailen pun aku gatra pailen. Niang Kirana nyaren dede.
0: Inge.
2: Yuk semua Niang Kirana Niang Kecawan ini tu ade poli di Mamato. Wenten Bolodro munga manti masisan Bolodro ne.
0: Inge.
2: Munga Bolodro.
0: Aha.
2: Ini talar niki matu nini nyaren matu nini yuk semua. Wenten nini Ayuna ne Karima Jagro. Udah sarang sami dede.
0: Inge suk semua.
2: Sarang sami
0: semua. Mhm.
2: Rahajeng.
0: Inge.
2: Memang udah enak sate dede.
0: Inge.
2: Suk semua untuk kala nini mau pamit om sati om.
0: Inge suk semua nini Ita sanwan ring seputaran. Napi wasaring seputaran Tabanan sampun bergabung. Nih, sik semua niki Lanying semono didar di seputaran Tatak Daru. Salam niki majang ring Pak Germong. Ah, demugi sehat selalu nggih, tetap sukses, semangat dan rezekinya selalu dilancarkan. Nah, mungkin niki sedang akeh proyek sanggah nggih Pak Lanying. Nah, penggemar setia perempat niki. Nah, niki wentan made pologan. Om Swastiastu beli Dede. Titian salam kenal majang ring semeton perempat sarang sami. Titian semeton anyar saking bebalang Bangli. Dan nge. Nah, niki titian wawu ring pekubon sedang istirahat. Riantukan wawu titian sedang napi niki. Oh ngalap nyuh gendan, pih kudang pun. Ngalap nyuh wawu selai pun beli Dede. Apun medaging kuda niki medaging telung aso nyuh gendan. Ngeh pokoknya tetap semangat niki. Pak-pak madi pologan, sana wenton ring bebalang Bangli niki sampun nyarangin ngeh. Rekalan Rai, sampun nang final frekuensi ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali. Sana makin langsung ke mantan tembang, jagi atur di tiang saking yang serikandi. Tiuk ting.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bangor.
1: Yoi kakak.
2: Hai ngede dan ibu pemirsa, sebentar di diansa dengan Dun bergabung dari perempat suara budaya Bali spesial sangut dalam Niki Majang Ring Madipologan seduetan ring Bebalang Bangli. Wendan wahana semudan di tiang ring seputaran pelelet Nusa Penida. Pokoknya rahayu selamat malam semua. Semeton pelilit wendan muklis bagus mekeplug. Ede kangen niki sarang semeton ring pelilit. Dumugi sehat sarang saminge. Nah niki pemandangannya sangat luar biasa sekali dengan suasana Pantai Atuh. Oke, sik semua wentan Pak Mong sampun bergabung niki Yogi 52. Selamat malam, selamat bergabung. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam, deh.
2: Inge Bu Eka.
3: Ya, bernostalgia. Lah nostalgia jelek ibum liu
2: jeng lah. Ngin harus kenten yang namanya perjalanan kehidupan itu kan tak mungkin manis, tak mungkin pahit, kan? Pasti.
3: Ada jelek lah tu kan pun seimbang dia. Sejajar ya. Nih gusti putu murah video nyarengan. Iki sweater panusan iki setya
2: san. Durus Bu Eka ngen galah domun nggih.
3: Ibu pernah lah pengalaman yen orang ragoe zaman nu pidam tidak metunang tu.
2: Inge.
3: Jero canro nyarangan. Dan sing cara jani nak mama kenah dia. Yen pidanan nu melek-lekan
2: gitu. Malu-malu kucing.
3: Kucing gitu zaman deh sih bos jog-jog antem kromo.
2: Woi. Ya mading yang bungkelan bo zaman dia.
3: Atene sing neng wani nyamper ngeluh nyamperin.
2: Oke, zamannya gitu. Sudah berbeda ya.
3: Tidak nang sajan ibu ngelah mok deh. Jak nganggur nak rame-rame, jak lu nganggur deh. Oh, ibu aku nuceni. Emen aku dua kelakannya jak klepan nak pengen deh, jak nyai talem nak nganggur deh.
2: Bemanin saya apragata menghadap tamas.
3: Saya nganggur pidau kan nangai talem jalan nak hadap nara nak beli-beli talem bidan cepet. Agak mengapa di penginnya bong cepat nangah suon atau wes. Agak heran masa yang tu nak ngudiang ni nak jat lu mai melalui nak kengkeng. Nak kita kenal kenal macam tu seng nawang deh. Kita lah kisah ni mau abidan tu. Pada akhirnya jat nak len nang deh nengen mau ibu misal ibu nengen deh juang deh.
2: Play bener.
3: Play bener. Tongos di sedang nawang deh. Poketo tasan yo yo suot masakap marat lon ne jak mlai mo bu ben maleh tunang ne.
2: Gimana kok enggak paham ya? Dados kah dini ke mlai-mlai bang.
3: Men nak beli nak turu misan nak sing mo kena. Bu di jalan jak saup nak jak nganten. Anem nya ya nya ye masakap male suot masakap ben lon jak ilang mlai bia ben. Nak nyaman to konden ada cero jani de to.
2: Arene istilahnya kawin lari.
3: Nak sing mau tunangan lah ni tu, misan bu eh, jak belok bu eh. Aib no kan misan eh, ada nongos di sedang. Begitu terasa nyak ya masa kapan nyak mau bu eh. Kalau suat dia masa kapan bentlo bentak melaim dia. Alih tunang ni tu.
2: Iya.
3: Bin nganten jak tunang ni tu.
2: Karena memang kalau nikah terus orang tua setuju.
3: Men kengkeneng nak panak aja demen nak mesti ngalang mesti cerbelin lagu tu ngudiang pun nak waktu kan mekenah tegen nak
2: duang jak lucu jak saup
3: oh deh nge kita mau kisahnya deh
2: kenang-kenang
3: semua deh
2: giring
3: om santi
2: Sik semua Bu Eka, sedewenten ring seputaran Batu Bulan senowu sampun bergabung nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Inge Moli sang radi tiang ring 223361. Majang ring para pemirsa semeton sane jagi bergabung Om Swastiastu selamat malam.
4: Om Swastiastu.
0: Piastu, selamat malam.
2: Inge, selamat malam.
0: Iki tiang odah weni Pak Dedi.
2: Odah weni, durus odah.
0: Tapi niki cerita.
2: Waduh, bernostalgia niki acaranya, nge.
0: Oh, saya tadi ada yang masa lalu nengi.
2: Nge.
0: Masa lalu nih yang niki juga sebelum. Kan jenis yang sosial media Kenten pun dia nih yang ada ponen me yang cuma donen menuduk sama lu mah Kenten pun dia
2: nanti
0: ingin duduk sama lu maro ya bang, bang
2: tahun kuda nih kak kira-kira dah
0: yang
2: zaman-zaman tahun kuda nih kak.
0: Tahun ne, tahun latihan nuning jadi yang nakari SD kelas 1.
2: Oke, kira-kira tahun 60-an ya?
0: Iya, bisa.
2: Wow.
0: Yang latihan ingetin tahun pada.
2: Tapi kan keadaan ekonomi dawak nika merata, kan?
0: Iya.
2: Lampu sempat masuk zaman nika durung ya?
0: Sirapi.
2: Lampu, listrik.
0: Oh, dereng angin damar lampu, kenten. Dan lumuneng lama kentene nepi saran lama pet kita nampun center nega nepi ni lama pet kenten nampun kenten
2: kenten
0: lurus yang jati pada di duduk-duduk sang pesel-pesel nampun kenten ni pesel kemben daun-daun neron ni alit-alit nega nepi ni kau pun angin gitu pun boleh baca pun boleh. Pau pun di jam orang, aku kita mek yang nyakan itu.
2: Okay.
0: Masak ke dapur jam 1, aku pulih hajangan kenten, mau keber pun kangen kenten nanti pun kangen hajobek nasane tanah ni kan lebih.
2: Yeah.
0: Ni kau pun keber pun najat yang siapa tadi?
2: Oh, bersaudara ni.
0: Ini
2: semelan, kuberan kok jangan oke, terima kasih Dumu Niki Daweni.
0: Nge, Pak Dede Niki cuaca gini Pak Dede oh sabar Niki sabar.
2: Nge, Niki sampun agak gerimis mungkin.
0: Nge, yang menikah ke mantan Pak Dede. Yang pulang menikah ke mantan Daweni
2: nge.
0: Pada ide, selam tugas,
2: bos,
0: bulan rasa dari magi di Kisabang ini.
2: Ingin
0: menikah ke mantan, kalah tu pada ide. Santi.
2: Ingin suksuma, wentan udah weni dengan masa kecilnya nuduk sang dan ni. kemauan nak di era-era zaman ni ke nak hampir merata ekonominya sebetulnya ke zaman nasi cacah. Jaman jinah mang piahan kendan mangkin di je ya ten wenten alit-alit te uning nasi cacah termasuk tiang di era tahun 80-an ten uning. Om Swastiastu selamat malam.
1: Swastiastu rajang
2: uning rajang sira niki
1: Boeka Sempidi malih
2: Boeka Sempidi durusang Boeka
1: ayambung nasi cacah dede.
2: Dede tenuning nih. Tenuning, kakak yang nomor satu kayaknya tahu nih kak.
1: Tahun 75 nih kak dede.
2: Nasi cacahnya, oh kakak baru lahir tahun 75 kayaknya kakak yang pertama lahir.
1: Dede, ini kampung nasi cacah bisa.
2: Terakhir tahun 75 nih berarti tahun 80-an akhir minap nih.
1: Dede anak tahun 68 dede.
2: Kenten. Iya, iya, iya.
1: Uning tiang nasi cacah.
2: Tiang ten uning.
1: Ini ke uning tiang.
2: Napi?
1: Ubi.
2: Nasi ubi kenten.
1: Cacah ubi ini kan cacah.
2: Oh iya, iya, iya.
1: Di tahun-tahun ini ke ampun nasi cacah. Ampun dan becik pisang.
2: Iya, karena memang sulit doang nikah nge. Nah, pirang niki ordi nasi cacah niko satu-satu campuran niko cap satu kilo ubi, satu kepal nasi.
1: Satu gembal deh.
2: Niko ampun, satu gembal nasi, satu kilo ubi, kenan.
1: Kebian ubi ini deh.
2: Yakti nih kan ye?
1: Yakti deh. Tak kalau ngenah kan beras di ubi
2: niko. Oke, entan.
1: Dadasnya kan masih cacah ubi campur beras. Ini niko pun zaman napi dan zaman tahun tak enak niko deh. Ini niko pun yang dibilang niki dadong yang enak si cacah. Wenten di adik yang nomor dua kan bisa ngajak masih cacah jangeling ngampun pun. Dadasnya karyanane muncul di kukus niko nasi putih mantan. Bisa gendam bisa ngajak nasi cacah. Yang entah mungkin deh bisa ngajak nasi jelo niko deh.
2: Geng.
1: Ngajak nasi jelo karena mungkin kan dagingin sambal mata.
2: Woi enak bener nih kang ye.
1: Memang betul unik dengan jelo niko.
2: Nasi jelo unik.
1: Mungkin kan rentan nak ngadol-ngadol.
2: Nggih, sampun akeh nak ngadol. Oke deh, sukses semua dumun Bu Eka. Giring.
1: Om santi-santi,
2: cantik om. Oke, sukses semua wentan Bu Eka ngiring seputaran Sempidi Senewawu sampun bergabung niki nyareng Dede ring perempat suara budaya Bali. Rakalan Rai, sampunang pindah frekuensi milih jebos, muali jagi sang redit yang kalah duene ring 223361 kita bernostalgia. Sini mungkin durus dumun PRC yang sini pecang lintang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital.

Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ragelan dari para pemirsa semudah didiak sedekat dan bergabung nyarang dede yang perempat suara budaya Bali tembang seni wabu sampun aturin di tiang eh suk semua seni sampun bergabung wentan dari ganal jeru wijil yang seputaran batu sepih wentan my friend titiang niki beli wayan sejahtera alias wayan damai punapi gatra belian dumugi sehat selalu niki ngeh berita ruin yang niki sampun jadi mungkin besok dipublish nanti tiang kirim linknya ngeh. Om Swastiastu selamat malam. Halo ngiring wawanang malih aha sira niki selamat malam.
1: Om Swastiastu
0: ingi tiang aduh punapi niki
1: tiang
0: ini Agus durus angin kalah duit ini
1: saliangnya ngajang nasi selo nike kan jat nasi selo kan ane dungun tiang nasi usam
0: nasi napi?
1: Nasi usam
0: nasi usam?
1: Iya nasi usam, nasi sagu
0: oh.
1: Nasi cacak kan ampun
0: tiang wawu niki wawu baru sekali pernah ngajang sagu
1: iya sagu yang jajan enak nasi enak pun dan tidak ngajang nasi kadesin daging nasi bede-bede sagu kentan nasi usam kan mesti tiang demen
0: oke kentan
1: ya nasi
0: ya nasi beguling senang
1: kentan ya nasi kentan nasi nangko prof kentan
0: nasi nangko
1: iya nangko ini kok kelaten ampun mau kelas ini kok kan lain ngkat dah dumun oke itu tetak tas nih kentane tetak
0: nangko matah tapi nangko tasak
1: nangko matah
0: waduh ten bengko nih kok waduh eh
1: iya jukut nangko nih kok tetak nih kok oke ten gelasan kan ampun mau tetak tuh mungkulin tadi tetak kentan ale ada kulit-kulit di kentan again ane di tengah net kan dados ane di tengah dan disukut ikut nangke nasi nangke kentan
0: oke kentan
1: sam nasi pun tiang bangling tiang itu nasi sagu kandeman begitu nasi jagung bro kentan
0: iya
1: dan nik pidan di dede
0: tinggi
1: mendaging bahasa gemel lo ketik nasi jagung dan dia nasi nangko demen
0: ya yang namanya zaman masing-masing napi wasane setiap zaman ada masanya dan setiap masa ada orangnya di zaman nike merata lah nge
1: suwenya merajeng ngajang gitu kan enjani ini
0: nah menglebung pun oke sebetulan mungkin lebih singkat ke mantan nge ceritanya Wide Rahayu niki ring seputaran Gianyar. Salam sareng Bapak niki nggih Made Agus sing semua sampun bergabung Pak Mong. Niki sampun di tiang ring seputaran Tatak Tegalalang. Om Swastiastu selamat malam.
2: Swastiastu selamat malam.
0: Nggih ring seputaran api.
2: Kepitane niki dengan Kota Klungkung. Wede.
0: Sira niki ring di tiang ring Klungkung.
2: Ya, Pak Pandi.
0: Pak Pandi.
2: Embe di tiangan ngajang nasi nangke.
0: Yen mangkin ngajang nasi mangko, nangko jak bengke umpun waduk.
2: Mangkin jagung manten jarang enten
0: gitu. Nggih, jarang. Tiang enten nguning nasi cacah. Jaktine.
2: Indomol cerit yang biasa, aja agung pun bagikan ke dumun. Memang kawasan gendang ni memang cik, memang pun golong tak gendangnya dia.
0: Tetapi tiang di zaman milenium milenial kan dan masa transisi nih kah artinya yeah. Tahu tapi mohon anak-anak mungkin di Gen Z niki tiang yakin tidak tahu nih kah nasi caca yeah. Bahkan membayangkan saja sahane tak uning raga tidak tahu dia yeah. Terus Pak Pandi di zaman nasi napi niki
2: nasi muda kah
0: yeah.
2: Itu ampun caca dengan
0: ini nasi jagung.
2: Nasi gandum juga.
0: Nabi?
2: Iya, nasi gandum juga.
0: Oh, nasi gandum kan becek.
2: Becek, cuma ngerosok itu.
0: Mm-hmm. Ngerosok ini kan keras nasinya kan Dan?
2: Iya, keras. Jadi makin keras.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Apa rasanya becek? Becek.
0: Sedap betul.
2: Iya,
0: sedap.
2: Masih manis-manis juga. Iya.
0: Nggih,
2: abang
0: iki rene iki ngalamane dumun. Nggih. Ngiring. Si Bapak Pandi senawu sampun bergabung nyarengin di tiang Ring Perempat Suara Budaya Bali. Regelen rai meli jebos muali yagi sangre di tiang nggih kalah duwene ring lain telepon 223361 sampun nang pindah frekuensi. Iring di tiang kantos jam solas wengi male jebos. Srewangke terus dumun biar siang sane pecang lintang.
3: Anak desa Es Lilin saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara aku putuskan untuk merantau meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

saklan rai sane arse tatas uning Piala Dunia sampunang mereka merikingi biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan rai taler presiden biar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indik pemain bintang. Kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali.

0: Hey, dodone para pemirsa semua di tiang sedengar dan nyerengin dede ring perempat suara budaya Bali mengundang rembang senang bawa sampun naturin di tiang nyerengin para pemirsa sami ringgalah mungkin mangkin demugi je presiden terhibur ke mantan. Dedangan pisang redukan galah druin ini kisah pun telas dedengan unsur mau pamit serang sami suk semua untuk ratian nyani. Mana wede wede ni wari si roning pamargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Mulai je bos mewali jagilan durang di tiang untuk ngaturang rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Sedang makin acara puniki bubudang di tiang untuk pramo santi om santi santi santi om.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Wey, jam 11 nih.
1: Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan suling.
2: Kalian dari para pemirsa semudah di yang sedang nyerangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Jadi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran rahinulah tri. Jadi katur tabu sekar gadung kesarangin kerawitan inovatif. Senang makin terus dumun pirsa yang sedang pacang lintang.
3: Ramai sekali pertunjukannya, bakalan seru nih.
4: Iya Bu, apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya. Mari anak.
3: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
5: Ayah, ibu di mana? Ayah.
3: Ya, anak kita mana?
4: Loh, bukannya sama ibu?
3: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
4: Itu dia Bu, Putu.
5: Ibu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kelam Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat, terdapat upacara Mapekelam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mapekelam Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mapekelam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapekelam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mapekelam di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mapekelam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus kalau Ade berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Om Swastiastu. Ingin Raja Semang Niki, Rakala Rai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, Raja Muali Niki nyarengi reng frekuensi 106,4 MHz, perompat suara budaya Bali reng rahina mangkin Niki nge, sampung ranjir reng rahina redite, kenten, reng tanggal 17 Mei, kali tali 6 likur mangkin. Inggih rek rai ring galah mangkin nggih ampun niki tengawit saking galah mangkin niki ngantos puput meja bos ring galah jam da sesemeng titiang deyori seni pacan nyarengin rek rai ring sejeroning pakubuan suang-suang pun niki nggih ring DJ pada magena pun niki mangges mangde sami presiden nyarengin kenten nggih mangde sami presiden terhibur nalar mangde stata kena rahayu miwah rahajang. Inggih rek rai mangkin siaran puniki presiden rek rai pirengang ring aplikasi RRI Digital sanes sampun presiden kunduh niki ring App Store utawi Play Store nalar niki ring streaming rri.co.id wenten nalar nggih. Inggih rek rai para pendengar puniki mangkin pacang dayuari nyobi informasi kedumun niki ring margi hayam murut nomor 17 Denpasar nggih gena titiang bertugas wenten mukudang-kudangnya dan acara sane pacang kemargia meje bos ngantos puput ringgalah jam dasa semeng.

yang ngiring kalau mungkin niki maju bos pacang ngatur nanti tiang kantun program acara Rajang Bali niki ya untuk Syaran Surya Puja sani pinake dados pengiling raga sarang sami kentan nge mendaging niki napi asane topik-topik sane presiden nuntun iraga sarang sami kentan nge napi asane anto sedurunge pacang wargi yang sudarmo sugine sukarya serahina kentan ring Syaran Surya Puja ring rahina mangke pacang katurang sani memurde mengendalikan emosi dalam diri penting pisan niki nge raga lai mande presiden sapu napi iraga presiden mengontrol ya kentan nge mengendalikan emosi mande presiden napi sani kekaryane niki presiden dinikmati naler nge presiden rakerai niki napi astane anto ngewargiang sugina nika dengan setulus hati. Nah maju bos pacang kedagin oleh narasumber duit niki saking Kementerian Agama nalernge sane memuda tude ampura sane mempasengan tude Mulyadi. Inge soalnya Syaran Surya Puja niki pacang yang rare gala jam 6 aja bos pasti kesempatan pacang katurang niki untuk bisa melontar batur kelawasan lontar renungan nyantos puja trisande renggalah jam 6 pas menikenge.

nyengir ya kering lintang nikir ringgalah jam 6 lintang meja bos pacang katurang anto informasi miwa teman-teman niki kantung puri di program acara dua anto rajang Bali pasti kesempat itu yang rin anto nyobia informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali rahinane mangken nyanto sering arus lalu lintas nge sana mentan ring bidang kota dan pasar naminar meja bos rakerai ring kenara kerai mentan melianan kentananya ne apa seru cuacanya ne tawi lalu lintas nih meja bos terus nyobiahin naler nge oh yang persidang mungga manusami persidang kuningin seorang pendengar sanelianan. Nggih ngantor, wau sobian ditiang niki kantor ninggalah jam 6 niki anto informasi tawi gatra saneter kini pasti ke titiang utip pacang saking rri.co.id mari jebos. Lantur niki ninggalah jam 7 nyantos jam siap niki nggih. Wenten kali paletan anto titiang nyarengi ra kerai ring ambare mau sang ngeteng mau beli bagan kita ge topi-topi ringan duwe niki. Minap ring kuliner, kesehatan, wisata kenten nggih. Pastikan nyantun kantor ring informasi ngenenin indik topik aktual saking sudut budaya niki. Wow, sana penika pale kali paletan sapu margi niki ringgalah jam sia nyantos jam daseng eh. Dua ini makin lahir redite pasti kesampun kedagingan majibos antuk satu Bali anak biasane kedagingan oleh pekat tutut kenten nge ngira kerai karya sapu deket titiang ngatur titiang nyoba informasi menten dan acara saya pacang kemargi majibos langsung karena majibos rakerai mesidang nyarengin terus kemanten nge pacang ka titiang pacang sapu sangrek titiang kadi biasane ring saat telepon mina rakerai majibos presiden mungga ring 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki nggih mangde sami preside update gatra preside megatra sang titip puniki ring 0878988222420.

ning era kerai sini mungkin sering titi pacar ngaturan atau suri pujet dumu nikinge ngirim pirangan sarang-sarang pun niki sikit tembang mana preside membangkingkat energi utawi semangat malih nge mending mungkin nampun hari libur hari istirahat hari minggu lagi nge bau mutangi preside sampun mirangan sane tembang-tembang rohani kenten nge niki betan sikit tembang saking de ulik niki sane mamude karma palatuk meninggal terus piar sayang dumun.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Ano Badra Kretawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sahabat RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Perkenalkan, saya Dude Mulyadi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan mengenai mengendalikan emosi dalam diri. Umat Sedharma yang berbahagia, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa diciptakan dengan desain yang sangat baik dan unik. Pada diri manusia, secara garis besar terdiri dari jasmani dan rohani. Selanjutnya, dalam diri manusia juga terdapat akal dan perasaan atau hati itu sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, perasaan, keinginan atau hati yang dimaksud di sini adalah manah. Di mana manah atau perasaan atau hati, pikiran secara makna rohani juga dapat diartikan sebagai kondisi perasaan atau emosional seseorang yang setiap saat dapat mengalami yang namanya perubahan. Mulai dari perubahan perasaan atau emosi, ada rasa takut, senang, gembira, marah, sedih, dan lain sebagainya. Aspek emosi merupakan hal yang penting yang terdapat dalam diri manusia. Dengan adanya emosi, maka manusia dapat merasakan berbagai perasaan seperti bahagia, senang, sedih, kecewa, marah, takut, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan bertanya-tanya, apa itu emosi? Emosi merupakan suatu keadaan dalam diri manusia yang tidak kasat mata dan kemunculannya cenderung datang secara tiba-tiba serta sulit dikendalikan. Dalam pandangan agama Hindu, emosi dipahami sebagai fungsi dari ego atau ahamkara yang terikat pada dunia luar dan dapat menjadi penghalang menuju realisasi diri atau pembebasan atau sering kita sebut dengan moksa jika tidak dikendalikan, terutama oleh hasrat dan kemelekatan. Dari sudut pandang ilmu kesehatan, mental dan emosi adalah suatu keadaan perasaan seseorang yang berupa perasaan positif maupun negatif yang terjadi dalam hati seseorang dan cenderung diimplementasikan menjadi suatu perilaku yang nyata dalam kehidupan kesehariannya. Baik pendengar RRI yang terkasih, emosi sebagai suatu bentuk perasaan yang ada dalam diri manusia akan berpengaruh terhadap pikiran dan perkataan serta tindakan seseorang. Apabila dalam diri seseorang sedang dalam kondisi emosi marah, maka tindakan-tindakan verbal dan non-verbalnya akan banyak membuat orang takut dan tidak nyaman. Namun,
Apabila manusia dalam kondisi emosi yang senang, tenang, bahagia, maka dari emosi tersebut akan memunculkan pikiran yang positif dan perilaku yang menyenangkan pula. Jadi emosi merupakan sumber ekspresi seseorang. Dengan memiliki berbagai jenis emosi dalam diri, maka akan semakin beraneka ragam ekspresi yang akan dimunculkan oleh seseorang tersebut. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada dinyatakan musuh terbesar diri kita itu sebenarnya tidak jauh namun berada dalam diri kita sendiri. Ragadi musuh mapare ringati tongwani tanana madori awak. Namun banyak manusia atau kita sebagai manusia tidak menyadarinya dan sibuk mencari kesalahan pada orang lain. Akibatnya, kita sebagai manusia sering merasa kecewa, sedih, putus asa, dan marah, serta melampaui

Sebab kita dapat menggunakan kekuatan mengatasi kelemahan yang ada dengan melatih kemampuan berpikir yang baik, supaya dapat mengendalikan emosi menjadi positif. Di antara peran dari emosi adalah mempengaruhi aktivitas otak kita. Aktivitas otak akan terganggu jika emosi yang terjadi pada diri atau seseorang adalah emosi yang negatif, tidak menguntungkan, seperti marah, sedih, kecewa, ketakutan, jengkel, dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi yang tidak menentu tersebut akan membuat kita semakin menjadi-jadi. Sebaliknya, dalam keadaan emosi yang positif, seperti dalam keadaan emosi yang senang, gembira, bahagia, tenang, maka aktivitas otak pun akan meningkat. Sehingga aktivitas apapun, seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi juga akan semakin baik dan menambah semangat dalam melakukan segala aktivitas. Ketika seseorang tengah mengalami masalah, maka seseorang akan mengalami ketidaknyamanan dalam pikiran dan hatinya. Ketidaknyamanan yang disebabkan oleh masalah ini dapat memunculkan emosi yang buruk pada diri seseorang apabila tidak dikelola dan dikendalikan dengan bijaksana. Ketika seseorang sedang dalam kondisi emosi yang buruk, maka akan mudah melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain apabila tidak segera dikendalikan dan diatasi. Semisal perilaku agresif, marah-marah, dan tidak semangat belajar, ataupun mungkin putus asa, bolos sekolah, serta bertindak buruk yang lainnya akan mudah muncul pada orang yang sedang dalam masalah dan dalam keadaan emosi yang tidak baik atau tidak stabil. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sarga 2, Sloka 63 disebutkan,

Прано Сиати, yang artinya dari kemarahan akan timbullah kebingungan. Dari kebingungan

akan munculnya hilang ingatan. Dan dari hilang ingatan, kecerdasan terhancurkan. Dan dari hancurnya kecerdasan, membawa kepada kemusnahan. Umat Sedharma yang budiman, mengontrol emosi merupakan perkara yang sangat sulit dalam hidup ini. Apabila emosi terlampau ditekan, terciptalah kebosanan dan jarak. Bila emosi tidak dikendalikan, terlampau ekstrim dan terus-menerus, maka emosi akan menjadi sumber penyakit seperti depresi berat, cemas berlebihan, amarah yang meluap-luap, gangguan emosional berlebihan atau fobia. Dengan adanya emosi yang karenanya dapat membawakan diri kita juga ke arah yang baik dan juga menghancurkan diri kita, maka itu tergantung bagaimana cara kita dalam mengendalikan atau mengatasi serta menguasai emosi tersebut.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

0: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat RRI Denpasar dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu, kita menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Akar segala macam emosi dalam ajaran agama Hindu adalah Triguna. Jadi, emosi kita akan ditentukan oleh kecenderungan mana yang lebih dominan dalam menguasai sang diri ini. Semisal, saat sedang dikuasai rajas atau sifat rajas ini, kita akan marah dan geram. Kita tidak boleh menekannya. Nah, rasa marah itu tidak boleh ditekan atau dipendam. Namun, jangan juga menurutinya. Jadi solusinya yaitu dengan menyusupi kecenderungan rajas tersebut dengan sifat-sifat satwika. Dengan sedikit suntikan kebijaksanaan dan ketenangan, kita dapat melampiaskan emosi amarah tersebut dengan cara yang lebih baik atau positif. Misalkan dengan cara menulis, menggambar, melukis, bersepeda, berolahraga, atau berteriak, ya, melemparkan batu ke sungai, atau yang sifatnya tidak merugikan orang lain, namun emosi tersebut dapat teralirkan atau terlampiaskan. Nah, ada cara lain juga mengendalikan sifat rajas dengan satwam, yaitu bisa dengan cara bermeditasi. Saat sedang dikuasai amarah, tentu napas kita tidak akan beraturan dan cenderung dangkal. Jadi, dengan duduk bersila atau bersimpuh, mungkin dengan sawa asana, yang intinya dapat merilekskan badan kita dan kita lakukan meditasi, dapat mengembalikan ketenangan dengan napas yang teratur dan lebih dalam. Hal yang harus diingat dalam penguasaan emosi yaitu saat kita dikuasai sifat rajas, emosi yang meledak-ledak, atau sifat tamas, kemalasan, maka benamkan keduanya dalam sifat-sifat satwam atau kebijaksanaan. Sekali kita terbenam dalam sifat satwam, maka selanjutnya akan menjadi makin rendah hati dan mampu menguasai sang diri yang terbawa emosi. Emosi yang tak terkendali merupakan suatu sebab kerugian bagi kita. Dalam ilmu psikologi, mungkin akan menemukan banyak cara untuk mengendalikan emosi tersebut. Dalam Hindu juga akan mendapatkan solusi yang bersifat spiritual psikologi. Amarah dan sebagainya merupakan kecenderungan rajasika guna. Dan apapun jenis emosi yang menjajah kita, maka sedikit demi sedikit berjuanglah untuk membenamkan dalam sifat-sifat satwika guna dengan kebijakan atau kebijaksanaan, pertimbangan, dan tentunya didasari oleh ketenangan. Dalam psikologi juga, jika kita dikuasai oleh kecenderungan yang berlebihan, kita dapat mengendalikannya dengan bantuan superego atau kecenderungan satwam. Misalnya, untuk mempertimbangkan sesuatu.
Saat kita terbenam dalam emosi, larut dalam emosi, biasanya karena cara berpikir kita yang keliru. Oleh karenanya, kita harus mempertimbangkan lagi kenapa satu hal membuat kita menjadi sedih atau marah. Jika kita kehilangan harta benda, kita selalu menyebut itu sebagai bencana. Dan tentunya, rajas dan tamas akan langsung mengambil perannya untuk membuat kita sedih, larut dalam kemarahan, depresi, mungkin murka, dan bahkan bisa larut dalam kecemasan. Nah, pada saat-saat demikian, kita harus membawa satwam atau sifat satwam guna ini ke dalam diri dengan cara mempertimbangkan kembali kenapa hal ini harus terjadi. Semisal seperti contoh dengan mempertimbangkan kehilangan harta jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Dan dengan nyawa yang masih dikandung badan, kita dapat mengumpulkan harta itu lagi. Lagi pula, semua yang terjadi adalah tanggung jawab kita. Akibat dari karma masa lalu atau mungkin perilaku atau karma kita yang kita lakukan menyimpang dari ajaran-ajaran dan ketertiban sosial kita. Jadi, anggap saja kehilangan harta itu merupakan penebusan atas karma buruk kita di masa lalu. Lalu, bagaimana cara mengendalikan amarah dalam diri? Ada beberapa hal yang sering terjadi pada diri seseorang saat mengalami masalah. Adalah pikiran emosionalnya lebih mendominasi pikiran rasionalnya. Sehingga kebanyakan orang akan lebih memilih melampiaskan rasa emosi negatifnya seperti marah-marah, berperilaku arogan, dan sifat buruk lainnya dengan hal-hal yang negatif dibandingkan dengan melaksanakan atau melakukan sifat satwam dengan cara berpikir jernih untuk menghadapi dan keluar dari masalah yang sedang dialaminya. Akibat kita ya yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengolah pikiran emosional kita, maka kita bisa bersikap agresif dan mudah marah, terus larut dalam perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Hal ini tentu sangat berbahaya baik bagi diri yang sedang mengalami ketidakstabilan emosi tersebut maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak sekali dampak buruk akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengolah dan mengendalikan emosionalnya. Seperti halnya adanya kekerasan di rumah tangga, di sekolah, ada aksi yang namanya perundungan terhadap teman, ada tawuran, perkelahian, pemerkosaan, dan yang viral akhir-akhir ini adalah adanya aksi bundir atau bunuh diri karena tidak mampunya kita dalam mengontrol, mengendalikan emosi yang terdapat dalam diri kita. Hal tersebut tentu bisa saja terjadi baik bagi para generasi muda atau Gen Z ini dan juga bagi orang-orang yang sudah dewasa. Emosi yang tidak terkendali akan mengakibatkan pertarungan batin dalam diri seseorang.
Pertarungan tersebut apabila tidak segera dikendalikan akan mengganggu perasaan-perasaan pada diri. Sebaliknya, seseorang yang mampu menguasai dan mengendalikan emosionalnya, maka akan lebih menjadi pribadi yang tenang, bertanggung jawab, memiliki penguasaan diri yang baik dan fokus yang optimal. Sebagai manusia perlu mempelajari bagaimana cara mengendalikan emosi tersebut agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sebaik mungkin. Nah, misal dengan cara mengendalikan emosi ini, kita dapat untuk beradaptasi dengan segala situasi, seperti dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan kita untuk melakukan sifat negatif, kita dapat minimal mungkin untuk mengurungkan hal-hal tersebut. Ya, dan juga kita dapat bertanggung jawab, memiliki pribadian unggul, serta dapat untuk berpikir ke depannya seperti apa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 400 disebutkan, duka itu muncul dari kebodohan. Kebodohan muncul dari ego, dan ego itu bersumber dari kebodohan. Maka kebodohan itulah penyebab dari kesengsaraan. Dengan cara kita mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita, kita tentu bisa terlepas dari yang namanya kebodohan yang menyeliputi diri kita, atau yang disebut dengan awidya. Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, rajin-rajinlah kita melaksanakan yang namanya meditasi, melatih yoga, dan melakukan interaksi dengan orang lain, tentunya dengan pemikiran yang terbuka. Kalau ada yang memberikan masukan, support hendaknya juga diterima. Namun perlu juga dipilter atau disaring yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Mungkin saja dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, mungkin masalah kita tidak terselesaikan. Namun setidaknya kita bisa mendapatkan informasi atau bertukar pikiran, dan atau bisa melampiaskan segala sesuatu dalam diri kita dalam bentuk komunikasi yang baik dengan sesama. Semeton RRI yang berbahagia, dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian emosi dalam diri. Semoga dengan terkendalinya emosi kita, kita bisa menjadi generasi muda Hindu yang lebih bermartabat dan bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini banyak kekurangannya, dan semoga kita bisa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Akhir kata, saya tutup hari ini dengan puja Parama Santi. Om Santi Santi San.

0: Sport FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih.

23 kepeng atau urik buana, candang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tak

Nyira Kerai, para pendengar setiap Rompat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Balinge, Muali Mali di Kenyarengin Ring FM 106,4 MHz, Sarang Titi yang puniki, Kanto Nyarengin Akerai, Ring Program Acara Dwe, Ring Rahajang Bali. Yang jadi wos ampun, memargi kenten nge, Anto, Ring Syara Surya Puji Dwe, Sani Memurda mengendalikan emosi dalam diri Niki Sani Kedagingin oleh Tude Mulyadi kenten. Wau katuran titiang ringgala jam nempas wau nge untuk puji trisan ye kenten nge mogi sami mangis kerahyuan miwah kerahajengan nge ingge pasti kesempun titiang ngerinin untuk katuran kerahajeng numun ngiki nge mangkin ring rahin ada dite kenten tanggal 17 Mei kaitan 6 likur kenten ya semoga di hari yang penuh ketenangan niki kenten nge kita beristirahat sejenak dari segala macam aktivitas ya semua kita semua selalu diberikan kesehatan kenten nge pikiran yang damai semangat yang positif pastikan nyanyi dalam menjalani aktivitas meja buat bersama keluarga Niki maupun orang-orang tercinta. Mosang ini indeks siaran Surya Puji Dewi di Wawu sane ngangkat topik niki untuk mengendalikan emosi dalam diri kenten nggih pasti ge sampun menten kudang-kudang hal sane preside ke napa sane ke cetetin puniki nggih bahwasanya memang setiap orang niki pasti memiliki emosi ya wajar niki manusiawi ke bawah nggih tapi penting juga niki diperhatikan kenten ya bagaimana cara kita mengelolanya ya dengan bijak jadi emosi niki yang tidak terkendali kenten nggih preside misalnya biasanya penyesalan gitu nggih konflik minat dan juga niki sehingga merusak hubungan dengan orang lain. Nah, sebaliknya ketika kita niki nggih seseorang mampu menenangkan pikiran juga ya menenangkan perasaan juga maka ipun sampun lebih mudah mengambil keputusan yang baik enten nggih menjaga keharmonisan dan menghadapi masalah dengan kepala dingin. Jadi benten kudang-kudang poin niki sare presiden ambil tiang diwawu kenten nggih sane sampun sibiah naler niki benten kebawas kesabaran niki pinake kekuatan bukan kelemahan kenten ya dan juga kemudian benten berpikir sebelum berbicara kenten nggih dapat menghindari kesalahpahaman dan juga niki untuk lingkungan ya dengan komunikasi dan pola pikir yang sangat memengaruhi emosi seseorang kenten. Nah, bisa juga niki caranya dengan menenangkan diri melalui refleksi kenten ya spiritualitas maupun kegiatan positif kenten nggih dengan tapi tujuan mengalihkan fokus ya dapat membantu menjaga keseimbangan batin juga. Jadi mengendalikan emosi ini ke bagian dari menjaga hubungan harmonis dengan sesama dan diri sendiri pasti kayaknya nih pasti kesampun pengendalian diri peniki sejalan dengan nilai keseimbangan nih ke dan keharmonisan hidup ya baik dengan sesama manusia maupun lingkungan sekitar. Ini mana-mana ki presiden mau pikenos karena penting sekali nih kira kerai. Dengan berbagai macam tekanan kenten ya yang ada di sekitar kita tapi penting juga Mang Dani Rakerai memperhatikan diri sendiri juga ya yang baik sampun di tengah di luar pasti baik juga niki. Inge mangke ngelantur niki napa yastane kantor yang program acara duwe ring rahajeng Bali kadi wasit yang wau pacang kerine nanto napa yastane anto nyobiahang ring perakiraan cuaca provinsi Bali. Kemau mangsu durung nike nge Rakerai ring titi Rakerai anto mirengang ciki tembang malah ingin mana preside tapi pasti membangkitkan semangat lagi enten minap rakeraisan yang mau metangi kenten kan enten kenapi karena memang hari libur juga ya gak apa-apa tapi maji bos ngiring anto tapi pasti membuat badan niki bergerak kenten nge niki enten tembang siki saking Adi Wisnu dengan judul Janda Melangi satu ini kan ngiring biar sayang sarang-sarang.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggela derai.
2: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Raja Lumbu Negeri Rakerai, para pendengar setia Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Balinge, kanten gaya nyarangir yang FM 106.4 MHz. Renggalah yang mangkin, dayuari pacang, nyobia informasi dumu, niki ngeninin indik, prakiraan cuaca Provinsi Bali, ring rahinan mangkin, tanggal 17 Mei, kali tali 6 likur. Ingira kerai untuk perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinan mangkin niki titik yang kutip saking bmkg.go.id nge. Niki terprediksi wenten kudang-kudang prediksi cuaca kenten nge kadi niki hujan ringan kenten sani bisa presiden niki panggil ring Kabupaten Jembrana ring Klungkung Naler niki ingira kerai miwah ring Kota Denpasar. Lantur niki untuk Kabupaten Sane terprediksi hujan sedang niki nge. Hujan sedang niki ring Kabupaten Tabanan, Badung kenten nge. Lantur niki ring Gianyar, ring Bangli, Karangasem, Naler ring Buleleng kenten. Waduh, yang cikak titang pun iki nge, sami-sami kena hujan, kenten nge, yang sami kabupaten, tawi kota, sementer, yang bidang Bali pun iki, yang rahinan yang mangkin, kenten nge. Nentang pun api, astungkara meja bos, preside bersahabat, niki cuacanya nge, kenten nge. Astungkara napi je, napi suagina, suakara duwe sani kemargiang, tawi aktivitas duwe, mani jebos sani preside kemargiang, pun iki, nentang, menten kepiambeng rein cuaca nge, yang cuaca tetep ya, kan di bawah situ yang diwau, kebanyakan hujan memang dan kenapi yang penting kita tetap selalu sedia payung sebelum hujan kenten ya. Hingga ireng margi minap rakerai benten kejaba kenten pasti kesampun sedia tapi asalnya jas hujan tawi mantel nge nenten basah kuaca duwe. Ya roda 4 sampun ya aman kenten nge. yang penting ring margi niki rakerai tetap selamat ke mantan ya sampun nang ngebut-ngebut niki dua ning aspal pasti ke sampun licin kenten alon-alon mantan memargi meja bos ring margi kenten nge manda sambil pengguna jalan juga aman nge kadia sapun nika titia matur ngeninin ini perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin. Hingga sedemikian lantaran titiang untuk nyobain informasi ring arus lalu lintas kenten gini niki ring kena titiang bertugas nge ring margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar ring kalah makin jam 6 lintang pitulikur kenten ya masih tiang pantau masih lancar-lancar ke manten bahkan sepi ya. Yang minar sana istri-istri minar kerai kenten sampun saya ganto ke pasar kenten gini lumas beberapa bahan masakan ya untuk hidangan dengan meja bos niki dua ning ring hari libur tapi asane galah beci angin mepupul sareng keluarga kenten ini dari istirahat dari sekian banyaknya aktivitas duwe kenten. Meja bos minap ringgalan jam itu jam kutus nyantos jam siya wawu sudah mulai padat kenten nge tapi nenten je padat nyantos macet kenten tetep mantan niki titiang mikilamin sarang rakerai ya dan pacang menggunakan margi ya pacang angin margi pasti kesampun napi tanggung jawabnya nih kenten dados pengguna jalan minap ring makte kadi STNK kenten nge KTP SIM nike pasti ke status

Dia jawab sung napi asalnya sobia mantan gak terjadi yang pering presiden munggah sarung titiang durus nyanding nenten kita reng WhatsApp jatuh titiang niki gak terjadi hingga karya sapu niki titiang motor ngendi nik perakhiran cuaca nalering arus lalu lintas madam anding niki presiden mampi keno katanya presiden raga mataki taki dinding sampun uning informasinya nih kenten seni makin nairing titiang rakarai masa nekan malih kenten nge pacang katurang tembang-tembang kemiwa informasi sani becik lianan. Niki mentang siki tembang saking jengge gula niki nge rakarai sani memuda kita kita antum ini kan ngiring kita kita sarang-sarang.

Upacara ngaruh dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasikaro sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara ngaruh dilaksanakan pada Purnamaning Sasikepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara ngaruh sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara ngaruh dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaruh atau inti upacara,

0: kamu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge Rajkarai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, mulai malih kinyar yang sering ticang diwari, pasti kanyanir yang FM 106,4 MHz ring galahi mangkin. Inge diwawu sampun katorang untuk aligatre ring cuaca nalering lalu lintas lantur atur ditiara kerai untuk mirangan niki tembang saking jagaik bulan niki kita kentan nge nalering sarang tika peragaki untuk ngobrol janji. Inge mudah-mudahan niki presiden menghibur nalam nambah wawasan duani mintan sampun napi wasannya kudang-kudang informasi sampun kesebihan diwawu nge. Nggih, sane mangkin titi apa cah nyoba informasi niki rengga tresane terkini nggih titi kutip saking rri.co.id mina prakrai sane pacang tertarik senten sareng gatriyane terus manteng ngiranya ngiriki kenten nggih akses rri.co.id. Nah niki ben kawentenan atlet KKI Bali sabet 3 medali ke jurnas PB4K kenten ke baos. Niki kawentenan atlet KKI Bali yang tergabung ya rakrai dalam tim pengurus pusat Tawi PP, KKI berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional Taike Jernas pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau 4K Ring Bandung Dawak 9 nyentos 12 Mei kali tali 6 dikur sari sampun lintang. Hasil niki dinilai memang cukup baik ya, mengingat dari 7 atlet KKI Bali yang tampil 3 orang niki berhasil naik podium. Gatren niki kebosan oleh Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendoswardana niki majeng RRI Dawak Rabu 13 Mei 2026 di sampun lintang gitu, okay. Dikatakan dari 3 atlet KKI Bali yang meraih medali tersebut masing-masing menten IGD Arya Puja Adnyana menyabet emas Komite U21 plus 84 kilo putra. Igusti Agung Bramantra Gayat Warsanta niki meraih perak Komite U21 min 84 kilogram putra. Dan Diketut Tasya Maharani Putri meraih perunggu Komite min 54 kilogram cadet putri. Jadi dari 7 atlet niki saling berkontribusi di tim PP KKI wenten 3 nggih diantaranya menyumbang medali 1 perak emas kenten 1 perak miwa 1 perunggu niki hasil yang sangat-sangat untuk dibanggakan kenten ke bos. Yang gede suadana niki ngewohin ale dari 3 hasil medali punika nge, di luar dugaannya atau berhasil memberi kejutan adalah Ketut Tasya. Jadi Tasya niki di luar dugaan dia itu sebenarnya atlet pelapis ya yang memang tidak diunggulkan dalam tim. Akan tetapi ya di Seleknas KKI dia bisa meraih emas, lalu di Kejurnas dia bisa meraih perunggu. Itu suatu kejutan karena Tasya awalnya tergolong di grade B kenten. Nah gede suadana lalu ngewohin niki nge, meski 3 medali punika cukup baik, namun ia mengingatkan juga evaluasi menyeluruh perlu dilakukan ya, termasuk memulai langkah melaksanakan TC jangka panjang. Ke diwawu sampun gatranya ini ngendek berita membanggakan kenten guys saking 3 alin dua niki perwakilan Bali kenten sani mepolehang kudang-kudang medali kenten guys presiden naik podium presiden memotivasi niki majang ring alit-alit sami kenten guys dua neng makin ke bawah generasi muda becek pisan untuk menggali prestasi sedalam mungkin ya sebanyak mungkin ada niki medue passionnya tersendiri kenten ya selain meningkatkan hard skill juga soft skillnya juga pasti akan dirasa kenten. Nggih, kadhasa punika titi amatur gatresane terkini nggih berita membanggakan peniki ring ke napasane perlombaan tawi ring olahraga nggih. Ini seni makin ngirin titi rakrai untuk mesanakan lumun dua ini pacang yang reng galah jam pitu nggih. Ngirin titi rakrai male mirengang atau tembang-tembang Bali kenten seni presiden menghibur rakrai reng galah makin nggih. Iya rakrai ngirin mesanakan lumun iki dua ini wintan seni jaging lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
3: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
2: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
3: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
2: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
4: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Caru Pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari 4 warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimantapkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte mengatakan Pemprov menggalakkan program Bali KT Compliance pada usaha pariwisata untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas sekaligus menertibkan sektor akomodasinya. Dijelaskan dengan program tersebut akan dilakukan audit perizinan usaha pariwisata yang menyasar usaha akomodasi di seluruh Bali, sekaligus menekan maraknya akomodasi non-resmi yang diduga beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi standar usaha pariwisata. Ketuanya Winarte menambahkan program Bali KT Compliance merupakan salah satu prioritas Pemprov untuk mendorong pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat serta stakeholder akomodasinya yang bertanggung jawab. Demikian Kater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge wali malin kenyarangin ring FM 106,4 MHz sarang titian budiki dayuari nyerah-nyerah kerai ringgala semangi mangkin. Ngira kerai kari bos itu yang bau ngiring gala mangkin nyantos gala jam siapa aja bos pacang ngiring titi arah kerai untuk membeli bagian peniki ringa bareng nge mau sang ngenin ini informasi ring topi aktual saking sudut budaya gantan nge nge sedurung nika raja nemen titi yang atur yang majan kerai sarasami selamat hari minggu juga nge raja kerai redite ring tanggal 17 Mei kali tali 6 likur mangkin mogi-mogi sami napisannya kemargi sama aja bos memargi antar ke mantan nalar majan dari sarang sami ya, tetap status sehat penikinge dengan cuaca yang seperti ini kadang berubah kenten nge tidak pasti kenten manggil aja bos hujan mana aja bos minap tapi pasane galang kenten jadi cuacanya ekstrim niki mang derak rai tetap menjaga stamina tubuh ya minum vitamin kenten nge utawi ring pola makan minap harus dijaga kenten nge dan sami niki nak kerai manggihan kesehatan kita nge kerahiguan miwah kerahajengan yang nge nak kerai renggalai makin niki titian pacang ngangkat topik yang kuliner ya dua niki galahnya nih becik pisan nanggian kumpul-kumpul sarang keluarga malah nge mau pupul sarang keluarga kenten ya sangat tepat sekali nih kira kerai di momen yang tapi astane menghargai kebersamaan ini ya dengan apa dengan kulineran nggih mungkin titian pacang ngangkat topi kadi pasti yang wau ring jukut kenten nggih ya, tapi jukut napi ke pacang ngangkat titian bae je bos wau napi astane pacang ngangkat napi astane spill titian bae je bos nggih. Cluenya adalah jukut niki mebejak ya, napi ke bos, wae je bos, terus niki tarke siki-siki sane patut sane becek kenten ya, pacang ejen titian hadiah. Inge mana sampai tu presida terhibur ke mantan nge. Ya sembari niki nyantos lah kerai, mang dani presida mau pupul sarang ya, mau kompak lagi ngiring pirangan si kita mang malih saking agus hirasuta niki nge, sane mamudego yang asmara.

Lakla. Kue Lakla atau yang biasa disebut Jaja Lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, Jaja Lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang Jaja Lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja Lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja Lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: FM 106,4 MHz, Kantoring, Perempat, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingira kerai, mau limanin niki nyarengin ring program acara duwe Rajeng Bali niki. Sani mau tangin di informasi makemiwa tembang-tembang. Di bawah sopun katora sikit tembang niki nge anto goyang asmara saking Agung Wirasute. Sampai ke goyang niki rakerai sarang sami. Nge wanda tetap semangat mantan nge wanto margia aktivitas duwe rerahinan mangkin ring galah mangkin. Ingin ngenin deh lagu goyang asmara peniki nge, saking Agung Wirasute peniki. Memang lagu bertema romantis ya, yang bercerita tentang indahnya jatuh cinta dan meranjut kisah asmara sampai bergoyang-goyang ya. Ya jadi secara spesifik memang lagu niki menyampaikan pesan kayak di nuansa ceritanya itu mengisahkan perasaan berbunga-bunga kayak nge, ketika seseorang sedang kasmaran dengan pasangannya. Kayak terakhir wenten ya yang sedang mengalami fase niki. Tia salah satunya mangkin. Ingin lantur yang memang niki tembangnya ini dikemas dengan sentuhan musik koplo ya, yang ceria agar lagu yang niki terasa lebih hidup juga, katanya bersemangat juga dan tentunya lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan lintas generasi. Jadi dan terjawanta nih generasi muda mantan yang bisa menikmati ya, tapi juga dengan alunan musiknya katanya yang membawa keceriaan, kegembiraan juga niki presida juga dinikmati sama berbagai kalangan niki nge. Niki mungkin niki presiden menghibur ya dan menambah wawasan masyarakat kerai sarang sami nge. Ngelantan niki ring program acara duwe antara Rajeng Bali niki nge. Tita macam ngangkat topik ring kuliner kawin tenan jukut ya. Jukut sate pepejek niki nge kerai ya. Jadinya disebut dengan jukut bejek memang nge. Ayo siapa yang salah niki menebak. Wow winten sate nikan jukut plecing. Ya plecing mau bejek juga sih. Nge memang jukut Bali, bejek Bali niki memang hidangan tradisional khas Bali ya. Dia berupa sayuran yang memang umumnya menggunakan kacang panjang gitu, nge, yang direbus lalu dicampur dan diremas utawi dibejek nih kayaknya dengan bumbu basa genep utawi bumbu khas Bali. Dia juga ada yang bersantan serta disiram sambal embe gitu, nge, yang disebut dengan sambal goreng bawang merah dan cabai. Minap nakarai wanten sana nih istri minap yang sudah kan membeli kacang panjang gitu ya, tapi sampai di dapur Niki gak tahu mau masak apa kacang panjangnya, mau ditumis kah atau dibejek kah. Kalau ada yang rekomendasiin dicoba dibejek ya ntar ya. Kalau misalnya nakarai sana lianan pun api ngiring Niki bausang ya, minap nakarai medwe formula rahasianya atau ada tips rahasianya kentan ya. Presiden Niki mangking ranjing mau sang ngenenin ini jukur bejek ingin nakarai muka titik mangkiring pesawat telepon 0361 22 3361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali nggih mau sang ngendenin indik jukut bejek bejek bejek bejek nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh Om Swastiastu.
1: Oleng ini mengintip.
0: Bejek ngintip ke gaya nih gubil penyingaknya nan.
1: Bayu ampe malu gitu. Biasanya sih mansik malu sih dori.
0: Lah, le paling sik malu, paling sik duri kan iki paling kene paling ngenah dadene boe kakek kan. Nggih,
1: ampun nggih, sik malu sik duri tengah-tengah nyilem iki.
0: Ada berapi gak terlalu WK BB.
1: Nggih, karo dumen tengahi bangun jam 7 kurang raso bangun. Lah. Paling radio on itu.
0: Oh,
1: nanti lagi di siang ngenter acara agama Hindu nak Kabupaten Badung. Nanti lagi di siang kalau aja mata aja ngintam
0: itu. Weh sakti weh kak.
1: Nggih sakti. Hari ibu mungkin sekali di bio agak kredit di siang semangat ibunya anak-anak nak ada pagi-pagi buang sampah dulu. Sabah tas ndayu hari.
0: Nggih sabah.
1: Di siang ini mungkin ampun durung ngurus mau beseh-beseh ring nata di jebot kedes sedemun urusan
0: me kedes sama ampun-ampun kedas ampun mi kedes
1: durung durung mau skin care nih.
0: Oh berat tuh nyenam dia sunscreen sih nge
1: kedes sama skin care ngawain body paling ngurang lo.
0: Lah kita gak apa-apa ya yang penting semua terawat kan.
1: Gak jauh menane anen rago mau skin care banyak luing gitu.
0: Men kadang saking jatuh cinta aja ke desa ke desa lucu.
1: Nge kan rentan nang gitu. Berarti di mana yo nang wabit bigerang.
0: Ye, adi nih kang kenton, weka nak tian aja bukan kenton.
1: Nge, nak kan bani nunas daging hati ya tuh.
0: Ada sih.
1: Tan Bani ulang cenik mulu Tan Bani.
0: Oh, Tan Bani.
1: Keras sekali bau ngene ko duh. Oh. Mekelu sekali meresap di cangkem tuh yo tan ilang-ilang
0: ban. Nggih, ulag-ulag waduk dadah.
1: Nggih, wek-wek pisang tuh. Dan sama Tokyo yang jauh wek-wek.
0: Tapi kalau wek cuma raja bawa semang ki cugi luwen
1: hari
0: iya
1: iki itu mangke ngiring lingsir-lingsir akeh sana tuh berdua pengane pok umpamaan gandane sekali niki pun on air niki kan ampun nonton nak masuk mi tetap ada yang masuk yang kenang dari wari ampun mantan siap dan madolan ampun buka warung kan artinya nika pengandir itu nge
0: pengandir
1: hadu mau boleh niki
0: nika ampun
1: aneh becik akeh mesti boleh aneh banyul
0: banyul nge nge belan sampul nge
1: ngenenen kuliner
0: betul
1: Dayu hari siaran pasti kuliner
0: ya hari Minggu Dayu ambil kuliner dong
1: wah kacang bencak-bencak gitu daun ubi, taler dado,
0: oh, sanggen
1: plecing, gondo, dado sanggen plecing.
0: Oh, jukur bejek ja, jukur plecing patah ya kak?
1: Patah, kangkung, niko dado masih bejek, yang buah kacang, santan, dan dado masih niko kan. Akeh masih makin nak resepsi-resepsi prasmanan, kan mau daging sayur buah kacang. Ibu niko bu nomor satu.
0: Oh.
1: Nelen kang yang bu, bu.
0: Nomor dua, nomor tiga. Yang penting isi, nah. Kena deh.
1: Ampun mentan sayur hijau-hijau ibu jak senang ampun daun ubi ni kok kan akeh carane ngolah atuh.
0: Nah biasanya ibu gimana?
1: Kan atur niki yang atuh nama santan.
0: Santan.
1: Atuh tapi gonggek sintia.
0: Nah, tiang tentaen.
1: Nama santan rebus cuman daun ubi itu pengantan cuma bis-bis ya gorengan bawang suno. Santan mengikih kikih suno ceko bawang jahe kunyit. Niko santannya kan harus menyatu dengan santan pun beras ya kan menyatu ampun ngerodok santannya pulangan pun sayur niko sampun matang niko ngerodok malih gak awet niko tuh
0: oh masa oh enggak bakal masam niko ya
1: ngetan dan masam lemas ya dadosnya niko malih siki plecing dados masih yang sampun ngudau-ngudau daun ubi plecing kalian becik masih niko dadosnya lu ngidang olah niko angin urap angin kecing, angin santan, gitan.
0: Oh.
1: Kalau gondo, mantap-mantap macam dua itu.
0: Oh, gimana itu?
1: Wendan goreng bawang suno, tapi otomat sero. Wendan gian baso manis.
0: Baso manis ni ke?
1: Gian baso manis ni ke nyuhne tunur itu. Nyanyahang suno cekuh, tapi o sero. Daging gula Bali bumbunnya. Awet mesin ni ke dadasnya.
0: Awet, terus enak lagi ya.
1: Iya, ni ke becik mesin, ni ke tinas itu. Makanya akeh carane ngolah niki jero Made Sutirto lembongan nyarengin. Sematone jero Chandra niki rajang nggih Bu jero Chandra monitor niki. Oh gung biang Sri nyarengin rajang. Gusti Putu Ngurah Widyo nyarengin rajang akeh niki pendengarne pasti monitor pagi-pagi nggih.
0: Wis ya.
1: Itu carane mengolah sayur. Napi kan ada ampun yang bejak ratu benyah ya ratu.
0: Mana ku dia ni ke?
1: Angka ben kangane ngaduun.
0: Oh iya
1: angka
0: iya iya.
1: Angka ben kangane angka ada yang ngaduun. Contoh niki yang bejak gak dayu hari benyah ya ceromang nak pawah ya sayur.
0: Kengumang Bu Eka. tapi Bu Eka giginya lo masih utuh.
1: Giginya lumayan jangan salah.
0: Kayak jangan salah pesu aja.
1: Manual niki durung metik.
0: Meh, kita yang berdek pesuan jom nih, toh.
1: Hujan nurah, nyarang. Ngakti nih, nak kami manual nikin. Maru, wawo besi ilang pangale.
0: Oh, kenten.
1: Nge, nak ten metik, nen durung metik.
0: Kabari kalau ampun metik ya, Pak Midang, dayu negat.
1: Mungkin kan zamannya metik mungkin.
0: Ini kampung.
1: Gampang, mungkin mobil metik, kok nak sepeda motor metik. Mungkin galuh, mungkin tumun nak manual, ben ngoper gigi, mau kekeh, bilang jalan menek, ben ngembali ang gigi. Ya ben Vespa ben gigi dua mau ketos yo malah kewahan niko ini kuliner sayurnya salam pun sayur urap napi kan becek benemas dan napi malah sayur berkuah nak Bali niko sayur berkuah ngajang megerosin sayur niko jad nomor satu niko
0: Artinya napi wastane sayur meurap, sayur pece niko termasuk ke jukut bejek entan ya.
1: Nggih, dak bilang jukut bejek banyak kone luung dik bumbunnya bejek ya. Sayur buah kacang, daun ubi, daun gondo, buah kacang Bali itu.
0: Buah kacang Bali. Bali.
1: Nani nggak buah kacang Bali?
0: Buah kacang Bali.
1: Aneh nepenep nih ko buahnya cenik-cenik bawa selam gadang nih ko.
0: Oh nentan aneh.
1: Yang kacang panjang kan yo mau tunggu menek. Buahnya pang lenteng yo nih ko kacang panjang. Buah kacang Bali nih ko ampun karo nih ko dados masih yang urap.
0: Masa karo?
1: Aneh muda-muda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari Buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz nya tentunya Niki Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingin rakyat makin kanten ya re program acara dua ring rajang Bali sani matang ini informasi makin miwah tembang-tembang titik yang angkat Niki untuk kuliner ring kawin tenan jangan kita nge tawi sayur tawi jukut bejek kentan nge. Ya memang ya nyening mau sang ini ke hidangan kuliner niki memang tidak ada habisnya napi malih titi yang senang niki nge pacang angkat topi niki dua nih rakerai ya berbagai macam varian kentan nge dalam satu hidangan niki dengan cara pengolahan yang berbeda-beda kentan nge kesane napi asane ngecen ring hidangan tawi kuliner khas Bali niki sangat-sangat bermacam tawi beragam kentan nge. Ya ini kita mau sang nenek-nenek jukut pejek memang tapi malah jukut pejek kan ditambah sambal embe gitu ya rasanya pasti sampun pisan ring lidah ya ditambah dengan ikan goreng lah pasti ke komplit niki nih rakerai jadi bikin nagih dan boros nasi niki. Ada rakerai sampun naping ya ngarian jukut pejek niki biasanya diurap ka kenten ya utawi disantenin ka di bawah sebuah kawawu utawi diapakan niki ya mari niki rintiti rakerai mau big bag niki siki penelpon kemantan minap ya mesidang dan ini lah mangkin nge terus mangkin menganjing nge sanggret titi yang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rajang semang bayi cantik
0: rajang semang siran niki biang yoga
1: ingin
0: bunga dekat saya dapat apa? Penapi gatre nikin yang yoga
1: titiang kena rahayu dayu hari penapi
0: aduh astengkara titiang kena nalar dados
1: ingin dungogi kena ngelantur ngibur ringsir-lingsir yang perempatnya
0: nge astengkara prisida nikin menghibur nge penapi nikin yang yoga ampun yang kentang puara kan
1: pagi titi yang mejak ute-ute dayu wangi bapak yang ngosarang malik titi yang
0: aduh pas-pas saking bejak-bejak pun nangkin
1: ini yang ngembu mantan bejak-bejak
0: oh kentennya sayur ute-ute ke mantan
1: kacang lagi wortel dayu
0: oh wortel ute-ute jadi pakai bumbunya napi
1: bumbu kuning banget titi yang seneng pedas titik mantan
0: kacang. Bumbu kuning ini kak di biang yoga napi ya
1: kencur, kemiri, sarang kunyit, sarang bawang putih, terus diulek, terus ditumis pangangan minyak, kali jebol, suhu bejak, terus ada daging kelapa, yang kelapa kan urap nih kok dadas.
0: Urap dadas, ini yeah. Sayur bejak aja, pure sayur bejak.
1: Iya, yeah. Cucun cang dulu tak kayun cabio dan purun pedas gitu ya.
0: Oh, kenten nggih sampun nang nak kenten
1: panten. Hari. Tiang. Patut kadi pernikahane Bu KBB teh memang jempan niko tiang gede saking jempan lumun deui hari. Tapi nikah beliau patut niko.
0: Oke.
1: Sudah pisan ngerah ulam nanti.
0: Patut.
1: Pasti jangan nangis nabi yang nikah tapi sehat deui hari.
0: Oh, kenten.
1: Gendut-gendut tiang masih meton.
0: Gendut-gendut
1: Niko jempan sarang muncuk selo neng selo tamat Niko
0: nenten jenan panggil di tiang ya
1: Niko sarang muncuk-muncuk neng umbena angin najangan terus muncuk angin najangan Niko dibejek angin nampur kan di antara seroso bino Niko bejejak daun ubi enak kalar dayari angin pepes.
0: Oh,
1: dagingin ayam, dagingin babi niko, kayak babi guling dadasnya.
0: Oh iya ya betul sekali babi guling jadi.
1: Singkong niko, bumbu jangkep niko dayari.
0: Oh bumbu genap niko nggih, yeah. Rajang niko.
1: Jangan ada saking ngalit sayur mantan makanya entar ngangen sayur tadi ngajang tanpa garam.
0: Oh kenten. Yeah. Tanpa garam memang.
1: Nggih, titik yang serangin harus sayur. Biarpun tanpa daging-daging ya. Ampun sayur ya gelis warga ya
0: iya betul sekali patah Tian kalau misalnya tidak ada sayur nih kan enak rasanya
1: iya
0: Nggih, betul.
1: Makanya titi yang kari energi, gigi titi yang kari kayak anak umur 17.
0: Abi.
1: Ani rontok, atung karung ya. Yang tidak kan sampun 85, anak kari untungnya dari wow di depannya mantan nani kepus itu.
0: Oke, tadi kan pun menerapkan pola hidup sehat dari pola, tapi sebenarnya ajang-ajangan kan, tadi. Iya.
1: Buah pisang, titi yang niko anak bisa ngeluarga nih ke
0: iya patut wih senang buah lalur bumi iya
1: iya nah jangan nasi ide nah alih kicanya kenton flyer hotel-hotel mesti itu bak tangan pun udah
0: Bukario
1: di ke
0: iya asing karena jangkep
1: ini nih kita mawahin sarang mini Jerman paman pandu mungkin agak jarang
0: nah ngintip-ngintip nih ke
1: sayur bia-bia ya enak kan ge
0: yang Napi lumbiang?
1: Bia-bia, napi pesanan genyer tadi mangkena.
0: Oh.
1: Becik pisang iku telur bejak. Angin-angin bumbu kuning kenteh.
0: Kita nggih, sukses mawon lumbiang. Iya,
1: ada daun iku canging enak
0: itu bejak-bejak
1: nggih. Ini tuh dari hari pasanku di Kangen Anggala, Pantai Polis, Witro Sanitiosa, ini Jerman yang nanti kenteng kan?
0: Ancok-ancok ini Jerman.
1: Ini ampun uning ini ya, nak jegek ngulan itu.
0: Ah, jegek saja, nah Nika.
1: Oke, ketemu dari hari ini bos. Udah lewat dari margi, salam sarang lagi dari Osami.
0: Suksama.
1: Titi yang mau pamit, untuk pengen untuk promo Santi, Om. Santi, Om.
0: Ini, susah banget Niki. Yang juga sakit Gunung Karang samponya rangin. Pak terpisah nggih kadi pernikahan yang yoga wow memang yening tapi ustadz kalau misalnya bisa nggih diusahakan tak kalau ngajak nikah harus dilengkapi dengan sayur-sayuran juga nggih kalau memang mau lebih berprotein lagi kentennya dados daging lurus kentennya. Jadi Nikin aja anak SD, tapi sangat penting sekali ya 4 sehat 5 sempurna Niki untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Inggih susah banget Nikin yang juga sampo nyarengin kentang kembali je bos wawu ring titiang malin Niki rakerai ungkah titiang ring pesawat telepon malingi ringgalah jam 8. Mangkin titiang wacan umum Niki sana sampun update gatre ya pun mengatur satu titiang ring WhatsApp duwe Niki Wenten Aji Dewa Mia Bangli Raja Ngaji. Inggih ya ning aji puniki nggih luwih semengan sampun nenten puniki minap ke pasar nggih wau sarang kentene napa asne rabene sukses banget aji nggih sampun nyarengin. Mantan ni kementan ibu Janura Bangli Raja semua dari cantik simpatik darama asik pagi-pagi udah bisa aja bikin dayu melayang deh. Inge mogi kena rayu salam rahayu matur susembah inge ibu Janura Rajeng mangken nge margiang sugine karya duwe nge mandep sami margi antar. Mantan ini mantan yang sedih kekerantian Rajang sama untuk hari cantik ceria senyumin mantan tuh dayu kena ampun yang nyarengin kentan geo susah yang Niki sampo nyarengin jukut yang ngariannya jukut gondom mau rap tuh kan pasti nepek pisan sampo jadi tiap mau sang topi pasti pas lah waktunya momennya. Memang jodoh Niki nge rakalai minap sana lak wawu ampun jen yang yoga hama juga ngarian jukut beja tapi dengan bahan ute kan ingin ya Rajang Wali Niki nyarengin geng lantun Niki mentan ibu putu kebo iwo ibu cantikku ibu putu kebo iwo nyarengin dari geng jegek. Ingin semangat beraktivitas Niki ibu putu magir lahiran duwe makin satu margi antar geng ingin rakyat Niki dua ning pacang nyangreng kalah jam putus meja bos saya bawa wirin titi rakyat untuk beli bagai maling geng ngirin Niki masanekan umun Niki geng dua ning mentan sani jagi ngelintang durus biar sayang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.